0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita akan berbincang, Sahabat MK, sebuah peraturan daerah yang baru berkaitan dengan investasi. Ini apakah kemudian akan memperkuat iklim usaha di Jawa Barat? Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Apa harapan Anda untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat? Dan kalau Sahabat MK melihat jika investasi di Jawa Barat meningkat, manfaat apa kira-kira yang Anda harapkan, Sahabat MK? Apakah dengan hadirnya lapangan kerja yang semakin banyak atau perekonomian daerah yang semakin tumbuh, UMKM semakin berkembang, pendapatan masyarakat yang meningkat, yang manakah yang kira-kira menjadi harapan terbaik Anda jika investasi di Jawa Barat meningkat, Sahabat MK, dengan hadirnya perda tersebut? Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Dan kita akan diskusikan pagi hari ini bersama dengan rekan dari tim Kamar Berita MK FM. Ada sahabat reporter, sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Sebuah inovasi ataupun juga aturan ya, sahabat MK, juga sahabat Dafa, yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memperkuat iklim investasi di tengah, kalau kita lihat, tantangan ekonomi yang makin beragam di masa-masa sekarang. Ini ternyata diterbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang investasi dan kemudahan berusaha. Kebijakan tersebut, sahabat MK, diterbitkan saat Jawa Barat ternyata sudah mencatat realisasi investasi sebesar 296 triliun rupiah lebih sepanjang tahun kemarin atau 2025, alias menjadi yang tertinggi secara nasional, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, Dedi Taufik. Peraturan daerah tersebut ini, sahabat MK, disiapkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus juga memperluas adanya manfaat investasi bagi masyarakat. Peraturan daerah tersebut, sahabat MK, juga sahabat Syifa, hadir untuk dapat juga menciptakan iklim investasi yang lebih adil, transparan, dan juga berpihak pada pelaku usaha lokal. Tujuannya bukan hanya meningkatkan nilai-nilai investasi, tetapi juga mampu memastikan manfaat ekonomi dapat juga dirasakan lebih luas oleh masyarakat, sahabat MK.
0: Ya, kalau kita lihat, sahabat MK, dari data Kementerian Investasi BKPM ini menunjukkan Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia pada tahun kemarin. Dan nilainya tadi mencapai, ya, disebutkan lebih dari 296 triliun rupiah atau setara 109, bahkan hampir 110% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu angka tersebut naik sekitar 18%-an, sahabat MK, dibanding realisasi investasi tahun sebelumnya di 2024 yang berada di angka 251 sekian triliun rupiah. Maka capaian tersebut ini juga melampaui wilayah ibu kota, kota besar seperti Jakarta, yang ternyata capaian realisasi investasinya sekitar 270 triliun, triliun rupiah, atau juga di Jawa Timur yang hanya mencapai 145 triliunan rupiah, sahabat MK. Maka kalau tren positif itu terus berlanjut di awal 2026, sepanjang triwulan pertama misalnya, dari data yang dihimpun, investasi yang masuk ke Jawa Barat ini tercatat sudah mencapai 76,8 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 15,4% terhadap total investasi nasional. Cukup tinggi juga, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa. Di samping itu juga, pihaknya pun juga mengatakan bahwa peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tidak hanya difokuskan untuk menarik investor besar, tetapi juga menata ekosistem investasi agar senantiasa dapat memberikan dampak ekonomi lebih merata, sahabat MK. Regulasi tersebut juga mengatur perencanaan investasi, kemudian juga pelaksanaan penanaman modal, pemberian insentif, dan juga kemudahan usaha, hingga dengan layanan-layanan perizinan terpadu berbasis elektronik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun juga SPBE, ya sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat Cipa, bahwa peraturan daerah tersebut bukan hanya soal mempercepat izin ataupun juga menarik investor besar. Yang lebih penting adalah di mana peraturan daerah tersebut mampu juga menjadi alat untuk pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan juga mendorong hilirisasi produk-produk daerah, sahabat Cipa.
0: Ya, ini menjadi hal yang menarik. Apakah Anda juga kemudian termasuk di antara para pengusaha yang menyambut baik peraturan daerah baru tersebut, sahabat MK? Silakan Anda juga bisa berbagi harapan Anda untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, dan jika investasi di Jawa Barat meningkat, manfaat apa yang paling Anda harapkan? Sampaikan sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Insya Allah, di termin berikutnya kita akan berdiskusi, berbincang bersama dengan narasumber, yakni pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, bersama Bapak Acu Fiarta Kartabi sesaat lagi. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, Anda juga bisa bergabung, ikut berdiskusi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menilik Sahabat MK adanya peraturan daerah terkait dengan investasi yang baru, akankah ini memperkuat iklim usaha di Jawa Barat? Nah, silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Dan kita akan segera berdiskusi bersama dengan narasumber di pagi hari ini, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, bersama dengan Bapak Acu Fierta Kartabi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Acu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sipa, sahabat Dapa juga.
2: Alhamdulillah.
1: Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah. Kabar baik, insyaallah.
0: Kabar baik dan sehat juga ya Pak Acu pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, sahabat Sipa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Acu sudah berkenan untuk berdiskusi bersama dengan MKFM pagi hari ini. Karena kalau kita melihat ada sebuah peraturan daerah baru begitu yang kemudian ini dihadirkan oleh pemerintah. Kalau dilihat mungkin Pak Acu di awal, apa kemudian yang melatar belakangi kebutuhan Jawa Barat sendiri punya perda investasi dan kemudahan berusaha yang baru? Bukannya sebelumnya sudah ada sebetulnya. Apa yang membedakan ini Pak?
1: Ya tentu investasi itu sangat dinamis ya sahabat Siva. Oleh karena itu ya setiap daerah diberikan keleluasaan sesuai kewenangannya di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah kewenangan di pemerintah provinsi itu kan adalah untuk investasi skala menengah ya. Nah di sisi lain ya kontribusi investasi Jawa Barat itu yang tertinggi. Ya sebagian besar dalam 10 tahun terakhir ya kita selalu yang tertinggi. Ya sesekali tahun 2024 seingat saya kita disalip sedikit oleh DKI begitu. Tetapi ya tetap bahwa investasi Jawa Barat itu selalu yang tertinggi ya begitu. Nah ini kita tidak hanya apa namanya senang di zona itu gitu ya. Bahwa wilayah Jawa Barat itu sangat luas dan investasi itu sangat sangat terfokus hanya pada daerah tertentu saja, Saudara Sipa. Jadi misalkan ya kita lihat Bekasi, Karawang, ya kemudian Purwakarta, ya Kabupaten Bogor, nah sekitar situ saja gitu ya. Nah sekarang investasi itu sudah berkembang ya, kita ada kawasan Rebana. Ini sekarang sudah masuk ke Majalengka, kawasan Cirebon, bahkan Indramayu ya, dan Kuningan pun sekarang menjadi salah satu juga destinasi investasi Jawa Barat. Nah, kita sudah punya juga tentang Perpres Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan dan sebagainya. Itu tujuannya agar investasi lebih banyak pilihan, banyak tempat dan gitu, dan segala potensi bisa kita gali. Jawa Barat itu memiliki banyak sekali keunggulan. Ya, pertama infrastrukturnya sudah jauh lebih baik gitu ya. Kemudian juga kalau kita bicara misalkan pelabuhan, ya ke depan kita akan mengoptimalkan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, Pelabuhan Patimban ya yang ada di Subang ya. Kemudian juga tentu harapan kita ini bisa bersinergi ke depan juga dengan Bandara BIJB Kertajati ya dan sebagainya. Nah, tentu saya kira investasi ini tujuannya adalah tidak saja mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi investasi ya secara umum atau kita sebut dalam ekonomi itu ya PMTB, pembentukan modal tetap bruto, itu kontribusinya terbesar kedua dalam PDRB Jawa Barat. Ya, dan kontribusinya juga terbesar kedua dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Ya, setelah konsumsi rumah tangga. Jadi ini sangat penting ya, sangat bagus ya. Dan tentu saya kira komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat patut kita apresiasi. Saya sangat mengapresiasi karena memang permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha itu ya tidak sedikit sebenarnya ya. Tetapi ya tentu bertahap kita akan kurangi begitu, dan perda ini secara komprehensif akan memunculkan kemudahan-kemudahan baru ya. Karena pengusaha itu kan tidak ingin juga terlalu ribet gitu ya. Kenapa kita kalah sama Vietnam ya? Ya dari sisi investasi di Vietnam itu ya dari sisi lahan, perizinan ya, tenaga kerja itu sangat sangat mudah begitu. Nah, di kita tenaga kerja banyak gitu ya. Nah, perizinan meskipun satu pintu kadang-kadang juga kan ada rekomendasi di dalamnya itu suka lama begitu. Nah, ini perda ini akan mempercepat ya. Bahkan bisa keputusannya itu diambil ya dalam jangka waktu tertentu jika kemudian tidak selesai di tingkat perangkat daerah yang harus memberikan rekomendasi. Termasuk juga saya kira kemudahan di dalam perda ini berkaitan dengan kemitraan ya. Nah, kita ingin melihat kok ada kemitraan usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil ya. Nah, kenapa Vietnam itu maju dari sisi investasi? Bahwa mereka ya memiliki juga dukungan usaha mikro kecil menengah sebagai mitra yang cukup bagus begitu ya. Nah, di kita ini masih sangat terbatas. Karena investasi kalau kita lihat sebagian besar itu adalah elektronik ya, kemudian industri pada kendaraan bermotor dan mesin logam. Nah, itu investasi yang skalanya besar ya, termasuk sekarang yang lagi marak itu investasi di apa electric vehicle ya, itu kendaraan listrik yang banyak di kawasan Subang dan sebagainya. Nah, itu saya kira sahabat Siva, sahabat Dapa, value yang harus kita optimalkan dari perda ini. Dan beruntung kita, saya kira komitmen Pak Gubernur juga sangat kuat ya untuk mendorong kemudahan investasi ini. Kadang-kadang ya kalau saya lihat masih ditemukan, baru sebulan yang lalu kita diskusi dengan pelaku usaha ya, saya diskusi dengan pelaku usaha kawasan industri ya, termasuk juga hadir Pak Gubernur di situ sebulan yang lalu lah ya. Nah, disampaikan di situ masih ada di beberapa tempat tuh premanisme ya, masih ada tumpang tindih lahan sudah dikuasai oleh pelaku usaha untuk dikembangkan, tiba-tiba peraturan pusatnya tidak supportif begitu ya. Nah, ini harus segera diselesaikan gitu ya, karena pengusaha itu ya nggak mau ribet, orang mau bawa uang kok, mau investasi, mau merekrut tenaga kerja, mau mendorong ekonomi kok susah gitu. Nah, ini saya kira sahabat Siva, sahabat Dava, hal yang kita apresiasi dan perlu kita dukung secara optimal. Karena ekonomi Jawa Barat maju, semuanya juga akan maju. Saya kira gitu.
3: Ya. Baik Pak Acu, walaupun juga terkait tadi ya, melihat terkait dengan adanya dinamika kontur geografis Jawa Barat ini kan beragam juga begitu ya Pak Acu. Dari perspektif ekonomi daerah sendiri, persoalan mendasar apa yang selama ini menjadi penghambat ataupun juga menjadi tantangan terkait dengan investasi di Jawa Barat, upaya-upaya seperti apa yang perlu dihadirkan begitu Pak Acu untuk kedepannya?
1: Ya, pertama biasanya menyangkut lahan ya. Lahan itu kan kita tergantung juga kepada rencana tata ruang. Ya, tata ruang itu tidak hanya tata ruang daerah, tapi juga tata ruang nasional. Saya ambil contoh misalkan, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa satu landscape kawasan secara tata ruang itu adalah kawasan untuk budidaya pertanian. Ya, padahal itu bersebelahan, bersinggungan dengan kawasan pengembangan industri gitu ya. Nah, ini tumpang tindih, regulasi bisa keluar, sahabat Dapa. Yang saya temukan kemarin sebulan yang lalu ya. Kemudian industri juga sudah mengoptimalkan pembangunan, sudah siap dioperasionalkan. Pasokan airnya juga masih kurang, air ya gitu. Kemudian juga gas, listrik, ada masih gangguan. Nah, itu saya kira yang perlu kita dorong begitu, sehingga kemudian ya itu bisa lebih cepat. Nah, pemerintah daerah saya kira harusnya tidak menghambat sedikit pun, bahkan malah memfasilitasi ya. Beberapa daerah yang saya lihat misalkan di Kota Bandung ya, itu sampai jemput investor, mereka langsung datang. Kalau kemudian ada hambatan, ada kendala begitu, langsung diselesaikan gitu ya, dan tidak menunggu gitu apa ketika ada keluhan dari para pengusaha dan sebagainya. Karena investasi yang sebenarnya ingin masuk tetapi terkendala juga dengan perizinan itu masih ada ya, meskipun saya kira dengan keluarnya perda ini harusnya bahwa hal itu sudah tidak terjadi lagi. Dan pemerintah daerah itu harus paham kemampuan konsumsi pemerintah, belanja pemerintah, apapun yang terkait pemerintah di daerah itu kontribusinya kurang dari 10%, tapi investasi ini kontribusinya lebih dari 20%. Jadi kalau kita bisa mendorong investasi aja, itu kontribusinya udah dua kali peran pemerintah secara ekonomi dalam suatu daerah. Ini yang harus saya kira disupport oleh pemerintah, tidak kemudian membiarkan investasi ini menjadi tidak optimal, terbengkalai dan sebagainya. Satu hal yang paling penting, setiap daerah memiliki persoalan tingkat pengangguran, kemiskinan, begitu ya. Nah, ini persoalan ini akan selesai ketika investasi itu bisa masuk dan bisa kita kembangkan. Dan setiap daerah harusnya berlomba ya, sahabat Dapa ya, sahabat Sipa. Kalau saya lihat ya, investasi di daerah-daerah Jawa Barat bagian selatan, terutama Priangan Timur ya, dari mulai Garut, ya Tasik, Ciamis, Banjar, itu sangat kecil sekali ya. Nah, ini yang saya kira perlu kita supportif ya dari sisi infrastruktur juga. Saya ambil contoh misalkan, kenapa kita berharap Tol Getaci segera dibangun ya, Gede Bage, Tasikmalaya terus, sehingga kemudian daerah-daerah di Jabar Selatan itu, Priangan Timur itu bisa mensupport, bisa bersaing dengan Jawa Barat bagian utara dan barat, mulai dari Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, yang secara infrastruktur sudah jauh lebih bagus. Saya mendengar ada beberapa gagasan kita ingin mengembangkan pelabuhan laut di wilayah Priangan Timur, misalkan di perairan Garut dan sebagainya, Tasik ya. Dan kita ingin mensupport, meskipun itu sebagian besar kawasan pertanian ya, gitu. Tetapi bukan tidak berarti pertanian yang sifatnya kering, tidak menimbulkan pencemaran dan sebagainya, tidak bisa kita lakukan, gitu ya. Kan investasi apapun juga kalau kita lakukan dengan baik, dengan perencanaan yang bagus, itu tentu akan bisa. Termasuk juga tadi poin yang disampaikan oleh sahabat DAPA, ya, itu berkaitan dengan hilirisasi, ya. Nah, hilirisasi kan selama ini kita hanya mengenal misalkan tambang, produk-produk hasil mineral, itu yang mendorong pertumbuhan sekarang itu Sulawesi, Maluku. Ya, kenapa Maluku dan Nusa Tenggara itu sekarang pertumbuhannya tertinggi di Indonesia, lebih dari 8% ya begitu. Karena salah satunya adalah program terkait hilirisasi tambang. Nah, kita punya pertanian, kita memang nggak punya tambang, gitu ya. Nah, hilirisasi pertanian ini kita dorong, kita punya coklat, kita punya teh, ya, dan kita punya kopi. Yang harganya lagi bagus. Nah, produk hilirisasi itu ya, sahabat Siva ya, yang perlu kita dorong. Kemarin seminggu yang lalu saya studi banding ke beberapa tempat ya di Hong Kong dan Cina ya, melihat produk-produk bagaimana sebuah produk kopi ya itu kemudian diproses, diolah, harganya berkali-kali lipat gitu ya. Harganya seperempat kilo aja 1.200.000, bisa kita bayangkan ya, dengan kemasan yang bagus, dengan kualitas yang bagus gitu. Padahal kopi itu sebagian besar juga dihasilkan di Indonesia. Indonesia adalah produsen kopi terbaik, produsen teh terbaik, tetapi tidak dioptimalkan dari sisi investasi hilirisasinya. Ini saya kira potensi besar ya, kita mensupport bahwa ke depan kita akan jauh lebih maju dengan kemudahan investasi. Jangan neko-neko lah soal investasi gitu ya. Ini saya kira buat kita semua lah begitu. Saya kira
0: baik. Ini menarik ya, ternyata potensi yang begitu luar biasa tidak hanya soal tambang kalau bicara hilirisasi, tapi juga pertanian yang bisa didorong. Bahkan disampaikan juga dalam perda baru tersebut, Pak Acu, ini kan akan ada kerjasama ataupun kaitannya dengan UMKM. Nah, ini kira-kira investasi besar seperti apa konsepnya bisa dikonversi menjadi peluang bagi UMKM dan industri lokal itu sendiri, Pak Acu?
1: Ya, jadi saya ambil contoh yang paling gampang ke kerjasama kemitraan UMKM dengan usaha besar itu adalah di industri otomotif ya. Kita pernah survei, sahabat Siva ya, kenapa sih perusahaan otomotif itu lebih senang bangun pabriknya di Thailand ya. Mereka bilang ke kita, ini survei saya ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu ini. Dia mengatakan, para pengusaha industri kendaraan bermotor itu ya, kepada kita, Pak Acu, kalau di Thailand, di Vietnam, itu vendor UMKM yang memasok spare part, yang memasok under deal, itu banyak sekali tersedia. Itu skalanya UMKM, gitu ya. Di Indonesia sangat terbatas, Pak, juga ada, gitu ya. Jadi kami terpaksa bangun pabrik itu di Vietnam, di Thailand. Kenapa? Kita butuh spion, kita tidak perlu bangun pabrik. Sudah ada industri menengah, industri kecil yang memasoknya, begitu ya. Kalau kita bicara di Tiongkok, ekosistem, ya, misalkan terkait dengan kendaraan, terkait dengan mesin, terkait dengan elektronik, itu semua ada vendor pemasok, supplier dari UMKM, sahabat Siva ya. Nah, di kita itu ada gap ya, gitu ya. Ketika perusahaan itu membangun di kita, kan semua nggak mungkin mereka bisa lakukan, apalagi di situ ada TKDN ya, betul. Tingkat kandungan dalam negeri, artinya kan tingkat kandungan dalam negeri ya, tentu mereka tidak harus bangun pabrik semuanya di kita, tetapi dipasok oleh vendor pemasok di dalam negeri. Nah, di kita sangat terbatas. Dan oleh karena itu, saya kira kalau kemudian usaha besarnya itu sudah ada investasinya, mari kita dorong kerjasamanya, gitu ya. Kerjasamanya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, ya dalam banyak hal saya kira bisa dikerjasamakan. Ya, saya sudah melihat ya beberapa pabrik-pabrik besar di luar, itu semua dipasok oleh UMKM ya, begitu terkait dengan bahan baku, terkait juga dengan barang antara. Nah, ini yang ingin kita ciptakan, ekosistem rantai pasok tuh seperti itu, gitu ya. Sehingga buat usaha besar juga apa, bisa mengurangi resiko. Saya nggak perlu bangun banyak pabrik, saya nggak perlu merekrut banyak tenaga kerja. Cukup saya beli aja, sepanjang itu kompetitif, ya usaha yang lain juga bisa berkembang. Ya gitu. Saya kira begitu, sahabat Siva ya.
3: Iya, baik Pak Aco. Kalaupun juga tadi melihat terkait dengan adanya pemerataan ini menjadi hal yang penting juga, gitu. Terlebih lagi dia memberdayakan UMKM. Namun selama ini begitu Pak Aco, untuk dapat juga kembali menguatkan ya Pak Aco di akhir juga, bagaimana peran investasi yang dihadirkan tersebut dalam mewujudkan target-target pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat khususnya untuk jangka panjang begitu Pak Aco. Apa langkah-langkah ataupun juga upaya-upaya yang perlu dihadirkan begitu Pak Aco?
1: Ya, pertama yang harus dilakukan pertama adalah sinergi ya antara lembaga pendidikan ya. Karena investasi itu butuh tenaga kerja. Nah, kebanyakan pengusaha yang melakukan investasi itu mengeluh ya, enggak ada tenaga kerja yang sesuai dengan spek mereka. Ya, begitu. Jadi kalau saya ibaratkan ya kita sekolah SMK gitu, kebutuhannya untuk kendaraan listrik, tetapi anak-anak SMK itu latihannya pakai mobil Kijang tahun 70 yang gak nyambung kan gitu ya. Nah, jadi sedangkan kebutuhannya adalah belajar tentang bagaimana kendaraan elektrik gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira selain sumber daya manusia adalah lahan ya gitu. Jadi lahan ini ya memang jangan sampai tumpang tindih dengan regulasi dan kebijakan pemanfaatan lahan. Ya, Jawa Barat itu kan tinggi pemanfaatan lahannya. Di satu sisi kita ingin Jawa Barat itu masih jadi produsen pangan gitu. Di sisi lain nggak bisa dihindari tingkat pemanfaatan lahan seperti di Kerawang, Bekasi, itu sudah sangat tinggi. Ya, mau nggak mau, lambat laun ya lahan-lahan pertanian pasti akan tergerus gitu ya. Dan kita bangun lahan-lahan baru di wilayah bagian selatan, misalkan yang masih bisa kita kembangkan memang karena bentukannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira koordinasi antar kementerian ya, karena setiap keputusan investasi terkait dengan regulasi terutama sahabat Dava dan sahabat Siva itu bukan hanya BKPM itu hanya pintu masuk ya. Jadi DPMP Jawa Barat ya itu hanya pintu masuk, tetapi di dalamnya itu banyak rekomendasi-rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup ya, kemudian Dinas PSDA, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini harus kompak ya, begitu ya, harus kompak sehingga kemudian yang satu pingin ngebut, yang satu ya santai begitu, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Dan yang perlu juga kita perhatikan ini masalah sederhana dan menurut saya agak memalukan, yaitu adalah premanisme. Ini real nyata terjadi ya. Ya, saya mendapat laporan baru seminggu yang lalu pengusaha-pengusaha di Cirebon kewalahan ya begitu, karena sebentar-sebentar mereka diganggu oleh aktivitas premanisme, padahal kita sudah satgas anti premanisme ya begitu. Nah, itu saya kira hal-hal yang sederhana. Di samping juga aspek-aspek makro ya, tentu bunga juga harus turun begitu ya. Kalau orang mau investasi ya tingkat bunganya harus turun begitu ya. Sekarang sahabat Dava ya, kita tahu bulan lalu sudah turunkan bunga, sekarang kan bunga sudah naik lagi begitu ya. Bunga turun aja pengusaha nggak pinjam uang dalam situasi semacam ini ya, begitu, dan situasi ketidakstabilan nilai tukar seperti ini begitu ya. Saya kira ke depan harapan kita bunga kita lebih kompetitif, tenaga kerja kita lebih bagus produktivitasnya, pemerintah daerah mensupport ya, ya itu saya kira kepentingan kita dalam jangka panjang ya. Jadi satu hal di dalam percepatan investasi ini adalah sebuah solusi, karena keterbatasan keuangan pemerintah ya, di tengah daya beli masyarakat yang turun, maka satu-satunya pilihan untuk mendorong agar ekonomi itu tumbuh dengan cepat adalah melakukan investasi baik itu asing maupun juga investasi dalam negeri. Saya kira gitu ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Acu untuk insight-nya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semakin membuka wawasan dan juga bisa kita kawal bersama untuk penerapan implementasinya di tingkat pemangku kebijakan Pak Acu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Pak Acu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aturnuhun Pak Acu. Masya Allah sahabat MP dan juga sahabat Dava, itu dia diskusi kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Acu Fiarta Kartabi. Betapa besarnya sebetulnya ya sahabat Dava dan juga sahabat MP, bagaimana peran pemerintah melalui perda ini sahabat MP, harapannya tentu bisa memperluas tadi lapangan pekerjaan, bahkan juga perekonomian, yang mana kalau Jawa Barat ini termasuk yang tertinggi. Kalau Jawa Barat ini meningkat perekonomiannya, perekonomian nasional juga akan ikut terkerek naik ya sahabat Dava.
3: Ya betul sekali sahabat Syifa, tentunya juga ini perlu didorong juga dengan sinergi begitu ya berbagai lembaga terkait seperti halnya juga dari SDM-nya, dari lembaga pendidikan, semisal kemudian juga lembaga-lembaga terkait ataupun juga lintas kementerian. Bahkan ini pun juga akan mengatur terkait dengan kebijakan-kebijakan kedepannya, harapannya dapat juga memberikan manfaat ya sahabat Syifa.
0: Betul sekali, kita nantikan bagaimana kemudian ekosistem, karena tadi studi-studi yang sebetulnya sudah ada, baik itu di Vietnam, di Thailand, betul, ini bisa kemudian diimplementasikan juga di dalam negeri, sahabat EMG, agar kemajuan perekonomian ini tidak hanya bisa dalam studi saja, tapi dalam implementasinya, sahabat EMG. Dan kita sapa juga sahabat Dava, sahabat EMG yang sudah bergabung berbagi sudut pandangnya. Ada Ibu Parilah di GBA 3, harapannya dengan hadirnya investasi ataupun juga peraturan daerah tersebut, tentu semuanya ini pollingnya menjadi hal yang diharapkan, peningkatan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian juga kami sapa ada Ibu Yani di Tagok Apu, harapannya mah untuk yang ini adalah pendapatan masyarakat meningkat, ini jadi akselerasi untuk semua pihak ya, alhamdulillah, amin, mudah-mudahan ya Ibu Yani. Kemudian Ibu Siti dari Batu Jajar ikut berbagi, yang diharapkan ini juga semuanya lapangan kerja bertambah, perekonomian daerah tumbuh, UMKM-nya juga semakin berkembang, pendapatan masyarakat juga implikasinya bisa meningkat, semuanya merata ya, tidak ada lagi ketimpangan sahabat MK, ini yang kemudian harapan semua pihak, termasuk juga sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi lebih kepada harapannya adalah lapangan kerjanya bertambah dan UMKM semakin berkembang, karena UMKM kalau kita lihat ini termasuk salah satu penyokong perekonomian sahabat MK. Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini, dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas tugas-tugas amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK, perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang. Kita melihat bagaimana perda investasi baru ini potensinya begitu luar biasa, dan kita nantikan implementasi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan ini bisa betul-betul terimplementasikan dan tepat sasaran sahabat MK. Dan insya Allah di termin berikutnya kita akan sambung masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen Bincang Kesehatan. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.
4: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khoirunisa, sahabat MK. Kita memasuki kali ini segmen Bincang Kesehatan. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kalau berbicara soal kesehatan, sahabat MK, pernahkah Anda merasa ketika bangun di pagi hari atau mungkin ketika sedang asyik bekerja ya di depan laptop, kondisinya Anda duduk, sahabat MK, tiba-tiba merasakan sensasi kaku, pegal atau bahkan nyeri yang menusuk di daerah punggung bagian bawah? Pernah tidak Anda merasakan hal seperti itu? Ya, banyak mungkin dari kita, sahabat MK, kemudian menganggap remeh keluhan tadi, nyeri di punggung, dan ternyata berpikir mungkin ini cuma karena kecapean atau nanti juga hilang sendiri. Anda mungkin pernah membatin seperti itu ya, sahabat MK. Padahal ini kemudian menjadi sebuah alarm dari tubuh yang seringkali dikenal sebagai low back pain, sahabat MK, atau nyeri punggung bawah. Bisa jadi ini adalah alarm tubuh bahwa ada yang keliru dengan pola aktivitas ataupun gaya hidup kita sehari-hari. Mulai dari bisa jadi posisi duduk ketika kita bekerja, sahabat MK, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, hingga mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita abaikan. Kalau Anda pernah merasakan hal seperti itu, low back pain ya, sahabat MK, nah ini kemudian Anda mungkin bertanya juga, bagaimana kita bisa mengenali gejalanya sejak dini? Dan seperti apa sebetulnya gaya hidup sehat yang tepat untuk mencegah agar keluhan nyeri punggung bawah ini tidak kemudian kedepannya itu bisa mengganggu produktivitas kita? Insya Allah dalam segmen Bincang Kesehatan di pagi hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang low back pain dan gaya hidup sehat untuk mencegahnya, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ketika Anda merasakan nyeri pinggang ataupun nyeri punggung bagian bawah, ini hal apa yang pertama kali Anda lakukan? Apakah kemudian langsung meminum obat pereda nyeri atau menempelkan koyo, mengoleskan balsam, sahabat MK? Atau kemudian Anda memilih untuk istirahat, melakukan pijat atau sebagainya? Nah, seperti apa Anda respon pertamanya ketika mulai merasakan ada nyeri pinggang, nyeri punggung bagian bawah, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, dan insya Allah kita akan diskusikan tema ini bersama dengan dokter umum di klinik utama ibu dan anak Jasmine MK Medica. Anda silakan bisa berbagi di 0811-224-1027. Kita akan segera diskusikan bersama dengan narasumber kita, Dr. Kintana Muara Bagja, sesaat lagi, sahabat MK. Selamat menyimak.
1: Low back pain atau nyeri punggung di bagian bawah itu adalah segala rasa nyeri dan tidak nyaman yang terasa di area bawah punggung. Nah, dari low back pain ini, memang dia ada beberapa rentang waktu yang kita kategorikan. Ada yang kita sebut dengan akut, yaitu biasanya rentang usia di bawah 6 minggu. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan LBP atau LBP kronik, yaitu di atas 12 minggu. Nah, kalau misalkan untuk tanda gejalanya, biasanya yang dirasakan itu yang pasti adalah nyeri. Ya, nyeri itu bisa berupa nyeri yang tumpul, jadi nyerinya itu tidak bisa kita tunjuk gitu di mana lokasinya, atau juga nyeri yang tajam, jadi kita bisa menunjuk lokasinya di mana. Nah, nyeri juga bisa menjalar hingga ke bagian tubuh lain. Biasanya yang paling sering itu ke bagian bokong atau juga ke bagian pinggang ke atas juga bisa. Nah, yang kedua, bisa juga nyerinya itu disertai dengan sensasi seperti kesemutan atau baal, atau kayak seperti ada sedikit tersengat listrik, atau juga terkadang bisa ada kelemahan pada suatu sisi tubuh gitu. Nah, untuk usianya sendiri ini memang LBP ini bisa terjadi di segala usia. Untuk kemungkinannya ya bisa terjadi di segala usia. Karena apa? Karena penyebabnya ini sangat banyak. Yang bikin nyeri di bawah punggung itu tuh sangat banyak sekali penyebabnya. Makanya saya bilang sebenarnya segala usia ini bisa saja terkena. Nah, tapi biasanya untuk usia yang tersering itu biasanya di usia 35 ke atas atau 40 tahun ke atas gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, untuk penyebabnya itu kan ada berbagai macam penyebab ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari struktur punggung bawah kita itu kan terdapat tulang, juga ada otot, juga ada saraf di situ ya. Mungkin para pendengar MKFM sini bisa juga nanti setelah ini untuk menggoogle bagaimana sih bentuk tulang punggung belakang kita. Memang strukturnya itu cukup kompleks ya. Di situ ada saraf, ada otot, juga ada tulang. Nah, jadi apa yang bisa menyebabkan terjadinya low back pain ini? Pertama, bisa jadi karena adanya patah tulang. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa di antara tulang belakang kita itu terdapat seperti bantalan-bantalan, di mana si bantalan ini fungsinya adalah untuk menyokong beban tubuh kita gitu. Dan di belakang dari bantalan-bantalan ini itu terdapat satu jalur yang dibuat di mana saraf kita itu bisa melewati di lubang tersebut untuk mempersarafi ke seluruh tubuh. Nah, ketika patah tulang atau juga bisa terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang, akhirnya si tulang ini akan menggencet si bantalan yang ada di tulang belakang kita. Nah, hal itulah kemudian yang bisa menyebabkan adanya nyeri, karena tidak hanya di situ ada bisa saja dari tekanan ke dalam bantalan tulang belakang itu bisa menekan ke sarafnya gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan nyeri, karena artinya tulang dengan tulang itu bisa jadi bergesekan karena bantalannya yang tertekan, atau bisa

seperti tersengat listrik gitu, atau bisa juga robekan pada otot atau cedera pada otot, bisa juga itu menyebabkan nyeri. Banyak sebenarnya ya yang bisa kita mempengaruhi dari sistem yang ada di tulang belakang kita. Yang pasti yang paling banyak itu kurangnya aktivitas fisik ya, karena kita tahu fungsi otot itu adalah fungsinya sebagai bagian yang juga itu dia bisa meregang dan mengencang ya, dan ini membantu kita untuk bergerak. Otot juga bisa membantu untuk memberikan postur tubuh ke dalam badan kita, makanya kita bisa berdiri, kita bisa duduk. Nah, tetapi terkadang seringnya kita ini sering malas bergerak gitu ya. Jadi apa? Jadi otot kita ini jadi kaku gitu ya, dan tidak elastis. Nah, kemudian ditambah dengan zaman sekarang mungkin banyak ya, khususnya misalkan untuk orang-orang yang dia ini bekerja di kantoran, semisal di mana yang untuk jangka panjang itu duduk terus-menerus di depan komputer. Nah, itu sebenarnya tanpa disadari itu kita menahan otot kita itu supaya berkontraksi untuk menahan posisi tubuh yang seperti itu dalam jangka waktu panjang. Nah, tanpa kita sadari itu sebenarnya dengan kita terlalu lama pada satu postur tertentu, itu sebenarnya bisa membuat lama-lama kelelahan dan ketegangan otot yang kemudian bisa bikin nyeri. Atau misalkan seringnya mengangkut-ngangkut beban berat gitu ya, apalagi dengan cara dan juga posisi yang salah, itu juga lama-kelamaan bisa bikin nyeri di belakang punggungnya. Atau bisa juga biasanya orang-orang yang merokok atau di usia di atas 30 tahun, karena apa? Karena bisa merusak pembuluh darah dan juga tulang-tulang yang ada di tulang punggung kita. Itu bisa mempercepat resiko terjadinya nyeri punggung belakang gitu. Atau bisa juga ada kondisi mendasari, misalkan seperti adanya penyakit kanker atau tumor gitu ya, yang bisa mengganggu pergerakan di tulang di bagian area punggung belakang kita. Kalau misalkan untuk dari segi genetik, bisa jadi ada kemungkinannya gitu ya, bisa jadi dari adanya misalkan kelainan dari struktur tulangnya, atau misalkan adanya kelainan dari struktur bantalan yang ada di antara tulang belakang tersebut gitu. Atau seperti tadi saya bilang, ada juga kondisi yang mendasari, misalkan kanker yang ada di daerah tulang belakang, atau misalkan kanker yang kemudian menyebar. Kanker itu sendiri juga kan sebenarnya ada peran genetik di dalamnya gitu ya. Jadi sebenarnya peran genetik dikatakan memang ada, tapi untuk porsinya sendiri memang berbeda-beda dari setiap setiap individu ya, karena ada yang memiliki bawaan genetik yang cukup kuat, ada yang tidak. Tapi biasanya untuk porsi besarnya itu adalah tadi, kembali lagi ke kebiasaan hidup yang sehat tuh, seperti itu.

0: Masya Allah. Baik sahabat MQ, itu dia sudah kita simak di termin yang pertama tentang betapa sahabat MQ ternyata low back pain ini atau nyeri punggung bawah itu tidak melihat usia ya, meskipun kalau diperhatikan usia yang lebih lanjut ini bisa jadi memang semakin rentan sahabat MQ. Kalau Anda seperti apa pengalamannya? Apakah yang biasanya Anda lakukan saat low back pain menyerang sahabat MQ? Apakah langsung membeli obat pereda nyeri? Atau istirahat total? Atau mungkin melakukan peregangan? Ini ada rumusnya nanti ya sahabat MQ. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan sambung perbincangan kita di termin berikutnya. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK.

0: perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
6: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
7: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
8: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
9: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
10: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah. Selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
11: Ayat ke-6-nya, Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha, ihdina, bukan ha, ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kita akan sambung diskusi kita, perbincangan kita berkaitan dengan low back pain dan gaya hidup sehat untuk mencegahnya. Anda sahabat MK, apakah yang termasuk sering merasakan nyeri pinggang atau punggung bagian bawah ini? Dan apa hal yang pertama kali Anda lakukan ketika rasa sakitnya mulai terasa? Apakah kemudian langsung beristirahat, rehat terlebih dahulu dari pekerjaan Anda? Atau kemudian membeli obat pereda nyeri, mengoleskan balsem atau koyo sahabat MK bisa jadi? Atau kemudian Anda refleks melakukan peregangan ringan atau langsung berkonsultasi dengan dokter? Kira-kira yang mana yang menjadi respons pertama Anda ketika Anda merasakan nyeri di bagian punggung bawah sahabat MK? Dan Anda silakan bisa berbagi juga atensi ataupun juga pengalaman ketika merasakan hal tersebut. Mudah-mudahan ini juga bisa menghadirkan solusi untuk sahabat MK lainnya. Dan insya Allah di termin berikutnya kita akan segera simak. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Kita akan hadirkan kembali sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica bersama dengan dokter Kintana Muara Bagja berikut ini.
1: Kalau misalkan untuk nyeri mah sendiri itu memang di area lambung kita itu juga memiliki banyak persarafan ya, dan di mana nyeri di area pada lambung kita ini nyerinya itu bisa terasa atau bisa kemudian menyebar ke juga daerah tubuh lain atau sekitarnya. Jadi sebenarnya itu kita bisa memastikan apakah nyeri yang ada, nyeri yang muncul sampai dengan ke punggung itu adalah nyerinya bersamaan dengan keluhan lambungnya. Kalau misalkan memang keluhannya itu muncul bersamaan dengan lambungnya, itu kemungkinan besar memang itulah nyeri menjalar yang sebenarnya penyebab utamanya itu dari lambungnya gitu. Jadi tidak ada kelainan yang ada di punggung bagian bawahnya tersebut, seperti itu. Tapi kalau misalkan nyeri punggungnya itu munculnya tidak selalu bersamaan dengan keluhan lambungnya, bisa jadi memang nyeri punggung bawahnya itu ada suatu kelainan di situ gitu, tidak ada hubungannya dengan lambungnya gitu. Tetapi kalau misalkan nyerinya tadi muncul bersamaan, artinya itu nyerinya itu adalah nyeri menjalar yang sebenarnya dari lambungnya, bukan dari punggung bawahnya. Kalau misalkan untuk penyakit lain itu memang biasanya ini ya, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu, karena low back pain itu seperti tadi sudah saya bilang bahwa sebenarnya penyebabnya itu banyak sekali. Jadi ketika ada pasien atau individu yang mengeluhkan kenapa ya kok ada nyeri di bagian punggung bawah, nah itu kita harus melakukan anamnesa atau tanya jawab yang mendalam, seperti kapan munculnya, berapa lama munculnya, apakah nyerinya itu hanya ketika bergerak atau ketika diam pun dia muncul keluhannya. Nah kemudian juga kita bisa cari tahu dengan beberapa pemeriksaan. Memang untuk nyeri punggung bawah ini agak sulit-sulit gampang untuk mendeteksi sebenarnya apa penyebab dari nyeri punggung bawahnya, karena tadi struktur di punggung bawah kita tuh kan banyak ya. Kita harus mencari tahu apakah permasalahan itu dari ototnya kah, apakah dari tulangnya, apakah ada di persarafannya. Nah seperti untuk mencari penyebab-penyebab tersebut tuh memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, minimal misalkan seperti kita melihat dari foto ronsen, atau kita juga bisa melakukan MRI untuk melihat apakah sarafnya ada yang tertekan, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk melihat apakah penyakit yang lain bisa juga menyebabkan nyeri punggung itu cukup luas ya. Ada berbagai penyakit, misalkan seperti tadi saya katakan ada kanker, kemudian bisa juga seperti kelainan bentuk tulang belakang seperti skoliosis, di mana tulang itu bentuknya itu tidak lurus ya, atau tidak normal seperti pada umumnya, tapi sedikit meliuk-meliuk. Nah itu juga bisa meningkatkan resiko jadinya nyeri seperti itu, karena biasanya tulang yang tidak dalam struktur yang normal itu dia bisa menekan ke jaringan yang lain. Kalau pasien biasanya banyak mengeluhkan adalah nyeri punggung bawah. Kalau untuk pasien-pasien yang usianya saya lihat cukup muda, nah itu biasanya saya akan tanyakan bagaimana aktivitas mereka sehari-hari, kegiatan mereka sehari-hari itu apa. Nah banyak, cukup banyak nih sekarang dewasa-dewasa yang masih muda, mungkin sekitar usia 27 ke atas ya, sampai sekitar usia 30-an itu sudah mulai mengeluh nyeri punggung bawah gitu ya. Dan ketika saya tanya nyerinya itu seperti apa, nyerinya itu muncul apabila sudah di akhir hari. Kemudian ketika saya tanya, oh aktivitasnya apa sehari-hari, itu rata-rata adalah pekerja kantoran, di mana memang untuk sehari-hari mereka itu dalam posisi duduk yang lama hingga 3-4 jam lebih, dan mereka tidak pernah memberikan badan mereka seperti peregangan gitu di antara waktu-waktu tersebut seperti itu. Nah ada juga biasanya pekerja-pekerja yang sering mengangkut barang-barang berat, baik itu misalkan seperti buruh bangunan atau misalkan juga seperti orang-orang yang memang hari-harinya adalah mengangkut-angkut barang gitu ya. Nah karena biasanya cara mereka mengangkut barang itu salah gitu, jadi menitik beratkan pada tulang punggung bawahnya bukan pada otot kakinya, itu juga biasanya kemudian menyebabkan nyeri. Atau kemudian kalau pada orang-orang yang sudah usia lanjut itu paling tinggi biasanya pada perempuan. Perempuan itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami nyeri punggung bawah. Karena apa? Karena pada perempuan biasanya resiko pengeroposan tulang itu juga lebih tinggi, karena hormon perempuan yang cenderung menurun ketika usia sudah lebih lanjut. Nah itu kemudian karena tulang keropos itu, kemudian biasanya kalau kita lihat di foto ronsen, ternyata antar tulang dan tulang itu yang seharusnya ada bantalan, tetapi ini karena pengeroposan tulang, jadi tulangnya itu semakin gepeng dan semakin menyempit jaraknya antar tulang dan tulang, kemudian itu menyebabkan nyeri di bagian punggung bawah. Nah, kalau misalkan sudah disertai keluhan seperti aduh ada kesemutan atau mati rasa gitu ya, atau seperti tersengat listrik, nah itu perlu kita pertimbangkan apakah di sini sudah terjadi kerusakan juga ke area sarafnya gitu. Karena biasanya yang paling sering juga itu adalah tidak hanya yang usianya tua, seperti tadi saya bilang, terkadang usia-usia masih cukup produktif di usia 40, 50 itu juga sudah cukup banyak yang ternyata mengalami saraf kejepit. Karena tadi, karena dorongan dari si bantalan tulang bantalan yang ada di antara tulang belakang itu yang kemudian mendorong dan menekan sarafnya gitu. Nah, itu juga cukup sering seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kemudian sudah ada sensasi kesemutan, baal atau lemah pada satu sisi tubuh, nah itu perlu kita periksa lebih lanjut apakah jangan-jangan sudah ada kelainan saraf juga nih karena nyeri punggung bawah itu. Seperti itu yang sering. Kalau misalkan untuk ketika kita melihat dari hasil anamnesa, kita melihat adanya kecurigaan misalkan seperti tadi ya, kalau biasanya untuk pasien-pasien yang muda dan biasanya dengan karakteristik nyeri punggungnya itu biasanya muncul ketika anggota gerak tubuhnya digerakkan atau biasanya di akhir hari, biasanya ada kemungkinan besar itu memang adanya kelelahan pada otot biasanya, karena tadi kalau misalkan kita bergerak, otot kita kan ikut bergerak. Nah biasanya karakternya dia juga akan nyeri ketika bergerak. Nah kalau misalkan untuk tata laksana awal, biasanya kita berikan obat anti nyeri terlebih dahulu gitu, untuk melihat apakah nyerinya itu berkurang dengan obat-obatan. Nah, tetapi sebenarnya porsi yang lebih pentingnya itu adalah justru yang bukan obat-obatan. Kalau obat-obatan itu kita hanya mengurangi nyeri ketika muncul saja, jadi hanya sebatas simptomatik saja. Tapi sebenarnya tata laksana yang paling benar, yang paling tepat itu adalah kita mencari penyebabnya dan kemudian mengobati penyebabnya. Nah, kalau misalkan untuk kasus-kasus yang masih ringan, sedang, itu biasanya kita mengistirahatkan anggota gerak tersebut gitu, supaya tidak banyak digerakkan dulu, supaya area punggung bawah itu diistirahatkan dulu. Kemudian bisa juga kita mengompres air hangat atau air dingin, tergantung pada penyebabnya. Kalau misalkan pada otot, biasanya kita memberikan kompres air hangat supaya lebih merelaksasikan otot-ototnya. Gitu juga, kemudian bisa lakukan fisioterapi, kemudian olahraga secara rutin, di mana kita banyak melakukan stretching. Dan olahraga ini tuh tidak harus bentuknya olahraga berat, misalkan yang bulu tangkis atau misalkan sepak bola, apalagi untuk kalangan usia yang sudah lanjut. Sebenarnya dengan berjalan, kemudian banyak melakukan peregangan, kemudian juga dengan berenang, itu pun juga salah satu bentuk olahraga yang bisa dilakukan dan aman juga untuk tulang belakang kita gitu. Kemudian penggunaan korset juga bisa dilakukan. Sebenarnya korset itu fungsinya untuk menahan agar postur tubuh kita itu selalu benar gitu ya. Tidak, misalkan kalau misalkan korset di punggung, biasanya kita tidak sadar nih kalau duduk itu kadang kita agak menceng ke kiri, menceng ke kanan gitu ya, nyaman sih gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak struktur yang salah dan kemudian bisa menyebabkan nyeri punggung bawah seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mendapatkan penyebabnya hingga sudah kelainan saraf dan juga kelainan pada bantalan tulang belakangnya, itu memang ada pertimbangan untuk juga dilakukan pembedahan gitu, Teh.

0: Itu dia sahabat MK, sajian ilmu yang kita simak bersama dengan Dr. Kintana Muara Bagja selaku dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica berkaitan dengan low back pain dan gaya hidup sehat untuk mencegahnya. Karena seringkali sahabat MK ketika nyeri punggung bagian bawah ini menyerang, bisa jadi sebagian besar di antara kita menganggap hal yang biasa, menganggap remeh hal tersebut sahabat MK. Karena ternyata persoalan nyeri punggung ini menjadi persoalan umum yang memang di dunia, di era digital seperti sekarang ya, banyak rebahan atau banyak duduk sahabat MK untuk bekerja di depan laptop, depan komputer, depan gadget Anda. Nah, ini penting adanya diagnosis nyeri punggung bawah yang ternyata tidak bisa serta-merta didiagnosis seketika. Ada pemeriksaan menyeluruh dan juga sahabat MK ini ternyata asal-muasal nyeri punggungnya bisa beragam. Bisa dari ototnya, tulangnya, atau bahkan saraf. Bahkan tadi disampaikan juga ya, beberapa di antaranya ini bisa berimplikasi pada nyeri lambung juga sahabat MK. Nah, Anda yang mungkin merasa beberapa waktu kebelakang duduk terlalu lama, kemudian teknik mengangkat beban yang salah sahabat MK, faktor usia seperti halnya penyakit osteoporosis terutama pada wanita lanjut usia ini ternyata menjadi hal-hal yang menyebabkan sakit punggung bawah senantiasa menyerang. Kalau Anda seperti apa sahabat MK, cara untuk menangani sakit punggung yang kemudian mendera Anda ketika sedang beraktivitas? Apakah dengan langsung mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri? Atau mungkin Anda seperti yang tadi disampaikan ya, pengobatan nyeri punggung ini ternyata bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Yakni semacam istirahat, Anda mungkin refleksnya beristirahat sahabat MK, atau kemudian melakukan kompres panas atau dingin. Mungkin memiliki alat fisioterapi juga, olahraga teratur ini kemudian menjadi kebiasaan yang perlu diikhtiarkan. Karena ini investasi untuk di masa depan sahabat MK. Bahkan termasuk diantaranya ini hal yang menarik menurut saya sahabat MK adalah penggunaan korset. Ini ternyata bisa membantu juga untuk mengatasi low back pain. Karena ini berfungsi untuk menjadi penyangga postur tubuh. Kalau Anda seperti apa sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ketika low back pain mendera, solusi apa yang kemudian Anda hadirkan? Refleks seperti apa? Apakah langsung memijatnya, mengoleskan obat pereda nyeri, atau koyo barangkali, atau lain sebagainya? Kami nantikan atensi Anda dan insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu sahabat MK sebelum kita sambung perbincangan ataupun diskusi kita di pagi hari ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
11: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
10: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
12: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
10: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam segmen Bincang Kesehatan di pagi hari ini, berbincang seputar low back pain dan gaya hidup sehat untuk mencegahnya. Anda silakan bisa berbagi mungkin pengalaman Anda ataupun juga Anda yang kemudian memiliki saudara, kerabat, sahabat MK yang sering nyeri punggung, nyeri pinggang, punggung bagian bawah ini. Seperti apa kemudian solusi yang dihadirkan? Apakah rutin menempel koyo? Atau mungkin seperti apa sahabat MK? Mengoleskan obat-obatan, minum obat perda nyeri, dan sebagainya. Silakan Anda berbagi atensi Anda di 0811-224-1027. Mudah-mudahan jadi ikhtiar juga agar kita bisa terbebas dari yang namanya low back pain, sahabat MK. Karena memang tidak dipungkiri, di zaman yang sudah serba digital, aktivitas fisik yang semakin menurun, ini penyakit nyeri pinggang atau punggung bagian bawah menjadi hal yang dalam tanda kutip dianggap lumrah di zaman sekarang. Padahal sahabat MK, kalau tadi kita simak ya, ini tidak bisa dianggap remeh terkait dengan sakit pinggang ataupun punggung bawah. Karena berbagai jenis penyebabnya tadi kita sudah ketahui bersama sahabat MK, dan ternyata rasa sakit ini perlu kemudian didiagnosis secara menyeluruh. Anda mungkin sahabat MK sudah mulai merasakannya dan tidak diabaikan. Nah, caranya seperti apa sahabat MK? Ikhtiar terbaik untuk menghindarkan atau menghilangkan rasa sakit tersebut. Apakah dengan meregangkan badan, minum perda nyeri tadi ya, atau berkonsultasi langsung dengan profesional medis saat mengalami nyeri punggung bawah? Nah, Anda silakan bisa bagikan di 0811-224-1027. Jangan lupa Anda bisa berbagi cerita juga. Mudah-mudahan jadi inspirasi sahabat MK. Karena kalau sedikit-sedikit minum obat ini ternyata bahaya juga untuk ginjal. Nah, insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama dengan Dr. Kintana Muara Bagja. Tips untuk menumbuhkan gaya hidup sehat sahabat MK untuk mencegah tadi yang namanya nyeri punggung. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung berbagi pengalamannya di kesempatan pagi hari ini. Kali ini kita sapa ada Ibu Rus di Garut. Ini kalau tindakan pertama yang biasanya Ibu Rus lakukan ketika low back pain mendera, ini adalah dengan mengonsumsi obat pereda nyeri atau menempelkan koyo dan balsam. Baik. Ini ternyata mengirimkan pertanyaan juga ya. Insya Allah nanti akan disambungkan Ibu Rus ya. Terima kasih sudah berbagi. Kalau ini pengalamannya tentang suami yang pernah jatuh, kemudian sendi tangan atasnya katanya geser. Ini 5 tahun yang lalu ya, sudah diurut atau dipijat dan dikasih obat juga. Alhamdulillah mendingan dan sehat. Tapi sekarang ada rasa ngilu lagi. Nah, ini lebih baik diperiksakan nampaknya ya Ibu Rus. Insya Allah nanti kita akan bahas di lain kesempatan bersama dengan narasumber kita. Dan kita akan sambung sahabat MK sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Dr. Kintana berikut ini.
1: Pain ini atau nyeri punggung bawah ini adalah penyakit yang mungkin untuk sebagian orang awalnya tidak begitu dianggap serius ya gitu, kecuali misalkan sudah hingga mencapai kondisi di mana sampai mati rasa atau kemudian bisa sampai kesemutan dan juga rasa tersengat listrik. Tapi tanpa banyak diketahui orang-orang bahwa sebenarnya nyeri punggung bawah ini jangka panjangnya ini sangat bisa mempengaruhi ke aktivitas kita sehari-hari, bahkan di mana orang yang tadinya bisa beraktivitas bebas kemudian bisa tidak bisa beraktivitas sama sekali karena nyeri punggung bawahnya ini. Jadi sangat penting sekali gaya hidup sehat yang dimana bisa mencegah low back pain ini. Karena diantara banyaknya penyebab-penyebab low back pain, sebenarnya tanpa kita sadari bisa kita cegah dari gaya hidup yang sehat. Seperti kita konsumsi makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D untuk memperbaiki kebaikan tulang kita, supaya tulang kita bisa lebih baik dalam menjaga struktur tubuh kita dan menjaga beban badan kita. Kemudian olahraga yang rutin. Yang banyak miskonsepsi mana orang-orang merasa olahraga ini harus olahraga berat gitu ya. Padahal sebenarnya olahraga seperti yoga, kemudian berenang, kemudian peregangan yang dilakukan di sela-sela hari-hari pun juga termasuk adalah bentuk olahraga yang kita lakukan. Kemudian juga jangan merokok. Merokok itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, di mana pada akhirnya dia bisa mengganggu nutrisi ke tulang dan saraf kita, yang bisa dalam jangka panjang juga akhirnya menyebabkan pengeroposan tulang, kerusakan tulang, dan juga kerusakan saraf. Bisa menyebabkan nyeri punggung pada akhirnya. Dan juga untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin bekerja, yang mungkin banyak melakukan posisi di satu posisi yang waktunya panjang, itu jangan pernah lupa untuk mengingatkan atau memasang alarm mungkin kalau bisa. Setiap 10 menit, 15 menit jangan lupa lakukan peregangan seperti itu. Nanti tanpa kita sadari gaya hidup sehat ini bisa sangat-sangat membantu tulang belakang kita agar tetap terjaga strukturnya.

0: Masya Allah sahabat MQ, itu dia penutup dari Dr. Kintana Muara Bagja selaku dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MQ Medica berkaitan dengan mengatasi low back pain dan gaya hidup sehat untuk mencegahnya. Ternyata pencegahan ini sahabat MQ memang hal yang utama untuk bisa kita ikhtiarkan. Jangan sampai ketika Anda sudah merasakan nyeri punggung bawah, ini gejalanya Anda remehkan. Karena tadi ya disampaikan bisa berakibat buruk untuk aktivitas sehari-hari kalau dalam jangka panjang. Dan ini pentingnya juga gaya hidup sehat untuk pencegahan, seperti olahraga ringan sahabat MQ. Ini bukan olahraga yang langsung berat, tapi sedikit demi sedikit yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, tapi dilakukan secara rutin. Gaya hidup sehat sahabat MQ termasuk juga diantaranya mengonsumsi kalsium, vitamin D untuk kesehatan tulang, olahraga teratur, ini termasuk aktivitas ringan seperti Anda yang mungkin sudah memiliki hobi berenang, atau sesimpel peregangan atau yoga sahabat MQ. Jadi ternyata disampaikan sangat penting untuk kita bisa ikhtiarkan, rutinkan setiap hari. Entah itu mungkin 5 menit dalam sehari, sahabat MQ, 10 menit, atau mungkin lebih singkat lagi ya, setiap habis sholat push up barangkali ya, Masya Allah. Dan menghindari untuk merokok juga ini mencegah, menjadi salah satu ikhtiar untuk mencegah kerusakan tulang dan saraf yang bisa tadi menjadi penyebab dari nyeri punggung. Kalau Anda, sahabat MQ, kemudian memiliki aktivitas yang memang mengharuskan duduk pada posisi lama, ini misalnya menjahit sahabat MQ atau mengetik ya, kemudian beraktivitas yang memang butuh waktu lama untuk duduk di depan komputer, depan laptop, nah ini tadi sarannya untuk memasang alarm sahabat MQ, melakukan peregangan setiap 10-15 menit. Ternyata ini insya Allah bisa jadi ikhtiar yang sangat membantu untuk menjaga struktur tulang belakang dan mencegah nyeri punggung bawah. Karena memang ya, kalau kita sudah duduk terlalu lama, sahabat MQ, ini kemudian tanpa dirasa punggung ataupun pinggang, punggung bagian bawah, ini mulai terasa nyeri. Nah, kemudian biasanya dikrek ya. Nah, ini juga perlu berhati-hati, sahabat MQ. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena bisa jadi disebabkan oleh beragam aktivitas atau beragam jenis penyebab sahabat MQ. Tentu lebih baik melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk kemudian menyingkirkan atau mengamati kondisi lain yang mendasari adanya penyebab nyeri punggung. Tapi bisa jadi karena tadi tidak dipengaruhi oleh tulang, ada banyak macamnya sahabat MQ. Kalau Anda seperti apa? Sampaikan melalui atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Ketika rasa nyeri punggung ataupun pinggang bagian bawah sudah mulai dirasakan, hal apa yang kemudian Anda ikhtiarkan, sahabat MQ? Dan kami coba sapa kali ini yang sudah bergabung ya, berbagi, ada Ibu Tanti di Jalan Herman. Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa Bandung maksud kami. Kalau Ibu Tanti katanya biasanya langsung refleks membeli obat pereda nyeri atau menempelkan koyo dan juga balsem. Kalau misalnya nyerinya tidak juga hilang, biasanya langsung baru konsultasi ya. Baik, terima kasih Ibu Tanti. Kemudian ada sahabat kita di 081314 sekian. Kalau sahabat kita ini tidak menyebutkan nama ya, kalau lagi sakit pinggang, sakit punggung bawah, ini ikhtiarnya terapi. Oh, Masya Allah. Terapinya terapi meridian Jepang. Menarik ya. Terima kasih sudah berbagi, sahabat MG. Kemudian, Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah, kalau nyeri linu, itu biasanya dioles balsem atau ditempel salon pas koyo ini ya. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, nggak pernah kalau di bawah pinggang. Yang sering justru di betis, karena aktivitas Ibu Parilah nampaknya banyak berdiri atau berjalan ya Ibu Parilah ya. Itu juga kalau terjadi kram dan kadang sakit nyeri di bawah perut sebelah kiri. Oh, nah ini juga menjadi pertanyaan ya, berkaitan dengan sakit lambung atau tidak. Insya Allah dibahas di lain kesempatan ya Ibu Parilah. Dan Alhamdulillah ini sudah kembali normal nih, kalau ketika dioleskan atau ditempel koyo, dipijat sedikit, sudah kembali normal. Baik, Masya Allah. Ini nampaknya harus memperbanyak olahraga juga ya, sahabat MK. Terima kasih banyak Ibu Parilah sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sahabat MK, dengan hadirnya ilmu yang baru saja kita simak. Nah, ini untuk maintenance, untuk mempertahankan, terus berikhtiar gaya hidup sehat, agar segala jenis penyakit tidak hanya low back pain saja, tapi beragam jenis penyakit juga bisa kita hindari, sahabat MK. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita ikhtiarkan bersama, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah, sahabat MK, itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan dalam segmen Bincang Kesehatan di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya hingga jam 9 pagi nanti. Kita sambung dalam segmen MKpedia sesaat lagi, sahabat MK.
1: Bersyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi Pagi, Bincang Kesehatan.
2: Fakta atau mitos, dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: memasuki segmen terakhir sahabat MG di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita memasuki segmen MGpedia yang seperti biasa kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda simak, Anda pilih sahabat MG satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di segmen MGpedia pagi hari ini. Apa saja 3 informasi yang kemudian kami siapkan untuk Anda? Kita akan hadirkan satu persatu untuk previewnya, sahabat MG. Di pilihan MGpedia nomor 1, kali ini berkaitan dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Anda yang memiliki persoalan lambung, sahabat MG, ini nampaknya perlu kemudian berhati-hati dalam memilih makanan. Nah, apakah Anda juga yang kemudian senantiasa berhati-hati atau memiliki rasa tidak nyaman di lambung Anda, sahabat MG? Nah, ini untuk menjaga kesehatan lambung ternyata bukan hanya soal makan tepat waktu, tapi juga memperhatikan jenis makanan yang kita konsumsi. Ada kalanya mungkin Anda lagi BM. BM tuh banyak mau, sahabat MG. Seperti hawanya ingin mengonsumsi makan-makanan yang pedas-pedas misalnya. Atau makanan yang bisa jadi terlihat biasa dan sering kita nikmati, tapi justru ini menjadi trigger ataupun pemicu munculnya keluhan pada lambung Anda. Anda rasa itu hal yang biasa, hal yang aman, tapi ternyata tidak. Apalagi kalau Anda memang sudah memiliki riwayat mah atau gangguan pencernaan. Keluhan seperti perut terasa perih, kemudian merasa kembung, sahabat MG. Bahkan kalau Anda sudah sampai mual hingga naiknya asam lambung, ini memang seringkali berkaitan dengan pola makan yang kurang tepat. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali juga makanan-makanan apa saja yang berpotensi memicu gangguan pada lambung agar dapat mengonsumsinya dengan lebih bijak, sahabat MG. Nah, makanan apa sajakah yang perlu diwaspadai? Itu dia yang nantinya akan kita bahas di pilihan MGpedia nomor 1. Ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Apakah Anda tertarik untuk menyimak informasi tersebut? Silakan Anda bisa pilih di MGpedia nomor 1. Kemudian di pilihan MGpedia kedua, sahabat MG, kali ini berkaitan dengan 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Anda, sahabat MG, barangkali ada yang hobinya begadang. Entah bukan karena hobi, tapi karena tuntutan keadaan ya. Anda yang begadang karena pekerjaan belum selesai, atau bisa jadi karena ada aktivitas lain. Bisa jadi juga mungkin karena ada aktivitas scrolling, sahabat MG, yang kemudian menjadi tidak ingat waktu. Sesekali mungkin bisa biasa saja kalau kita begadang, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, sahabat MG, tidur larut malam ini bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi tubuh kita. Karena saat kita tidur, tubuh sejatinya sedang melakukan berbagai proses penting. Mulai dari memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur hormon, hingga memulihkan energi untuk aktivitas keesokan harinya. Maka ketika waktu tidur berkurang atau bergeser terlalu malam, ini biasanya tubuh akan memberikan sejumlah sinyal sebagai bentuk peringatan. Mulai dari rasa lelah yang berkepanjangan hingga menurunnya konsentrasi, atau lain sebagainya, sahabat MG. Anda yang mungkin beberapa waktu kebelakang merasa jadi terganggu waktu tidurnya, dan ada hal yang berubah entah dari mood ataupun kebiasaan Anda, nah, ini Anda perlu perhatikan informasinya, sahabat MG. Hal yang umumnya dirasakan seseorang ketika sering tidur larut malam. Di pilihan MGpedia nomor 2. 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam, sahabat MG. Dan kita akan sambung juga di pilihan MGpedia nomor 3 atau pilihan yang terakhir. Kali ini ada berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pagi hari tadi, sahabat MG, setelah bangun tidur, apa hal yang pertama dilakukan? Apakah mematikan alarm? Atau membuka handphone? Atau mungkin langsung minum air putih, sahabat MG? Karena kalau kita tafakuri, kita ingat kembali saat tertidur, itu tubuh dalam kondisi rehat total, beristirahat selama berjam-jam di malam hari. Yang mana dalam kondisi tertidur tersebut, tubuh sebetulnya kehilangan cukup banyak cairan, baik itu melalui pernapasan ataupun juga proses metabolisme yang tidak pernah berhenti untuk bekerja atas izin Allah. Maka tak heran sahabat MG, jika saat bangun pagi ketika kita bangun tidur, ini sering kemudian terasa tenggorokan kering atau tubuh terasa kurang segar. Anda ada yang mengalami hal seperti itu? Nah, sayangnya banyak orang justru kemudian melewatkan kesempatan untuk mengembalikan cairan tubuh dan lebih memilih langsung menikmati entah itu kopi, sahabat MG, atau mungkin minuman manis. Nah, Anda yang kemudian punya kebiasaan langsung minum minuman manis, ini perlu diperhatikan. Karena padahal segelas air putih di pagi hari ini bisa menjadi langkah sederhana yang membawa banyak manfaat bagi kesehatan kita. Mulai dari membantu mengaktifkan organ tubuh, mendukung proses metabolisme, hingga membuat tubuh terasa lebih bugar untuk memulai aktivitas, sahabat MG. Nah, ini kemudian kita akan gali apa saja manfaat yang bisa kita rasakan dari kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur. Anda silakan bisa simak di pilihan MGpedia yang ketiga berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda di MGpedia pagi hari ini? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah di MGpedia nomor 1 berkaitan dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah? Atau di pilihan MGpedia nomor 2, 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam? Di pilihan MGpedia ketiga, barangkali sahabat MG, ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Anda hanya bisa memilih 1 di antara 3 pilihan MGpedia tersebut. Sampaikan baik itu melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung berbagi melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Silakan kami nantikan atensi Anda. Dan sesaat lagi kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung berbagi menyampaikan pilihan MGpedia hari ini. 1, 2, atau 3. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT-GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root in Faith, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir di pagi hari ini, sahabat MK, dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MKpedia. Kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih, satu di antaranya saja, dan silakan Anda bisa ikut bergabung melakukan polling juga ya, voting di grup komunitas sahabat MK. Apakah di pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah? Atau di pilihan MKpedia nomor 2, 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam? Atau di pilihan MKpedia terakhir, sahabat MK, di pilihan MKpedia ketiga berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Yang manakah satu informasi yang paling ingin Anda simak di kesempatan pagi hari ini? Pilihan terbanyak akan kami hadirkan informasi selengkapnya, sahabat MK. Untuk itu silakan Anda bisa ikut berkontribusi menyampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia Anda. Anda pun bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kini saatnya kami menyapa Anda yang sudah memilih MKpedianya. Kami sapa mulai dari WhatsApp MKFM. Yang pertama kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3. Sudah memilih MKpedia yang nomor 1. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Ini berkaitan dengan konsumsi makanan yang membuat lambung bermasalah ya. Baik, kemudian kita sambung setelah Ibu Parilah, kali ini ada Ibu Rus di Garut. Ibu Rus di Garut, kali ini pilihan MKpedianya sama di nomor 1, tentang 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Terima kasih Ibu Rus sudah bergabung kembali. Adapun Pak Yandi di Buah Batu, pilihannya adalah tentang hal yang dirasakan ketika tidur larut malam, di pilihan MKpedia nomor 2 ya, dari Pak Yandi Buah Batu. Terima kasih Pak Yandi. Ibu Yani di Tagok Apu, pilihannya kompak dengan Pak Yandi ini, di pilihan nomor 2. Tim yang tidurnya terlalu larut kah beberapa waktu kebelakang? Wah, Masya Allah. Semoga tetap disehatkan dan dilancarkan aktivitasnya, Ibu Yani, Pak Yandi. Dan kemudian kita sapa juga ada dari Cimenyan, sahabat MK, sahabat Mahadi yang bergabung pilihan MKpedianya di pilihan nomor 1, tentang makanan yang membuat lambung bermasalah. Pilihan yang sama ternyata juga disampaikan oleh Bapak Irfan Sugiri di Halte Selatan, MKpedianya nomor 1 juga. Kompak dengan Ibu Dewi dari Cimahi, MKpedia nomor 1. Pun dengan Ibu Juwita dari Cimindiraya, di pilihan MKpedia nomor 1 juga. Beralih ke daerah Puskopat Cilenyi, ada Ibu Munawaroh dengan pilihan MKpedianya nomor 1. Ini banyak sahabat MK yang memiliki persoalan lambung nampaknya. Baik, Masya Allah. Semoga kita semua disehatkan ya, sahabat MK. Kami sapa juga Anda yang bergabung.

Mkpedia nomor 3 ada 1 suara. Berubah kembali, ternyata di pilihan Mkpedia nomor 1 ada 5 suara, sahabat MK baru bergabung ya. Terima kasih sudah menyapa, ada Ibu Bahroni, kemudian juga sahabat Mama Ali, ada Mamah Neng Aul, Mamah Agni, sahabat Riyadi, sahabat Nisa, kembali menyapa Ibu Juwita dan juga sahabat Mahadi serta Ibu Parilah di pagi hari ini. Dari atensi yang Anda kirimkan, sahabat MG, ternyata untuk pilihan MGpedia terbanyak di kesempatan pagi hari ini ada pada pilihan MGpedia nomor 1. Ini menang telak ya, sahabat MG. Kita insya Allah akan segera simak MGpedia berkaitan dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Ini dia Mkpedia pilihan Anda. Sahabat Mk, apa yang kita konsumsi setiap hari sangat mempengaruhi kondisi lambung. Dalam keseharian, banyak orang baru menyadari kondisi lambung saat rasa tidak nyaman mulai muncul. Padahal, pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari memiliki peran besar terhadap kesehatan pencernaan. Dalam berbagai edukasi kesehatan pencernaan, disebutkan bahwa lambung merupakan organ yang sensitif terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu tanpa memperhatikan kondisi perut dan waktu makan dapat membuat lambung bekerja lebih keras. Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat memicu masalah lambung. Oleh karena itu, mengenali jenis makanan yang berpotensi mengganggu lambung bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih bijak menjaga kenyamanan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Pertama, makanan pedas. Kandungan cabai dan bumbu tajam dapat merangsang produksi asam lambung, sehingga menimbulkan rasa perih dan panas di ulu hati. Jika terlalu sering dikonsumsi, terutama saat perut kosong, kondisi ini bisa memperberat kerja lambung dan memicu gangguan pencernaan. Kedua, makanan asam. Buah atau minuman yang terlalu asam dapat memperparah iritasi pada dinding lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam keadaan lambung sedang sensitif. Akibatnya, muncul rasa perih, mual, dan tidak nyaman di bagian perut atas. Ketiga, makanan berlemak dan digoreng. Makanan berlemak cenderung lebih sulit dicerna oleh tubuh, sehingga membuat lambung bekerja lebih keras dan proses cerna menjadi lebih lambat. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa kembung, mual, dan tidak nyaman setelah makan. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah.

Itu dia sahabat EMK, catatan penting ketika kita memiliki persoalan lambung. Ternyata makanan-makanan yang tadi sudah dihadirkan, ini jangan sampai dikonsumsi berlebihan. Tentu tidak ada yang baik ketika segalanya ini dilakukan secara berlebihan, sahabat EMK. Makanan seperti gorengan, kemudian makanan pedas, kafein, sahabat EMK, bahkan ini beberapa buah atau sayuran asam bisa mengiritasi lambung atau melepaskan katup esofagus kalau kita lihat ya dalam sistem pencernaan, sehingga ini bisa jadi memicu mual, nyeri ulu hati, hingga refluks asam lambung atau GERD, sahabat EMK. Dan untuk itu, dengan hadirnya informasi yang tadi kita sudah simak, mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat dan bisa kita kontrol ya, sahabat EMK. Karena ada satu masa ketika kita ingin makan sesuatu yang sebetulnya itu sudah jadi pantangan. Anda mungkin pernah merasakan hal serupa ya, ketika sebetulnya tidak boleh makan pedas, tapi di suatu waktu ingin sekali makan pedas, sahabat EMK. Nah, ini regulasi kontrol diri.

0: perlu kemudian kita hadirkan. Karena kalau sudah terasa sakitnya, itu baru kita sesali, sahabat MG. Nah, untuk menjaga kenyamanan pencernaan, kita bisa batasi konsumsi jenis makanan atau minuman yang tadi cirinya mulai dari makanan tinggi lemak dan juga gorengan. Apalagi kalau Anda punya kebiasaan pagi hari sarapannya dengan gorengan, sahabat MK. Nah, ini bisa kemudian dikurangi karena makanan tinggi lemak dan gorengan itu cenderung sulit dicerna dan memicu lambung untuk memproduksi asam berlebih. Kalau asamnya berlebih, sahabat MK, ini yang kemudian bisa bermasalah juga bagi lambung Anda. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan ya untuk mengendalikan diri, sahabat MK. Tidak hanya persoalan makanan tinggi lemak dan gorengan, apalagi kalau sarapannya nih ya, sahabat MK, tadi pagi sudah bala-bala pakai cengek, Masya Allah. Ini Anda yang sudah melakukannya nampaknya tersenyum ya, karena ternyata ini juga termasuk makanan yang tadi perlu dikondisikan, ya ini makanan pedas. Ini yang perlu kemudian dihindari kalau memang kita memiliki persoalan lambung. Karena makanan pedas ini mengandung yang namanya zat capsaicin, sahabat MK, yang bisa mengiritasi lapisan dinding lambung. Cabe, cengek, sahabat MK, yang dimakan bersama dengan gorengan, ini jadi combo untuk mengikis lapisan dinding lambung Anda dan juga memproduksi asam berlebih di lambung. Yang sebetulnya itu ada baik, tapi kalau berlebih jadi tidak baik, sahabat MK. Tidak hanya makanan ternyata ya, kalau tadi kita simak juga ada cairan atau minuman yang kemudian bisa kita kurangi juga. Kebiasaan ngopi ataupun ngeteh di pagi hari, sahabat MK, minuman yang berkafein ini ternyata bisa melemaskan otot esofagus bagian bawah. Jadi kalau otot itu kemudian melemah, sahabat MK, lemas ya, tidak ada powernya untuk mengikat, maka asam lambung ini akan semakin mudah untuk naik, sahabat MK. Jadi ada implikasinya. Boleh asal tidak terlalu banyak atau berlebihan. Mungkin ada juga sebagian di antara Anda yang karena sudah terbiasa jadi tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa berarti nggak masalah ya, sahabat MK. Tapi khususnya bagi Anda yang memiliki persoalan lambung, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Bahkan ada sebuah kebiasaan yang menarik, ini yang bisa diikhtiarkan ketika pagi hari itu mengonsumsinya air putih hangat, sahabat MK. Itu yang kemudian bisa membersihkan saluran cerna kita, membersihkan organ-organ dalam tubuh kita, yang ini ternyata ada manfaatnya juga. Insya Allah dibahas di lain kesempatan ya. Termasuk juga kalau Anda punya kebiasaan mengonsumsi buah di pagi hari, sahabat MK. Nah, buah dan sayuran ini sejatinya baik ya untuk pencernaan, untuk lambung. Akan tetapi kalau buah dan sayurannya ini bersifat asam, seperti misal tomat, jeruk, lemon, atau kubis, ternyata itu jenis-jenis buah dan sayuran yang bisa memicu produksi gas serta meningkatkan keasaman lambung. Jadi lebih baik dihindari. Apalagi bala-balanya banyak kubisnya. Nah, itu udah combo ya, sahabat MK. Nah, mudah-mudahan kita bisa berikhtiar menghadirkan persiapan terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi khususnya lambung ya, sahabat MK. Karena tadi pilihan terbanyak ini ternyata banyak juga. Mayoritas sahabat MK punya soal tentang lambung. Masya Allah, ini menjadi perhatian bersama. Karena apa yang masuk, sahabat MK, dari mulut ke lambung, ini juga nanti akan berpengaruh dengan kesehatan fisik secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan hadirnya informasi di MKpedia pagi hari ini bisa mengingatkan kita untuk menjaga gaya hidup sehat agar mencegah berbagai jenis penyakit. Karena kalau kita sehat, sahabat MK, insya Allah beribadah pun juga lebih nyaman, bisa lebih banyak juga, sahabat MK. Ini yang kemudian amanah Allah bisa terus kita jaga, insya Allah. Dan nampaknya itu menjadi penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah berbagi, menyimak, menyapa dari awal hingga penghujung kebersamaan. Baru saja bergabung ada Ibu Saprah yang menyapa, kemudian juga ada sahabat Aslam ini ikut menyapa di pagi hari ini. Terima kasih banyak Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi, masih ditemani oleh sahabat Siara Syifa Khairunisa, sahabat MG. Dan kita akan tutup terlebih dahulu untuk program Inspirasi pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda di jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini dalam program Ruang Inspirasi. Bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, kami akan hadirkan beragam tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian, sahabat MK. Anda mungkin yang juga hobi memasak. Nah, ini sebuah informasi yang menarik, sahabat MK, menilik peluang usaha berkaitan dengan food preparation. Cara hemat dan praktis mengatur dapur cerdas untuk pekerja kantoran. Anda pernah mendengar istilah tersebut, sahabat MK? Food preparation atau persiapan makan. Biasanya ini dilakukan dalam jumlah besar agar ketika hendak memasak tidak perlu memulai dari awal. Nah, apakah food preparation tersebut? Nanti kita akan hadirkan. Dan sahabat MK, Anda juga bisa bergabung menyampaikan atensi. Pernah tidak sahabat MK merasa baru belanja banyak di awal pekan misalnya, tapi beberapa hari kemudian kulkas terasa sudah kosong dan uang belanja pun kemudian ikut menipis. Nah, kira-kira masalahnya ada di jumlah belanjaan yang tidak sesuai atau cara mengelola dari bahan-bahan yang sudah kita beli, sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda juga bisa mungkin ya, sambil mungkin kalau masih di rumah, ketika membuka kulkas hari ini, kondisi yang paling menggambarkan dapur sahabat MK seperti apa? Apakah masih banyak stok, tapi bingung mau dimasak apa? Atau belanjanya justru di setiap hari saja? Jadi satu hari belanja untuk di hari itu saja, sahabat MK, karena tidak sempat untuk menyiapkan atau merencanakan. Seperti apa kira-kira? Atau Anda mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah food preparation dan menu pekanan. Silakan Anda bisa bagikan melalui polling juga ataupun SMS WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena praktik food prep atau persiapan bahan makanan, sahabat MK, ini perlu kita ketahui bersama ya. Ternyata bisa membantu untuk berhemat kebutuhan dapur. Memangkas pengeluaran khususnya untuk makan, ini bisa persentasenya 30% per bulan, Masya Allah. Maka Anda yang ingin kemudian in this economy melakukan penghematan khususnya di budget makan, bisa kemudian melakukan efisiensi belanja grosir, menghindari pembelian impulsif dan juga menekan kebiasaan jajan atau pesan antar berkat adanya ketersediaan bahan siap olah di rumah, alias sudah mempersiapkannya food prep ini, sahabat MG. Perlu diketahui terlebih dahulu, apa sih sebetulnya food prep ini? Anda mungkin ada yang baru pertama kali mendengar ya, sahabat MG. Food prep ini adalah sebuah cara untuk kita bisa mempersiapkan segala sesuatu lebih awal. Jadi food prep, sahabat MK, alias food preparation, ini merupakan kegiatan menyiapkan bahan makanan ataupun masakan dalam jumlah besar sekaligus di awal. Jadi masaknya sekali, sahabat MK, tapi dengan porsi yang banyak. Maka prosesnya ini cukup mencakup dengan hadirnya perencanaan menu, belanja bahan, membersihkan, memotong, hingga menyimpan makanan dalam wadah siap pakai. Jadi tidak perlu setiap hari mencuci bahan, memotong bahan, sahabat MK, mengulek bahan barangkali ya. Nah, biasanya food prep ini juga dilakukan untuk kebutuhan beberapa hari hingga satu pekan ke depan. Dan kebiasaan dengan hadirnya skema food preparation ini biasanya dilakukan di akhir pekan saat waktu lebih longgar. Jadi ketika Anda belum ada rencana akhir pekan, ini mungkin bisa jadi salah satu agenda yang dilakukan bersama dengan keluarga, sahabat MK, agar sepekan ke depan tidak bingung mau makan apa, tapi sudah dipersiapkan menu-menunya, hari Senin apa, Selasa apa, dan bahkan belanja bersama keluarga, mempersiapkan segalanya, sahabat MK. Karena kalau kita lansir dari laman asko.id, praktik food Food preparation ini bertujuan memang untuk membuat aktivitas masak menjadi lebih efisien. Dengan bahan yang sudah dipotong atau dimasak setengah matang, Anda hanya perlu mengulang prosesnya, tidak perlu mengulang prosesnya dari awal, dari nol, sahabat MK. Tapi Anda bisa mulai proses memasak mungkin di angka 7, jadi lebih singkat ya di setiap harinya. Dan selain menghemat waktu, food preparation ini juga membantu kita agar bisa mengontrol asupan nutrisi. Karena menunya sudah direncanakan tadi ya, setiap pekan bisa jadi atau setiap beberapa hari sekali, sahabat MK. Tidak hanya itu saja, food preparation juga dipercaya mampu menekan pengeluaran belanja dan mengurangi pemborosan bahan makanan. Bahkan banyak juga sahabat MG orang-orang yang ternyata menjadikan food preparation sebagai cara untuk melatih kreativitas memasak dengan satu bahan untuk berbagai menu. Nah, ini kita perlu kenalan terlebih dahulu ya, apa saja sebetulnya manfaat dari food preparation ini, sahabat MG. Dampak positif dari kebiasaan kita untuk mempersiapkan makanan sejak jauh-jauh hari ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi waktu saja, tapi juga efisiensi kesehatan serta ekonomi. Dan lebih jelasnya, sahabat MK, hal yang akan bisa Anda rasakan langsung ketika memulai kebiasaan mempersiapkan makanan, menu, ini adalah dengan menghemat pengeluaran belanja. Karena ketika Anda sudah merencanakan menu, Anda akan terhindar dari pembelian bahan makanan impulsif yang tidak dibutuhkan. Sehingga budgeting makanan pun ini bisa lebih teratur dan terkontrol. Memangkas waktu masak ini yang paling akan terasa. Anda tidak perlu lagi mencuci atau memotong bumbu setiap kali mau masak. Karena bahannya sudah siap, proses memasak pun akan jauh lebih cepat dan efisien. Apalagi kalau pekan tersebut Anda sedang padat agenda lain, sahabat MK. Tidak hanya memangkas efisiensi waktu memasak, tapi juga menjaga kesehatan. Karena kalau tidak dipungkiri ya, ketika kita memasak sendiri di rumah, itu tentu kita bisa lebih memantau kualitas bahan dan asupan kalori yang akan kita konsumsi. Kita juga kemudian lebih sadar, sahabat MK, apa-apa saja yang masuk ke tubuh kita, sehingga porsi makanan pun lebih terkontrol. Ini juga kemudian kita bisa menyumbang sebuah progres, sahabat MG, berkaitan dengan mengurangi sampah makanan alias food waste. Karena kalau kita lihat sebut jumlah data, Indonesia ini ternyata menjadi salah satu negara dengan penyumbang sampah makanan terbesar. Maka dengan hadirnya ataupun kebiasaan food preparation ini, memastikan setiap bahan yang kita beli ini memang akan digunakan di dalam menu, sahabat MK. Sehingga kedepannya bisa meminimalisasi bahan yang terbuang sia-sia. Dan ini kemudian yang juga menghemat budget kita. Bahkan dengan bahan yang mungkin Anda inginnya makan dengan satu bahan, tapi dengan beragam jenis menu yang berbeda. Ini juga melatih kreativitas memasak. Kita bisa bereksplorasi, sahabat MK, dengan berbagai bahan untuk kemudian menciptakan variasi menu yang bergizi seimbang. Ini yang kemudian bisa dihadirkan. Anda tertarik untuk melakukan food preparation ini, sahabat MK? Atau Anda diantaranya mungkin ada yang sudah terbiasa dengan food preparation? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena food preparation ini, selain untuk diri sendiri bisa menghemat dan praktis, sahabat MK, juga memiliki peluang usaha. Tentu di dunia yang sekarang nampak berjalan begitu cepat, ini bisa menjadi peluang Anda yang menyiapkan makanan-makanan yang sudah siap untuk dimasak, sahabat MK. Tentu ini bukan berjenis fast food ya atau junk food, tapi justru makanan-makanan yang bergizi seimbang, yang bahkan menunya mungkin bisa di-request oleh klien Anda. Menjadi sebuah peluang usaha yang menarik di zaman yang serba cepat seperti sekarang. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Langkah pertamanya mungkin Anda bisa berbagi juga ketika membuka kulkas ataupun juga storage barang ataupun bahan makanan Anda sekarang, sahabat MK. Kondisi yang paling menggambarkan dapur Anda itu seperti apa? Apakah Anda melihat masih banyak sekali stok makanan hingga bingung mau dimasak apa saja untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini Anda bisa mulai menyortir dan mulai menyusun menu, sahabat MK. Atau Anda tipe yang kemudian lebih baik belanja setiap hari, setiap pagi, ini sambil jalan-jalan atau sambil bercengkrama bersama dengan tetangga ke warung sebelah rumah, atau seperti apa? Sudah terbiasa juga mungkin dengan food preparation dan menu mingguan, pekanan? Nah, silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena tadi ya, manfaat yang dihadirkan tidak main-main. Efisiensi waktu dalam rumah tangga, sahabat MK. Tidak lagi ketika ditanya hari ini mau makan apa, jawabannya terserah. Tidak lagi seperti itu. Menghindari dilema menu. Jadi Anda tidak perlu bingung ataupun membuang waktu setiap hari untuk memikirkan hari ini mau masak apa dengan hadirnya food preparation ini. Dan waktu masak juga jauh lebih singkat, sahabat MK, karena semua bahannya seperti sayuran, kemudian bumbu halusnya, proteinnya, ini sebetulnya sudah dikupas, dicuci ataupun dipotong tentu berdasarkan jenisnya masing-masing. Jadi ketika waktunya Anda ingin makan sesuatu yang fresh, ini tinggal dicampur-campur saja, tinggal dimasak oseng-oseng saja, atau dicemplung-cemplung direbus saja, sahabat MK. Dan ini ternyata dengan food preparation, Anda juga bisa menghemat waktu membersihkan dapur. Karena kegiatan mencuci piring, membersihkan area dapur, ini hanya dipusatkan di awal ketika melakukan prep ataupun preparation persiapannya saja. Nah, ini betapa luar biasanya, sahabat MK, manfaat yang tidak main-main. Efisiensi pengeluaran, ini juga Anda bisa mengontrol diri agar tidak impulsif dengan adanya daftar belanja yang terencana. Anda hanya perlu membeli bahan yang benar-benar akan dimasak sehingga meminimalisasi pemborosan yang terjadi. Tidak tiba-tiba mengeluarkan budget yang tidak sesuai dengan perkiraan. Bahkan juga termasuk kita semakin peduli dengan lingkungan karena tidak adanya limbah makanan, sahabat MK. Makanan yang disimpan dengan cara yang tepat tentunya ya, baik itu di kulkas atau freezer, ini bisa mencegah pembusukan dan membuang-buang uang. Nanti insya Allah kami akan hadirkan juga informasi bagaimana agar food preparation ini tidak kemudian justru Anda terjebak dengan bahan-bahan yang membusuk, sahabat MK, karena ada caranya juga untuk kita bisa menyimpan bahan makanan agar bisa awet dan lebih praktis tanpa kemudian membuat bahan makanan tersebut rusak. Insya Allah sesaat lagi kita akan hadirkan informasinya, bahkan termasuk juga peluang bisnis dari kebiasaan food preparation ini. Anda yang tertarik, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda, sahabat MK. Apakah Anda sudah mendengar tentang food preparation ini, sudah terbiasa atau baru pertama kali dan tertarik untuk mencoba? Dan ketika membuka kulkas, seperti apa kondisi dapur Anda? Silahkan Anda bagikan. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik Nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK, kita berbincang bagaimana melihat peluang bisnis dari food preparation. Bahkan sebelum menjadi peluang bisnis, Anda bisa mempraktikkannya dan ini bisa menghemat budget makan Anda hingga 30% setiap bulannya, sahabat MK. Cara mengatur dapur cerdas untuk Anda yang seringkali sibuk tidak sempat masak sendiri, maka food preparation ini menjadi salah satu aktivitas yang bisa mengefisiensikan waktu Anda. Anda tertarik, sahabat MK, untuk mencobanya? Anda juga silakan bisa bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau ketika Anda sekarang membuka kulkas, kondisi yang paling menggambarkan dapur saat ini seperti apa? Apakah masih banyak stok tapi bingung mau dimasak apa, sahabat MK, bahan makanannya? Atau Anda tipe yang belanja hampir setiap hari karena tidak sempat untuk persiapan? Sering ada bahan makanan yang terlanjur layu atau terbuang? Atau justru Anda sudah terbiasa dengan food preparation dan menu mingguan? Sesuai janji, sahabat MK, kami akan hadirkan informasinya. Anda yang tertarik untuk mencoba food preparation, ini hal-hal yang perlu dilakukan, apalagi untuk kita yang pemula, bisa jadi ya. Ingin tertarik mencoba, sahabat MK? Nah, dimulai dengan rencanakan menu secara detail. Anda bisa tuliskan, ambil kertas dan pulpen, atau bisa di notes ya di handphone Anda. Sebelum belanja, Anda bisa menentukan terlebih dahulu rencana menu sepekan ke depan, sahabat MK. Nah, sebaiknya Anda memilih menu yang sederhana, tapi mengandung gizi yang lengkap. Mulai dari karbohidrat, protein, hingga serat. Ini perlu Anda perhatikan. Selain itu, pastikan juga bahan yang kita pilih ini bisa dikreasikan ke berbagai menu. Misalnya, kalau Anda suka ayam, sahabat MK, ikan atau sayuran yang kemudian bisa dimasak dengan teknik berbeda. Nah, cara untuk membuat food preparation ini akan lebih efektif, efisien, dan tidak membosankan, meskipun bahan yang digunakan itu-itu saja sebetulnya. Ketika Anda sudah menentukan secara detail menu Senin, sarapan, makan siang, kemudian makan malam, jadi dalam satu hari ini ada 3 menu, sahabat MK. Kemudian Anda tentukan di hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, dan seterusnya. Ketika sudah semua ditentukan, baru Anda bisa menentukan waktu belanja. Pilihlah waktu terluang Anda untuk berbelanja bahan masakan. Entah itu bisa di akhir pekan atau mungkin di malam hari ketika urusan yang lain sudah Anda selesaikan. Ini juga nampaknya bisa menjadi waktu quality time bersama keluarga, belanja bersama, sahabat MK. Karena yang terpenting ketika berbelanja ini adalah ketika Anda sudah memiliki catatan bahan-bahan apa saja yang akan Anda beli. Anda bisa ajak Anda juga bisa membuat sebuah misi ya. Ini biasanya seru kalau bersama dengan anak-anak untuk membantu menemukan bahan yang akan dimasak. Apalagi ketika sudah mengetahui makanan favorit mereka. Nah, ini sahabat MK yang bisa kemudian kita hadirkan kebersamaan ketika mengelola ataupun mengolah waktu belanja agar sesuai dengan keputusan food preparation tadi. Nah, seperti apa kemudian, sahabat MK, cara untuk kita bisa belanja ini juga bisa menghemat anggaran ataupun budget makanan mingguan, pekanan kita. Yang pertama, sahabat MK, kalau kita belanja sekaligus itu memang perlu budget. Nah, ketika belanja pekanan perlu ditentukan di awal bulan agar tidak ada uang yang berlebih atau kurang. Begitu pendapatan masuk, Anda baiknya langsung membagi dana ke berbagai kebutuhan. Misal kalau sebagai contoh, Anda memiliki pendapatan per bulan misalnya 7 juta rupiah, sahabat MK. Dari uang tersebut, kita bisa alokasikan 50%-nya untuk kebutuhan pokok. Kemudian 25% ini diambil untuk membayar listrik, air, dan kos, maka 25% sisanya bisa digunakan untuk belanja. Dan perlu diingat bahwa 25% ini masih belanja untuk 1 bulan. Ya, jadi berarti perlu dibagi 1,750 misalnya ini menjadi 4 pekan. Jadi setiap belanja Anda hanya mengeluarkan 400 ribuan, sahabat MK. Nah, ini kemudian Anda perlu cek terlebih dahulu
bahan makanan yang masih ada agar tidak hanya menumpuk, sahabat MK. Tapi Anda memenuhi ataupun melengkapkan bahan makanan yang memang ingin dibuat. Ketika tadi sudah membuat daftar menu, buat daftar bahan makanan yang dibutuhkan, bahan belanjaan, Anda ternyata ini sebuah tempat yang menjadi tips juga, Anda bisa belanja di pasar tradisional dan membawa uang yang pas, sahabat MK. Ini menjadi tips belanja hemat pekanan yang penting, karena kalau Anda sering belanja di pasar modern yang memiliki nilai jual bahan lebih mahal, maka mulailah Anda beralih ke pasar tradisional. Apakah Anda juga termasuk di antaranya yang masih sering untuk berkunjung ke pasar tradisional? Karena kalau Anda berkunjung, sahabat EMK, ini ternyata kualitas bahan makanannya masih cukup baik juga ya, bahkan cenderung lebih fresh. Nah, Anda bisa tetap makan enak dengan bahan-bahan yang dijual di pasar tradisional dengan harga yang lebih terjangkau, berbeda dengan pasar modern. Dan ketika Anda sudah memilih-milih bahan makanan, ini ternyata jangan terpaku dengan mereknya, sahabat EMK, apalagi kalau berbelanjanya di pasar modern ya, biasanya ada pilihan berdasarkan merek, sahabat MK. Tapi yang penting adalah fungsinya. Nah, ketika Anda sudah membelanjakan ataupun mendapatkan bahan makanan, Anda bisa merapikan bahan makanan tersebut dan bisa memanfaatkan diskon. Ini beberapa tips agar Anda bisa lebih hemat. Ketika Anda sudah berbelanja, sahabat MK, mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan, Anda bisa mulai mensortirnya. Pisahkan bahan mentah dan juga matang. Ini tentunya sebagai bentuk pencegahan kita, persiapan kita terkait dengan keamanan pangan. Sebaiknya bahan mentah dan makanan yang sudah matang ini ada di wadah terpisah. Pastikan juga, sahabat MK, untuk menempatkan bahan berdasarkan jenisnya. Misalnya sayuran dengan sayuran, daging dengan daging. Ini agar pertumbuhan bakteri tidak kemudian menjalar ke beragam jenis bahan pangan yang sudah Anda beli. Dan tentunya dengan hal itu menjaga kualitas makanan secara keseluruhan. Nah, sahabat MK, ada sejumlah tips juga untuk Anda bisa menyimpan makanan. Ada beberapa tips yang kami hadirkan. Kalau Anda biasa memiliki produk dairy seperti susu, ini cara penempatannya. Anda bisa kemudian diletakkan di bagian depan dari chiller ataupun di bagian belakang kulkas chiller, sahabat MK. Ini memudahkan untuk pengambilan, tapi hal tersebut juga bisa kemudian diperhatikan suhu dinginnya agar stabil dan produk-produk seperti susu ini bisa awet lebih lama juga. Adapun kalau Anda membeli daging, sahabat MK, maka daging ini posisinya berada pada rak di bagian bawah. Saat mencairkan, pindahkan daging dari freezer ke chiller, sahabat MK. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu, istilahnya defrost ya. Kalau tadinya beku, sahabat MK, ini perlu dilelehkan terlebih dahulu ya elemen esnya. Hindari peletakan daging di suhu ruang untuk mencegah berkembangnya bakteri. Nah, ini perlu kulkas jadinya, sahabat MK, dan juga freezer. Dan kalau Anda cenderung yang membeli dengan banyak rempah, maka Anda perlu untuk memperlakukan rempah itu seperti bunga. Rempah segar misalnya seperti asparagus, daun bawang, Anda bisa simpan secara vertikal di gelas berisi air segar, sahabat MK. Rapikan batangnya, lalu balut tipis dengan menggunakan plastik wrap, dan juga simpan di dalam kulkas. Anda perlu memahami cara menyimpan buah dan sayur agar bisa tetap awet, dan ini persiapan Anda untuk juga mengonsumsi bahan-bahan yang sudah Anda beli ini bisa sesuai dengan perencanaan. Apakah Anda sudah mulai menerapkan cara-cara tersebut, sahabat MK? Silakan Anda juga bisa berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK.

0: Adapun kalau kita lanjut ke proses berikutnya berkaitan dengan persiapan, ketika sudah dipisah, dipilah sahabat MQ, selain memisahkan bahan mentah dan matang, Anda juga kemudian perlu membagi bahan makanan sesuai porsi masak harian. Sebagai contoh, kalau Anda ingin masaknya 2 hari sekali, maka masukkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 2 wadah yang berbeda. Pembagian tersebut ini selain memudahkan proses memasak, Anda juga membuat bahan-bahan yang tersimpan, ini tidak mudah membusuk, sahabat MQ. Anda bisa juga kemudian memberikan label tanggal, ini tidak kalah penting ya. Jangan lupa untuk memberi label tanggal pada setiap wadah, agar Anda tahu mana yang harus dikonsumsi lebih dulu. Kebiasaan kecil seperti memberi label tanggal, ini ternyata efektif untuk mencegah makanan terbuang karena penyimpanan yang terlalu lama. Ini juga perlu diperhatikan. Dan letakkan juga bahan makanan yang sudah Anda kelola, Anda peroleh di tempat penyimpanan yang tepat. Karena sahabat MQ, ada bahan berupa daging, ikan, atau frozen food, ini kita bisa andalkan dengan freezer. Tapi di bahan-bahan lain seperti sayur mayur, buah-buah, Anda kemudian bisa meletakkannya di bagian bawah kulkas. Adapun bahan kering seperti umbi-umbian, ini tetap aman meskipun di suhu ruang, jadi tidak perlu semuanya masuk kulkas. Sesuaikan dengan kebutuhan ataupun bahan makanan yang akan Anda kelola tadi, sahabat MQ. Selain posisi penyimpanan, Anda juga bisa memaksimalkan penggunaan wadah ya. Penggunaan wadah makanan, ini biasanya misting sahabat MQ, atau juga penyimpanan seperti penggunaan aluminium foil, terus plastic wrap, sahabat MQ. Ini berfungsi agar kita bisa mencegah pembusukan lebih cepat. Biasanya kalau plastic wrap, ini Anda bisa gunakan di mahkota pisang. Ini untuk memperlambat pelepasan gas yang ada di dalam pisang, sehingga memperlambat proses pematangan pisang itu sendiri. Atau kalau penggunaan aluminium foil, ini Anda bisa gunakan untuk membungkus seledri, atau juga mempertahankan bahan-bahan makanan yang sejenis dengan seledri, sahabat MQ. Bahkan kalau kita pakai aluminium foil, ini bisa awet hingga 4 pekan di rak kulkas. Dan jangan lupa sahabat MQ, ketika ingin digunakan, Anda bisa kemudian mencucinya. Ini kemudian menjadi hal-hal yang bisa dipersiapkan sebelum kemudian Anda bisa memasak lebih cepat, sahabat MQ. Biasanya ada juga yang dipotong-potong ya. Ini sudah dimasukkan ke wadah yang akan segera dimasak di beberapa hari ke depan. Dan ternyata dengan hadirnya persiapan menu makan, sahabat MQ, ini juga menghadirkan sebuah peluang usaha dari satu bagian di cabang bisnis catering, sahabat MQ. Anda yang mungkin tertarik untuk mempersiapkan, memiliki waktu luang, dan ingin membantu orang-orang agar bisa masak makanan sehat tapi dengan yang lebih praktis, maka bisnis catering siap masak atau saji ini menjadi salah satu ide bisnis yang menarik. Karena saat ini, sahabat MQ, kalau kita lihat kesadaran masyarakat akan kesehatan, gizi, itu semakin tinggi. Orang tahu bahwa gorengan di pinggir jalan itu memiliki banyak zat-zat yang tidak bergizi, sahabat MQ. Ingin kemudian masyarakat ini makan sayur, makan makanan sehat, yang segar, protein berkualitas. Tapi, di satu sisi mereka tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan hal tersebut. Maka, sahabat MQ, ini menjadi peluang untuk Anda yang memiliki waktu untuk mempersiapkan hal itu. Anda yang kemudian masih sempat ke pasar, masih sempat mencuci sayur, mengupas bawang, bahkan juga menimbang kalori bisa jadi ya sebelum berangkat kerja. Nah, ini bisa kemudian Anda optimalkan peluang kebiasaan yang awal mulainya mungkin untuk keluarga sendiri, untuk kebutuhan sendiri, tapi bisa dikembangkan menjadi sebuah ide usaha. Inilah kemudian, sahabat MQ, alasan bisnis catering meal preparation bisa dikatakan mulai ramai. Anda bisa disebut sebagai sebuah solusi yang menjembatani keinginan hidup sehat orang-orang yang sibuk, tapi juga tidak langsung menjual makanan yang siap dimakan, sahabat MQ. Anda menjual waktu dan kesehatan. Nah, ini kemudian peluang usaha dari meal preparation. Sebuah ide usaha menyiapkan makanan yang memang siap untuk dimasak atau sekedar dihangatkan. Dari segi persiapan sahabat MK, peluang usaha persiapan makanan ini Anda bisa bagi ke dalam dua hal. Ada makanan yang kemudian Anda jual dengan status siap masak, ada juga makanan yang Anda jual dengan status siap panaskan. Nah, ini kalau kita ke supermarket atau juga ke toko modern, sahabat MK, biasanya ini sudah ada di depan samping kasir ya. Ada makanan yang siap dipanaskan. Nah, kalau ready to cook, sahabat MK, atau makanan siap masak, Anda bisa menjual bahan mentah. Ini biasanya di toko sayur juga ada, yaitu berupa paket sayur sop biasanya ya, sahabat MK. Ini yang pernah saya temukan. Anda kemudian ini bisa menduplikasi cara tersebut. Anda menjual bahan mentah yang sudah dikupas, sudah dipotong, dan diberi bumbu marinasi misalnya. Maka nanti pelanggan Anda tinggal menumis atau merebusnya. Misal dengan jangka waktu 5 menit, ini kan cukup praktis ya. Kelebihannya sahabat MK, dengan Anda menyiapkan bahan makanan yang memang sudah siap untuk dimasak, makanan yang dikonsumsi oleh pelanggan Anda akan terasa lebih fresh, lebih segar. Istilahnya mungkin fresh from the oven ya, sahabat MK. Nah, ini kemudian memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa makanan sehat dan hangat. Atau Anda juga mungkin bisa juga mempersiapkan ready to heat. Ini makanan yang siap dipanaskan. Makanan yang memang sudah matang sempurna, kemudian didinginkan, biasanya bentuknya frozen, sahabat MK. Maka nanti para pelanggan Anda cukup memanaskan di microwave saat jam makan siangnya. Ini lebih praktis dan tentunya biasanya disukai oleh karyawan kantor, apalagi kalau di kantornya ada microwave-nya ya, sahabat MK. Nah, kalau Anda kira-kira ingin mencoba peluang usaha yang mana? Apakah yang siap masak atau yang siap dipanaskan? Karena kalau yang siap dipanaskan, Anda yang memasak sebetulnya, sahabat MK. Nah, insya Allah nanti kita akan hadirkan juga peluang usaha lebih detailnya seperti apa untuk peluang usaha meal preparation ini, sahabat MK. Anda yang tertarik untuk menyimak ataupun juga sudah terbiasa dengan meal preparation, silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Anda bisa bagikan kalau ketika membuka dapur, membuka kulkas saat ini, Anda melihat seperti apa kondisi dapurnya. Apakah banyak bahan, sahabat MK? Atau Anda sudah biasa dengan meal preparation? Atau mungkin juga seringkali bahan yang Anda siapkan, Anda beli, ini terlanjur layu dan terbuang. Nah, silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Atau juga bisa bergabung melalui polling di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunnisa, sahabat MK, dan kali ini sudah berada di termin yang terakhir dalam program Ruang Inspirasi. Kami hadirkan sebuah tips dan informasi menarik berkaitan dengan food preparation, sahabat MK, yang ternyata ini tidak hanya bisa menghemat budget makanan kita dalam keluarga, tapi juga berhasil untuk menghadirkan peluang bisnis. Anda apakah tertarik, sahabat MK? Khususnya mungkin bagi Anda yang memang memiliki waktu luang, hobi memasak, ini menjadi hal yang bisa diikhtiarkan untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki waktu mempersiapkan makan mereka, sahabat MK. Karena kalau kita lihat, ini meal preparation sendiri, kalau dijadikan usaha, ada dua jenis. Anda bisa menyajikan, menyiapkan makanan yang siap masak, jadi Anda menyiapkan bahan mentahnya saja, atau makanan yang siap dipanaskan. Anda memasak, kemudian nanti tinggal dipanaskan, dihangatkan saja oleh pelanggan Anda. Kira-kira Anda tertarik yang mana, sahabat MK? Dan Anda juga bisa berbagi, apakah sudah pernah melakukan food preparation atau mungkin baru pertama kali dengar, sahabat MK? Silahkan ya bagikan. Dan ketika membuka kulkas, melihat kondisi dapur Anda seperti apa kira-kira? Karena bisa jadi hal yang ada di sekitar kita menjadi peluang, sahabat MK, untuk itu mendapatkan peluang pendapatan tambahan atau juga menjadi peluang membantu bersama. Dan tentunya kalau dalam hal usaha, kita tidak hanya mempersiapkan bahan saja, tapi juga menentukan target pasar, sahabat MK. Menentukan pelanggan kita siapa. Tentu ketika Anda sudah mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia usaha, khususnya kali ini kita bahas tentang food preparation, Anda upayakan jangan jual ke semua orang, tapi spesifikasikan target pelanggan Anda agar lebih mudah dikenal, sahabat MK. Apakah Anda kemudian ingin menargetkannya kepada para pejuang diet? Nah, ini fokus pada menu rendah kalori, rendah karbo, atau juga keto, sahabat MK. Atau Anda menargetkannya kepada orang-orang yang ingin menambah massa otot, anak gym, muscle building, sahabat MK. Maka nanti Anda juga akan berpengaruh pada menu yang disiapkan, yaitu menu-menu tinggi protein. Misal dada ayam, daging sapi tanpa lemak, dan lain sebagainya. Atau justru Anda menargetkan pada target market, yaitu ibu pekerja. Para ibu-ibu yang ingin tetap memasak tapi tidak sempat berbelanja, sahabat MK. Maka Anda bisa kemudian

Rupiah, Anda bisa langsung memulai. Tidak perlu kemudian menyewa ruko, bisnis seperti ini 100% bisa dimulai dari dapur rumah Anda. Anda bisa kemudian yang perlu dihadirkan, dipersiapkan, ini adalah wadah makanannya atau food containernya. Gunakan yang jenisnya tin wall, sahabat MK, bisa masuk microwave. Atau kotak bento bersekat, ini kira-kira budgetnya Rp200.000. Atau Anda juga bisa hitung-hitung terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa melakukan pre-order, sahabat MK, menyesuaikan dengan menu yang ingin dihadirkan oleh klien Anda. Dan Anda juga hanya perlu menyiapkan stiker label brandingnya. Biasanya kalau desain stiker yang mencantumkan logo, kemudian informasi kalori plus nutrisi, itu kurang lebih budgetnya 100 ribuan ya, sahabat MK. Dan Anda perlu menyiapkan bahan baku awal, belanja sayur, daging segar di pasar induk agar lebih murah, apalagi ketika Anda belanja dalam porsi besar. Anda bisa persiapkan, mungkin kalau tadi kita memiliki modal Rp1.000.000, budget bahan baku awal ini sekitar setengahnya, sahabat MK, di 500 ribuan. Atau sesuaikan dengan menu kebutuhan Anda. Dan Anda perlu memiliki timbangan dapur digital. Ini wajib punya ya, karena agar kita bisa menentukan, menakar porsi yang konsisten, sahabat MK. Kalau saya lihat di online shop, timbangan dapur digital ini kurang lebih sekitar 50 ribuan saja. Jadi cukup untuk Anda ini sebagai investasi dalam berusaha ya, sahabat MK. Nah, ini kemudian yang perlu dipersiapkan. Persiapannya, sahabat MK, branding ini ternyata perlu juga ya ketika kita sudah mulai bisnis tersebut. Mempersiapkan usaha persiapan makanan. Nah, ini cocok ya untuk Anda yang memiliki waktu. Dan bahkan kalau tadi ya, anti rugi, sahabat MK, Anda bisa gunakan strategi pre-order. Karena kalau kita lihat, masalah utama bisnis kuliner itu adalah ketika makanannya basi. Dan untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa gunakan pre-order. Buka pesanan di hari Senin sampai Kamis misalnya, Anda bisa belanja dan masak di Jumat atau Sabtu. Kemudian Anda bisa kirim paket makanan untuk stok 1 pekan. Jadi Anda bisa langsung menjual 5-7 box di hari Ahad sorenya. Dengan cara tersebut, Anda tidak lagi membuang makanan, sahabat MK. Uang modal aman karena dibayar di muka oleh pelanggan. Ini kalau Anda ingin membuka usaha dengan sistem yang pre-order tadi. Dan jangan lupa ya, sahabat MK, pentingnya kemasan dan label kalori. Ini menjadi sebuah nilai tambahan untuk Anda yang ingin membuka usaha. Apa yang kemudian membedakan ayam goreng Anda dengan ayam goreng yang biasa dijual di warteg atau warung makan yang memang sudah siap saji, sahabat MK? Karena kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang, pelanggan, orang-orang yang memang sudah mengerti, memahami tentang kesehatan, gizi, tapi tidak punya waktu untuk mempersiapkan, maka transparansi label nutrisi sederhana di kotak makan ini bisa kemudian menambah nilai barang Anda, sahabat MK. Misal tulisannya, menunya adalah ayam bakar madu plus nasi merah. Anda bisa kemudian cantumkan kalorinya berapa, protein berapa, lemaknya berapa. Nah, label kecil tersebut ini membuat produk Anda terlihat premium dan juga dipercaya oleh mereka yang sedang diet, sahabat MK. Atau Anda yang ingin menargetkan pelanggan ibu-ibu rumah tangga, ini disesuaikan dengan kebutuhan berapa orang keluarganya dan lain sebagainya. Nah, adapun Anda yang sudah mulai bersiap untuk membuka usaha meal preparation tersebut, sahabat MK, atau food preparation, Anda bisa kemudian memasarkan menu langganan. Karena kunci sukses bisnis catering itu adalah retensi dari pelanggan. Pelanggan yang kemudian melakukan repurchasing atau pembelian ulang secara terus-menerus. Anda bisa kemudian mengoptimalkan sosial media, sahabat MK. Foto yang menggugah selera misalnya, Anda bisa menggunakan pencahayaan alami matahari. Jika kurang pede dengan fotonya, Anda bisa kemudian menggunakan teknik editing, sahabat MK, dan lain sebagainya. Ya, tapi tentu ini adalah hasil foto Anda. Atau Anda juga bisa dengan menghadirkan paket subscribe mingguan, pekanan. Anda bisa menawarkan diskon kalau pelanggan Anda ini mengambil langganan untuk 1 pekan full atau bahkan 1 bulan. Jadi Anda sudah aman untuk
pelanggan 1 bulan ke depan, tidak perlu

cari pelanggan baru. Dan ini yang kemudian dihadirkan adalah pola maintenance. Tidak hanya itu, sahabat MQ, testimoni. Minta juga Anda kepada pelanggan untuk mengirim foto makanan mereka yang sudah dihadirkan. Atau mungkin kalau target Anda adalah orang-orang yang berdiet, ini foto timbangan ternyata sangat berpengaruh, sahabat MQ, untuk menu-menu makanan diet. Nah, Anda bisa kemudian hadirkan sebagai bukti nyata dari testimoni para pelanggan tersebut.

0: Dan jika Anda tertarik sahabat MQ untuk memulai bisnis persiapan makan ini ternyata bukanlah sebuah bisnis yang sekedar tren sesaat sahabat MQ. Sama halnya seperti bisnis warteg ya. Kalau kita lihat warteg-warteg itu kan awet ya bisnisnya. Nah ini sama seperti hal itu, melainkan kebutuhan masa depan sahabat MQ, sebuah makanan sehat yang memang sudah diperhitungkan, bahkan fresh sahabat MQ ini bisa kemudian bertahan lama dengan persiapan yang matang. Dengan modal kecil dan bisa jadi sistemnya pre-order, ini resiko kerugian akan sangat minim. Apakah Anda tertarik sahabat MQ? Maka Anda bisa memulainya dengan 3 menu andalan. Jika respons pasar bagus, Anda bisa memperluas variasi atau bahkan membuat buku resep diet Anda sendiri, sahabat MQ. Karena sekarang sudah banyak juga ya produk digital yang dijual, Anda tidak menjual makanannya, tapi hanya menu resepnya saja. Itu juga sudah banyak sekarang saya temukan. Dan ini ternyata juga menjadi peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Anda tertarik, sahabat MQ? Silahkan bisa bagikan melalui atensi SMS dan WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Parilah di GBA 3 yang berbagi kalau Ibu Parilah ini menyampaikan untuk polling ya ketika membuka kulkas. Atau polling yang mana ini Ibu Parilah ya? Masya Allah, terima kasih ya sudah berbagi. Oh, ini kalau di pollingnya Ibu Parilah menyampaikan banyak bahan makanan tapi bingung mau dimasak apa. Wah, Masya Allah. Berarti sudah waktunya Ibu Parilah untuk mempersiapkan menu. Dilihat di list bahan makanannya, kemudian nanti bisa diskusi bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang punya ide untuk masak apa, agar bahan makanannya bisa segera dieksekusi. Sudah terbiasa juga ternyata ya dengan food preparation dan menu pekanan. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Ini tentu kalau ternyata bahan yang dibeli terlanjur layu dan terbuang, perlu diperhatikan kembali cara penyimpanannya. Karena tadi ya, tidak semua ditaruh di freezer sahabat MQ. Ada juga yang kemudian bisa ditaruh di suhu ruang atau di chiller dan lain sebagainya. Terima kasih sudah berbagi Ibu Parilah di GBA 3. Kami sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi ini juga pas lihat kulkas masih banyak stok ya, tapi bingung mau dimasak apa. Masya Allah. Tapi sudah terbiasa dengan menu pekanan. Nah ini ternyata menu pekanan sahabat MQ bisa melatih kreativitas kita juga ya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi. Terakhir kami sapa ada sahabat Nisa di Bandung. Kalau sahabat Nisa ini seringnya bahan makanan yang dibeli terlanjur layu atau terbuang karena waktu beli cuman sekedar ingin tapi tidak tahu mau buat apa. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi. Ini jadi pengingat juga sahabat MQ. Ternyata ketika kita berbelanja, membeli bahan makanan, perlu untuk sudah ada skemanya di dalam pikiran kita. Ketika beli sesuatu ini mau diolah jadi apa, agar bahan makanan tersebut tidak mubazir ketika sudah dibeli. Dan penyiapan, persiapan ataupun penyimpanannya pun perlu dijaga sahabat MQ. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi di kesempatan pagi hari ini. Semangat untuk mencoba sahabat MQ, sebuah peluang usaha dari mempersiapkan makanan. Apakah Anda tertarik? Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ikhtiar untuk bisa menambah pendapatan keluarga. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali menyapa Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang kali ini dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, sahabat MK. Tentunya kalau berkaitan dengan yang namanya dinamika keluarga, tentu perlu kemudian kita cari begitu ya solusi ataupun juga ikhtiar-ikhtiar terbaiknya, sahabat MK. Sehingga apa-apa yang kemudian tantangan yang kita hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik. Termasuk juga tantangan yang ada di dalam diri kita sendiri, sahabat MK. Apalagi yang berkaitan dengan pikiran. Oleh karenanya di kesempatan kali ini, sahabat MK, di Inspirasi Keluarga edisi Kamis 4 Juni 2026 ataupun juga di tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, sahabat MK, akan kami hadirkan perbincangan berkaitan dengan bersih-bersih pikiran. Mungkin kalau dari sahabat MK yang juga ketika di awal bulan yang kemarin, sahabat MK, awal bulan Mei, juga sudah menyimak begitu ya berkaitan dengan tema bersih-bersih pikiran. Nah, kali ini akan kita lanjutkan, sahabat MK. Karena ketika itu belum selesai ya pembahasannya. Masih berkaitan dengan bersih-bersih pikiran, tentu ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Seperti kalau kita sedang bersih-bersih halaman ataupun juga bersih-bersih rumah kita sendiri, sahabat MK. Ada berbagai macam tahapan yang kita lalui ya, sahabat MK. Mulai dari membersihkan hal-hal yang sepertinya terlihat oleh mata ataupun juga hal-hal yang kotorannya mungkin agak besar begitu ya, sahabat MK. Sampai pada menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita, tapi bisa kita rasakan kalau tempat tersebut sepertinya masih kurang bersih. Nah, tentunya di kesempatan kali ini, sahabat MK, akan kita lanjutkan pembahasan kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah bergabung di kesempatan kali ini melalui Zoom di 92,3 MKFM Bandung. Sudah ada Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog, yang juga bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ya, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, ini kabar baik, kabar sehat ini, Bu Lilis?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya sampai ke sini nih, Bu Lilis. Dan di kesempatan kali ini juga bersama dengan Pak Wasmin, juga Bu Lilis, ataupun ini sedang sendiri kali ini?
1: Sedang sendiri, nampaknya beliau ada acara.
0: Nanti menyusul?
1: Iya, acara dulu. Okay.
0: Baik, siap. Nanti insya Allah juga akan dibersamai oleh Bapak Dr. Wasmin Al-Rishad, MPDCHT, sahabat MK. Nah, kali ini kita lanjutkan ini, Bu Lilis. Sepertinya di pertemuan terakhir kita sudah sampai pada beberapa tahapan mengenai bersih-bersih pikiran ini, Bu Lilis. Nah, ini mungkin boleh ini, Bu Lilis, sembari menyapa sahabat MK. Mungkin kalau yang sahabat MK ternyata yang waktu pas part pertama ini belum ikut menyimak ini, Bu Lilis. Nah, ini mungkin boleh kita recall kembali nih materi yang di pekan ataupun juga di awal bulan Mei itu, Bu Lilis, berkaitan dengan bersih-bersih pikiran.
1: Okay. Bersih-bersih pikiran itu berarti ada dua kata ya, bersih dan pikiran.
0: Iya,
1: benar. Nah, kita lihat di pikiran dulu, apa itu pikiran? Pikiran itu adalah proses dalam otak yang membantu kita untuk memahami keadaan, mengingat pengalaman, mengambil keputusan, membayangkan sesuatu, dan merasakan emosi. Karena itu, apa yang kita pikirkan bisa mempengaruhi perasaan kita, perilaku kita, tubuh kita, bahkan hubungan dengan orang lain. Dan memang kehidupan kita pasti ada hal-hal yang masuk, baik itu positif atau negatif ya. Pengalaman yang dirasakan gitu ya, yang dilihat, didengar, dirasakan. Nah, yang positif gak usah kita bahas ya. Yang positif harus yang positif malah kalaupun nggak ada dicari gitu. Kalau yang kalaupun sudah ada dipertahankan. Nah, justru ini yang masuk pengalaman, perasaan, yang dilihat, yang didengar, hal-hal yang negatif. Nah, makanya ini harus di kita bersihkan gitu. Nah, konsep membersihkannya bagaimana? Nah, konsepnya sebenarnya sama dengan rumah. Sama dengan rumah kita, kan rumah kita itu harus dibersihkan dengan cara apa? Disapu.
0: Disapu.
1: Udah disapu kan, sapu itu untuk mengambil apa? Kotoran-kotoran yang terlihat seperti ada tisu gitu ya, ada rambut, ada benda yang lain, itu disapu. Nah, nanti setelah disapu, ada yang tidak terambil, apa itu? Debu gitu. Nah, debu kan harus dipel ya, harus di biar bersih dari kuman kan, tadi kotoran hilang. Tapi ketika kotoran hilang kan kuman pasti ada, dipel. Kemudian biar lebih mengkilat, bersih, tambah lebih bersih dengan dilap. Terus kadang juga ada kita kan di rumah menyiapkan tempat sampah gitu ya. Untuk apa? Nah, untuk membuang sampah. Nah, sampah yang ada di rumah kita kan tentunya nanti numpuk, harus dibuang juga. Kemana dibuangnya? Ke sampah yang di luar. Nah, di luar juga biasanya diambilkan sama petugas kebersihan gitu ya. Nah, diambil lagi gitu ya, sampai ke TKP gitu. Nah, sekarang kan sedang digalakkan tuh kalau untuk sampah itu bagaimana yang tidak mengganggu atau membuat polusi gitu ya, terutama bau kan sampah itu ya, polusi penciuman. Makanya sekarang sedang digalakkan bagaimana sampah yang di rumah tangga itu kan yang paling kalau kayak kardus gitu ya, kayak plastik, saya sekarang kumpulkan tuh. Dan saya membuang sampah dapat uang. Mbak gitu ya. Misalnya saya buang sampah dapat 30.000, kan lumayan tuh gitu ya. Nah, terus yang sampah-sampah yang di rumah tangga, nah kita olah. Sekarang di kami sedang menggalakkan yang saya beli magot, sampah rumah tangganya saya cincang kasih ke magot, magotnya saya kasih ke ayam petelur. Nah, si ayam petelurnya bertelur lah, telurnya dimakan sama kita. Nah, itu rangkai makanan. Nah, itu dalam rangka membersihkan sampah-sampah sehingga nanti di TKP itu sampah-sampah itu tidak ada yang sampah yang sampai kalau kita lewat tempat pembuangan akhir sampah itu kan bau banget ya.
0: Iya, betul.
1: Itu biasanya dan itu udah dikelola. Nah, ini juga sama, pikiran kita juga bersih-bersih itu adalah harus dikelola gitu. Jadi nanti disapu itu dari apa? Dari pikiran yang negatif harus disapu, dipel apa? Sakit hati terus-menerus, dendam, kemarahan harus dipel. Nah, dilap apa? Dari prasangka buruk ya. Suuzon gitu. Kemudian yang selanjutnya membuang sampah, sampah apa? Kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kita gitu ya. Kecemasan gimana nanti ke depannya dengan nilai rupiah terus melemah. Sekarang dolar Singapura sudah nyaris 14.000 dan dolar Amerika sudah 17 sekian, hampir
0: 18 ini Bu Lilis.
1: Pasti kan orang khawatir. Nah, nanti bagaimana dibuang khawatir itu kan bagus ya gitu, tapi nanti bagaimana untuk tidak khawatir berlebihan. Nah, itu kan itulah harus dibersih-bersihkan. Kemudian pikiran juga harus ditata loh gitu. Jadi rumah itu kan misalnya ruang tamu, misalnya saya sekarang sedang senang juga di setiap ruangan saya pakai tanaman hidup yang pakai air. Nah, itu perawatannya gampang tuh. Perawatannya diganti 2 hari sekali airnya. Kemudian si vasnya agak dicuci, kan suka ada yang lendir-lendir gitu. Terus akarnya kita cuci gitu. Apalagi kalau saya sih agak, kata suami, agak lebay ya. Jadi saya suka ajak bicara tuh. Hai, assalamualaikum, apa kabar gitu. Nampaknya kamu mau bertunas lagi ya, terima kasih gitu. Dan kemarin saya tinggalkan seminggu keluar gitu ya, ada kerjaan gitu. Pas pada saya delegasikan ke orang rumah, nanti airnya diganti ya gitu. Nah, pas saya pulang itu airnya bersih kelihatan gitu. Tapi kok si bunga, si daunnya kok agak layu gitu.
0: Enggak,
1: tapi agak layu, enggak seger gitu. Terus saya bilang, rindu ya ke aku gitu ya, maaf ya, kan kemarin ada gitu. Terus saya tanya ke yang di rumah, ini kamu gak diajak bicara ya tanamannya? Masa sih, katanya tante, masa tanaman diajak bicara kayak ondil? Saya bilang mereka kan benda hidup juga gitu, jadi kita ajak bicara. Nah itu kan ditata tuh, ada bunganya, kemudian tadi udah bersih, udah rapi, terus ada hiasan apa, kalau perlu misalnya ada kaligrafi, foto keluarga yang kecil di pojok gitu kan, itu dirapikan. Nah, termasuk pikiran kita juga harus dirapikan gitu ya, jangan sampai berantakan. Apa tuh misalnya schedule manajemen diri kan, misalnya hari ini kita ngapain aja sih gitu ya, target hari ini apa gitu. Kayak tadi, hari ini pagi berarti saya harus bergerak gitu ya untuk olahraga. Terus tadi saya ikut dan alhamdulillah saya dapat challenge untuk worksheet apa sih yang duduk tapi nggak ada kursinya di, jadi nyender di itu apa sih namanya, worksheet ya. Worksheet. Nah itu selama 3 menit gitu. Jadi si coachnya, ayo tantangan nih di kelas, siapa yang bisa, nanti aku traktir. Nah, saya nerima tantangan itu kan gitu. Nah terus alhamdulillah dapet tuh, dapet reward, dapet hadiah. Nah itu jadi dirapihkan manajemen kita, kapan kita olahraga, kapan kita misalnya beres-beres kerjaan kita nih, ada kerjaan bagaimana untuk pengaturannya, itu harus diatur manajemen. Karena kalau manajemennya acak-acakan itu bisa stres juga gitu. Misalnya kerjaan tumpuk aja ya, nggak dikerja-kerjakan, itu juga stres. Nah kita harus rapihkan gitu. Oh ya, target hari ini apa gitu ya. Kemudian tugas-tugas yang belum selesai, yang masih berantakan, kita rapihkan. Terus masalah-masalah selesaikan. Itu dalam merapihkan, selesaikan. Hidup ini pasti menemukan suatu masalah kan?
0: Iya, harus ada.
1: Iya, masalah itu kan sebenarnya untuk exercise pikiran kita, kita lebih kuat gitu. Emang hidup ini pasti ada masalah. Nah, tidak apa-apa ada masalah, karena kan hidup pasti ada masalah. Iya. Nah, tapi kunci ininya apa? Kuncinya gimana? Intinya gimana si masalah itu diselesaikan, masalah-masalah kecil, terutama masalah yang ada di pikiran kita, di diri kita, itu selesaikan gitu. Dan semua masalah pasti ada penyelesaiannya kalau ada kemauan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan, kalau di mana ada ketidakmauan pasti ada alasan. Banyak aja alasannya. Misalnya gini, saya kan orangnya lemah, nanti kalau olahraga aku akan gimana, akan cedera. Terus kayak misalnya, jangan ikut gym loh gitu ya, nanti gym itu akan, nanti ada juga tuh yang meninggal karena gym. Ya meninggal mah dimanapun juga selain gym bisa ada gitu. Nah itu harus diselesaikan pikiran-pikiran negatif ya. Orang itu tuh kadang kan tergantung pola gitu. Kadang komentar, mungkin saya juga, aduh ya Allah, jagalah dari komentar-komentar. Kan kita tuh pengen berkomentar aja gitu ya. Misalnya kemarin saya mengundang teman gitu ya, terus duduk di ruang tamu saya, terus komentarnya, ih kayak di ruang tunggu dokter ya, katanya, kayak yang ruang tunggu gitu. Ada aja komentar ya gitu ya. Sebenarnya sih kalau komentar positif bagus, tapi komentar negatif, nah kalau ada dari komentar negatif dari orang kan, kita ya udah nggak apa-apa gitu. Orang lain bisa komentar apapun, yang penting tidak diri kita gitu. Jadi kita menjaga dari komentar-komentar negatif, terutama dalam diri kita juga ada loh. Kayaknya saya nggak mampu deh. Kayaknya saya penyakitan deh. Kayaknya saya itu apa aja gitu, cari gitu. Aku itu orang sibuk sehingga karena aku sibuk aku nggak bisa olahraga. Sok aja mangga tuh cari sampai berantakan, nggak dirapikan. Toh dia juga nanti mendapatkan efek konsekuensi dari hal itu. Itu untuk pembukanya.
0: Siap. Oke, Bu Lilis, Masya Allah. Nah, ini yang menarik adalah ketika di part pertama kemarin ini, Bu Lilis, ini kita sudah sampai di tahapan yang ketiga, yakni mengelap pikiran, termasuk juga apa yang kemudian bisa kita lakukan ataupun juga yang kita upayakan sampai pada tahapan mengelap pikiran. Nah, kemudian tadi masih ada lanjutannya begitu ya, Bu Lilis, ya, yakni berkaitan dengan membuang sampahnya nih. Nah, ini seperti apa ini, Bu Lilis? Mungkin boleh ini di segmen kali ini.
1: Iya, untuk membuang sampah ya, sampah yang perlu kita buang dari pikiran kita itu adalah hal-hal yang terus memenuhi kepala, tetapi tidak produktif gitu loh, tidak membantu hidup menjadi lebih baik. Jadi banyak afirmasi atau sugesti yang nampaknya sih kelihatannya benar gitu ya, tapi emang jadi tidak produktif gitu ya.
0: Ngapain
1: sih gitu ya, terlalu semangat, hidup ngoyo gitu. Kan Allah sudah memberikan rezeki, dan rezeki mah tidak akan salah alamat. Kalau untuk rezeki kita, ya akan ke kita gitu, nyantai aja kali. Itu kan benar ya, nyantai. Tapi apa yang terjadi gitu? Ya nyantai-nyantai akhirnya kesusul aja ke yang lain ya, ketinggalan sama yang lain gitu. Nah, jadi bagaimana kita untuk membuang sampah-sampah itu? Nah, untuk sampah-sampah itu dari sampah apa aja tuh? Kekhawatiran yang berlebihan berkaitan dengan masa depan kita yang sering disebut dengan kecemasan. Jadi kalau misalnya ada, aduh gimana ya nih, rupiah semakin melemah nih gitu ya. Aduh gimana nanti kita inflasi, terus harga gas dong ya. Saya kaget beli gas ya. Karena saya jarang beli gas, karena sebenarnya di dapur inti saya kan sudah listrik, tapi ada juga di dapur kotornya ada gas gitu. Nah, udah lama nggak beli gas, tiba-tiba beli gas yang asalnya, padahal itu gasnya itu beli di SPBU gitu ya, yang ukuran agak besar itu, yang merah,
0: yang
1: ya,
0: pink,
1: 16 yang 16 kilo kalau nggak salah. Biasa kan saya beli 200, tiba-tiba 240, naik dong 20%.
0: Wah, ya. Naiknya lumayan.
1: Wah, 20% naiknya. Kan jadi aduh gimana, itu naik terus, sementara pendapatan nggak naik terus gitu kan, jadi kekhawatiran nih. Nah, ini khawatirnya harus dibuang sampahnya gitu, diganti. Itu kan sudah harus dibuang tuh, udah bau sampahnya, diganti dengan apa? Misalnya diganti dengan gimana caranya saya menghadapi kondisi yang terus seperti ini, apa yang harus saya lakukan, bagaimana sih caranya gitu, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Jangan kenapa harus naik gitu, ini mana pemerintah, nah, terus gitu kan akhirnya nggak ada solusi gitu ya. Kemudian dari pikiran negatif tentang diri kita gitu, dan emang kebanyakan orang ya, banyaknya yang pikiran negatif ya, yang positifnya jarang ya. Bisa jadi mungkin emang kita Indonesia dari apa sih, hasil dari penjajahan, mungkin kita dijajah.
0: Jadinya, iya.
1: Gitu. Dan ternyata kita dijajah itu tuh sebenarnya bukan oleh VOC, bukan oleh Jepang ya, dijajah oleh bangsa sendiri.
0: Bangsa sendiri, iya.
1: Makanya kata anak saya gini, Bun, tahu nggak VOC itu bangkrut gara-gara belajar ke Indonesia, katanya. Emang kenapa gitu? Iya kan, VOC ngelihat dia kan gaji karyawan yang di Indonesia, halo, gaji terus udah gitu gaji gitu, terus sama si yang orang apa sih yang pejabat di Indonesia gajinya diambil, nah terus akhirnya VOC ngikutin katanya. Nah, karena ngikutin orang Indonesia jadi bangkrut, nah gitu. Waduh. kata anak saya gitu ya. Nah, jadi terutama orang tua gitu, orang tua itu banyak berpikiran negatif duluan gitu ya, ke anak-anak gitu ya. Ya saya juga kan orang tua, terkadang juga ada pikiran kalau lagi kesel ya, kesel misalnya, ih kenapa sih udah dikasih pola begini kok nggak berubah-ubah, dia teh kenapa sih gitu ya, kok ngeyel banget kan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat mungkin kita kurang untuk mendampingi, bisa jadi anak butuh waktu lagi gitu. Nah, ternyata dengan positif, dengan misalnya, oh anak saya nggak berubah ya. Oke, kalau begitu gimana ya caranya biar anak saya berubah gitu. Nah, tidak dengan, ih gimana sih anak teh ya, apalagi misalnya sudah ke perilaku misalnya, kamu tuh ngeyel ya, nggak bisa dikasih tahu ya misalnya. Kamu tuh anak durhaka, wah segala aja. Waduh. Itu kan sugesti yang negatif ya.
0: Iya, betul.
1: Masuk
0: betul
1: ke diri anak gitu. Atau misalnya kita ke diri kita gitu. Kita misalnya baru sekali loh, baru sekali nyoba gagal, tiba-tiba aku nggak cocok deh di hal itu gitu. Baru sekali itu gitu. Thomas Alva Edison malah bisa jadi beratus-ratus kali ya percobaan bola lampunya gitu. Nah, gitu. Jadi di pikiran negatif tentang diri kita gitu ya. Terus rasa takut yang belum tentu ya, misalnya takut ular gitu. Nah, saya kan di depan itu masih ada, di sebelah itu ada sungai di sebelah kompleks saya. Nah, itu suka ada ular. Ada ular, apa sih, ular sawah lah gitu ya. Nah, terus udah gitu akhirnya pernah ada ular gitu ya. Terus anak-anak tuh enggak mau ke sana gitu, takut ular. Padahal sebenarnya kalau ada ular, pernah ya saya ada ular lewat. Lagi saya lagi jalan tuh di depan di dekat sungai itu. Ada ular lewat. Nah, saya berhenti, tarik napas, tahan napas, ularnya pergi gitu. Si ular itu kan sebenarnya gigit kita karena kaget kan kitanya.
0: Gitu. Betul. Ular kaget, kaget, merasa terancam.
1: Gitu. Nah, itu. Jadi kan kalau ada ular, saya pernah diajari sama teman yang pencinta alam gitu ya. Saya tanya gitu, "Kang, suka ketemu ini enggak sih kalau di gunung?" Kan dia gunungnya udah gunung-gunung serius gitu ya. Misalnya ketemu dengan macan gitu ya, sering lah gitu. "Hah, terus apa yang dilakukan, Kang?" gitu. Terus kata dia, "Kalau misalnya ada macan, ya kita diem, kita pernapasan perut ya seperti pohon." Kan dia juga ngelihat pohon. Jadi ketika ngelihat manusia itu seperti pohon gitu ya, enggak bergerak, ya itu gak membahayakan untuk dia. Dia juga akan lewat gitu. Terus dia cerita, pernah si macan itu tuh lewat banget gitu di depannya. Ya diem aja mau gimana, mau teriak juga kan pasti gigit. Diem aja terus macannya juga pergi gitu ya. Itu dari rasa takut. Terus dendam. Dari dendam, dari kemarahan itu harus dibuang dendamnya. Capek loh dendam gitu. Saya juga pernah sih mengalami, ya kayaknya setiap orang pernah ya mengalami dendam. Sampai itu gak bisa, saya itu sampai gak bisa tidur. Pokoknya terganggu gitu. Nah, akhirnya ya saya harus buang ke tempat sampah. Karena mengganggu gitu. Nah, dibuang gitu. Tempat sampahnya kalau perlu selain dibuang ya, dicuci. Kan suka ada tuh sisa-sisanya kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, buang sampahnya kemudian cuci gitu. Dengan ya kita, ya juga ya, kenapa saya harus, misalnya kalaupun kita disakiti menurut kita gitu ya, terus kita jadi dendam, kok yang menyakiti kitanya jangan-jangan bahagia, kenapa kita jadi resah gelisah gitu.
0: Nah itu
1: harus dibuang sampah dendam itu, perasaan iri nih, iri dengki terutama. Kalau iri mungkin ada positifnya, karena kan saya pengen jadi ini, terus akhirnya akan menjadi motivasi. Yang gak boleh itu kan iri dengki. Jadi misalnya kalau ada orang yang berhasil, dia tiba-tiba terganggu banget gitu ya. Tetangganya beli kulkas, dia migrain gitu. Tetangganya beli mobil, dia bengek misalnya gitu ya. Nah, ini di perasaan iri dengki itu harus di ini gitu. Kita tuh harus, apalagi ini perempuan dengan perempuan.
0: Betul.
1: Iya kan, kalau laki-laki kan gini, kenapa perempuan itu membeli tas? Kenapa laki-laki itu membeli mobil? Coba.
0: Karena mungkin kalau tas itu ditenteng kemana-mana ini, Bu Lilis. Jadi kelihatan nih.
1: Iya. Nah, kalau laki-laki beli tas, atau jangan beli mobil, beli tas, sama-sama beli tas kan. Perempuan beli tas, laki-laki beli tas. Kalau laki-laki beli tas, misalnya tas kulit lah yang bagus bermerek, dia untuk menarik perempuan. Jadi biar wah, ih laki-laki itu ya tasnya bagus, berarti berduit nih gitu. Deket, dideketin lah sama perempuan. Nah kira-kira perempuan beli tas untuk menarik laki-laki?
0: Enggak. Karena ya, untuk menunjukkan, oh kita punya tas yang iya, bagus loh.
1: Nah gitu, ke siapa itu?
0: Ke perempuan itu lainnya.
1: Itu saingan kan?
0: Iya, iya.
1: Perempuan itu, sesama perempuan itu saingan. Makanya ada, pasti mudah sekali iri dengki ke sesama perempuan gitu. Itu. Nah makanya kita harus buang tuh iri dengki itu. Ya kalau misalnya ada teman kita berhasil, ya kita bahagia karena kita senang juga gitu. Nah itu yeah, kan itu lumayan tuh harus regulasinya gitu ya. Wah dia harusnya saya tuh yang begitu, bukan dia gitu ya. Kenapa harus dia, harusnya saya. Nah itu kan jadi sampah, jadi bau kan dirinya. Tapi kalau misalnya dibuangnya itu dengan iri dengkinya, alhamdulillah ya dia dululah duluan. Kan saya juga senang ngelihat dia, saya temennya kan. Senang, alhamdulillah. Nah itu kan jadi bersih, sampahnya hilang. Terus penyesalan terus menerus yang diulang, ini biasanya terjadi pada orang tua, guilty feeling. Anak saya begitu gara-gara saya. Iyalah, namanya orang tua, manusia pasti ada salah gitu. Kalau ibu ada salah, minta maaf. Tapi minta maaf itu tidak diulang-ulang, sekali aja. Kalau sudah minta maaf, orangnya tidak memaafkan, itu hak dia, kita harus menghargai. Biarin aja gitu. Yang penting adalah tugas kita minta maaf. Nah ini penyesalan yang terus berulang-ulang, hati-hati, nanti bisa sampah menggunung nih, tidak sehat nanti. Apalagi nanti keendus sama misalnya dia ada yang playing victim. Tim udah dikerjain lah, misalnya si anaknya playing victim kan, dia pengen dari rasa bersalah orang tuanya itu dia mendapatkan sesuatu. Udah terus aja bu, saya begini kada orang tua saya, orang tuanya akhirnya luluh gitu. Mama gitu, aku tuh begini karena mama gitu, akhirnya rasa bersalah, sok atuh mau apa nak, mau ini ya, udah itu kan dikerjain tuh sama anak-anaknya. Atau misalnya kita buang sampah dari kata-kata buruk orang yang terus disimpan. Jadi orang-orang itu kan tadi ya, orang itu berkomentar komentar gitu. Kayak misalnya saya ketemu sama saudara saya, terus saya kasih sesuatu, mungkin gak sadar sih saudara saya, terus dia bilang, ih gak enak ya gitu. Nah tapi dia makan terus gitu. Terus akhirnya saya bilang, katanya gak enak tapi dimakan terus, kalau gak enak gak usah dimakan dong gitu. Nah itu kan kata-kata. Dan orang itu, orang Indonesia itu terbiasa untuk spontan gitu loh. Jadi komentarnya itu komentar yang apa ya, yang tidak membuat beda. Saya gaul dengan orang, ada beberapa teman saya misalnya orang Turki, orang Eropa gitu ya. Nah dia tuh apresiasi gitu ke kita tuh, wah gitu, apa gitu. Nah orang Indonesia itu tuh banyaknya tuh ya tadi komentar-komentarnya tuh yang bagi dia mungkin ya emang yang dirasakan saya begini, emang masakannya nggak enak gitu, emang tempatnya juga sempit gitu. Tapi kan emang ketika dia bilang ih sempit ya tempatnya, emang tempatnya jadi luas? Enggak juga. Kan orang yang punya rumah juga kan nggak enak juga gitu.
0: Okay.
1: Terus pikiran yang aku tidak mampu tadi ya, beban yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Misalnya anak mikirin orang tua, misalnya gimana ya Bu Lilis, orang tua saya bisa yang sudah berpisah kembali lagi berdua, ya gak bisa, itu kan urusan mereka gitu. Kenapa harus dibebankan? Nah itu ketika kita membuang sampah, lumayan ya banyak juga contohnya.
0: Iya betul. Dan sudah terbayang ini Bu Lilis, ketika tadi contoh-contoh yang disebutkan oleh Bu Lilis bisa kita buang, wah tentu rasanya pikiran jadi betul-betul yang lebih tenang lagi.
1: Iya betul. Tenang, plong, bisa tidur. Saya ketika dendam saya buang, saya bisa tidur nyenyak, Mbak Zahra.
0: Baik-baik. Wah, ini nih, nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi Bu Lilis di segmen selanjutnya. Tentunya juga kita akan mengajak nih, kalau dari sahabat MK sudah sampai tahapan mana ini bersih-bersih pikirannya? Masih di tahapan menyapu, mengepel, mengelap, atau sudah sampai di bersih-bersih sampah yang tadi sudah kita bahas? Nah, nanti dari sahabat MK boleh ya untuk bisa ikut bergabung di kesempatan kali ini. Anda boleh kirimkan atensi maupun juga pertanyaan Anda. Di Bandung Anda bisa kirimkan sahabat MK di 0811-224-1027 atau melalui WhatsApp MK FM Jogja, Anda juga bisa sampaikan di 0815-7860-923. Selepas jeda berikut, sahabat MK akan kami lanjutkan pembahasan kali ini bersama dengan Bu Lilis Komariah, MPSI Psikolog. Tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makanil abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Sahabat MK, kembali lagi bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga Dinamika Keluarga. Tentunya di kesempatan kali ini sahabat MK, kita masih akan coba bersih-bersih pikiran begitu ya, untuk nantinya kita bisa mendapatkan ataupun juga merasakan pikiran yang plong, merasakan pikiran yang tenang, dan tentunya perlu ada banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan sahabat MK. Di kesempatan kali ini tentunya bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini ada Ibu Lilis Komariah MPSI Psikolog dan juga Bapak Dr. Wasmin Al-Rishad MPD-CHT. Dan sepertinya di kesempatan kali ini juga sudah bergabung bersama dengan kami melalui Zoom. Ini sudah hadir juga Pak Wasmin, kita akan coba sambil sapa begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Zahra.
0: Masya Allah, kabar baik Pak Wasmin di kesempatan kali ini.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Masya Allah, Allahu Akbar.
1: Telat gabung ya.
0: Tidak apa-apa ini Pak Wasmin, karena kita juga masih berada di dalam tema bersih-bersih pikiran yang mungkin juga waktu itu dari Pak Wasmin pun juga menyampaikan betapa pentingnya begitu ya untuk kita bersih-bersih pikiran. Nah kalau tadi bersama dengan Bu Lilis kita berada di step ataupun juga di tahapan membuang sampah yang sebetulnya ini mungkin memenuhi pikiran kita, padahal sebetulnya ini tidak ada pengaruhnya dengan kemajuan kehidupan kita. Nah ini kita akan lanjutkan kembali nih, mungkin kalau dari Pak Wasmin melihat step ataupun juga tahapan bersih-bersih ataupun juga membuang sampah yang tadi sebetulnya tidak penting. Nah ini seperti apa ini Pak Wasmin?
1: Sampah pikiran itu yang tadi disampaikan sama Bu Lis itu biasanya kan terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Miriplah, kita kan nyampah di rumah itu kadang-kadang ada sampah yang disengaja, ada sampah yang tidak disengaja gitu.
0: Iya betul.
1: Entah tiba-tiba angin bawa daun masuk. Makanya hanya ini ya, baik disengaja maupun tidak sengaja, kalau itu sudah masuk ke dalam pikiran itu menjadi sebuah program itu masalahnya gitu. Jadi baik negatif maupun positif, kalau sudah masuk ke pikiran itu menjadi sebuah program gitu. Kalau positif ya menjadi program positif, kalau negatif menjadi program negatif. Untungnya nih, ada kalimatnya belum titik ya. Untungnya, apa-apa yang sudah diprogram dalam pikiran bisa direprogramming lagi gitu. Inilah satu keberkahan Allah menitipkan karunia yang sangat luar biasa ya di pikiran kita, apa di manusia itu yang namanya pikiran gitu. Kekuatan manusia itu udah ada di pikiran yang minggu lalu sudah kita sampaikan ya. Kalau Allah menciptakan manusia dengan makhluk sebagai makhluk sempurna, tentu bukan di fisik ya kan? Karena kalau fisik ada yang lebih kuat dari manusia, gajah lebih kuat gitu. Bukan karena geraknya cepat, karena ada yang lebih cepat daripada manusia. Cita, ada burung-burung apa tuh yang nyambernya itu bisa mematikan itu karena cepat sekali gitu, burung kayak semacam burung alap-alap atau apa. Kalau dia bisa berenang, ada yang lebih hebat dari manusia berenang gitu. Tapi kehebatan manusia itu justru di antara dua telinganya itu, yang benda sebesar genggaman lah, kira-kira segenggaman orang dewasa lebih ya. Itu tuh yang beratnya paling cuma 5% dari berat tubuh gitu.
0: Iya.
1: Tapi dengan namanya pikiran atau otak itu yang tadinya tidak berenang, tidak hebat berenang, dia bisa menyelam lebih jauh daripada lumba-lumba. Yang tidak bisa terbang, dia bisa terbang lebih tinggi daripada burung kan. Yang tidak bisa berlari cepat, dia bergerak cepat, lebih cepat daripada seluruh binatang tercepat di muka bumi ini. Nah, artinya kelebihan manusia itu ya memang sama Allah itu di otaknya. Kalau di hatinya itu default. Hati atau kolbu itu kelebihan default yang Allah berikan juga ke malaikat. Allah berikan juga ke beberapa binatang, itu emang ciptakan sudah taat aja gitu ke Allah itu. Karena hatinya yang memenuhi seluruhnya, bukan nafsunya. Artinya kelebihan manusia itu sebagai ulul albab itu. Sebagai orang yang harus berpikir menjadi khalifah di muka bumi ini.
0: Baik.
1: Ketika dia harusnya jadi khalifah, kok tidak menjadi khalifah, berarti ini dia sibuk dengan sampah-sampah pikirannya gitu.
0: Yeah.
1: Problemnya adalah ketika sampah pikiran nanti menjadi yang tadinya misalnya negative thinking, nanti menjadi negative feeling gitu. Kalau sudah negative feeling ya itu pada butuh nanti larinya jadi ke agim kalau manajemen kolbu nanti ya. Nah ini sebelum jadi harus manajemen kolbu, minimal manajemen pikiran dulu nih. Ya, karena nanti larinya ke kolbu juga gitu.
0: Baik.
1: Silakan dilanjut dulu ke Bu Indonesia.
0: Siap, baik Pak Wasmin. Nah ini menarik ya sahabat AMQ, karena kekuatan manusia itu ada di pikirannya, makanya harus kita maksimalkan ini sahabat AMQ. Nah kali ini kita kembali ke Bu Lilis. Nah Bu Lilis, kalau tadi kita sudah mengetahui begitu ya apa-apa saja sih yang sebetulnya perlu untuk kemudian kita buang ini ya, dan ini caranya ini seperti apa Bu Lilis? Apakah kemudian dengan melupakan itu tadi semua, atau cara menghilangkan dari pikiran kita ini?

0: Nah, nanti di tempat sampah di luar, tadi seperti tadi, buang ke tempat sampah yang di luar. Nah, di pikiran kita juga bisa kita lakukan dengan cara begitu. Nah, gimana caranya nih untuk mengeluarkan tadi, baik dari secara internal, secara pribadi, atau eksternal dari luar gitu. Untuk gimana nih untuk bergerak? Ya, kan sama tadi juga ada sampah di meja. Mau dibuang ke tempat sampah, berarti kan kita yang kita lakukan adalah kita bergerak ke meja, ambil sampahnya, kita pegang, kita nah, kita setelah diambil, kita buang ke tempat sampah. Dari pikiran kita juga begitu. Jadi yang ada misalnya contohnya dendam. Nah, dendam kita, kita ambil dulu caranya gimana, cara mengambilnya, bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Kita bergeraknya bisa dengan self-talk, bisa dengan ngobrol dengan diri sendiri. Emang dengan kita dendam ini, kita jauh lebih bahagia. Nah, itu bergerak kan, bergerak pikirannya. Iya, dengan metode kognitif behavior terapi. Jadi ditanyakan lagi gitu ya, ditanyakan, coaching terhadap diri sendiri gitu dengan pertanyaan, emang kalau saya dendam ini saya jauh lebih bahagia? Enggak juga kan. Oh, berarti kalau begitu bergerak selanjutnya adalah apa yang harus saya lakukan untuk dendam ini biar tidak merugikan, biar tidak merugikan diri sendiri gitu. Caranya gimana? Oke, baiklah, dendam dengan misalnya orang itu, berarti kan kita harus mencoba untuk ya ini manusiawi, dendam ini adalah manusiawi, kekesalan itu manusiawi. Tapi gimana caranya saya akan, kalaupun ada perasaan dendam, saya akan melakukan ini sesingkat-singkatnya gitu si dendam itu. Jadi saya tidak akan melakukan dendam ini terus-menerus karena capek. Jadi sebentar, sesingkat-singkatnya, tidak memerlukan waktu yang lama, waktu yang sebentar. Apa yang harus dilakukan untuk tadi waktu sebentar itu? Ya tadi regulasi mengakui bahwa saya lagi kesel ke dia, akhirnya dendam. Terus dengan tarik napas, dengan bertanya lagi ke diri sendiri, kemudian orang, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain melakukan apapun juga dirinya sendiri. Yang kita bisa kontrol ada diri saya. Bagaimana rasa ini saya buang ke tong sampah dan saya ganti dengan rasa yang baru. Nah, bisa-bisanya dendam itu bisa juga dengan katarsis atau dialihkan dengan bercerita dengan psikolog. Kemudian sudah masuk ke perilaku tuh ya, bercerita atau bergerak. Kalau tadi kan bergerak di pikiran aja yang pertama kan.
1: Betul-betul.
0: Nah, sekarang sudah bergerak ke perilaku gitu. Misalnya datang ke psikolog, atau kalau enggak misalnya ke kegiatan-kegiatan yang menyalurkan energi negatif dendam. Misalnya kita kesel banget ke orang itu, ya udah kita ikut misalnya boxer.
1: Iya, betul-betul.
0: Terus udah gitu bayangkan orang itu set biar energinya keluar. Nanti kalau udah keluar kan tadi plong gitu.
1: Okay.
0: Apalagi kita bisa, sudah bisa sampai mendoakan orang itu, luar biasa.
1: Masya
0: itu ya tujuan. Nanti kalau kita sudah bisa mendoakan, mungkin dia juga, mendoakan itu pemakluman. Mungkin dia juga sebenarnya korban, bukan pelaku. Mungkin dia gak tahu juga. Ya mungkin dia juga gak sengaja. Mungkin dia karena kepepet gitu. Nah, kalau kita pemakluman kepada orang lain, akhirnya kasihan ya. Nah, nanti sampai muncul gini loh, kasihan ya dia ya gitu.
1: Baik. Wah, ini nih menarik ini Bu Lilis. Karena tadi berarti bisa, istilahnya bisa mengubah pandangan kita terhadap orang tersebut begitu ya.
0: Nah, itu. Dan itu prosesnya, ada prosesnya tentunya ya. Harus dilalui. Jadi saya tidak bilang itu mudah, dan saya juga tidak boleh itu bilang

0: sulit. Tapi yang saya bisa bilang adalah menantang. Tapi boleh, saya udah begitu masih tetap ada, hayu berjuang, bergerak terus, bergerak terus, terus gitu. Sampai akhirnya misalnya gini, ya saya tuh pernah self talk gini. Ya Allah, saya dendam terhadap orang ini gitu ya. Meskipun demikian, saya menerima apa yang terjadi. Engkau akan memberikan takdir itu baik meskipun saat ini, terus gitu ya. Masih ada itu rasa itu. Terus aja saya lakukan sampai capek. Apa yang terjadi setelah capek? Tidur aja. Dan karena dia capek, terus rilis, ketika tidurnya itu mimpinya enggak berkaitan dengan, kalaupun ada mimpi berkaitan itu bagus ya, keluar juga emosi negatifnya. Nah, itu contohnya untuk membuang sampah di pikiran itu.
1: Baik.
0: Tarik napas ya, pernapasan perut, self talk, kemudian teknik bertanya kepada diri. Kira-kira saya bahagia dendam-dendam ini? Sok, ada enggak orang yang dendam bahagia?
1: Kayaknya nggak ada,
0: Kira-kira dengan dendam ini saya produktif nggak sih?
1: Waduh, kayaknya nggak juga. Produktifnya malah justru kayaknya energinya negatif ya Bu ya, tetapannya.
0: Mikirin dia terus.
1: Iya.
0: Nah, itu salah satu contohnya.
1: Baik, Masya Allah. Nah, ini dari tahapan membuang sampahnya. Nanti kita masih ada tahapan yang menata ya, Bu Lilis ya.
0: Oke,
1: nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, sahabat MK. Dan ini alhamdulillah juga sudah ada pertanyaan yang masuk ini dari sahabat MK. Nanti kita akan coba sampaikan di segmen terakhir. Dari Anda juga masih boleh begitu ya, sahabat MK, untuk membagikan kira-kira kalau dari sahabat MK ini sudah mengerjakan tahapan mana saja nih di dalam kita bersih-bersih pikiran. Boleh nanti Anda sampaikan di 0811-224-1027 atau melalui WhatsApp MK FM Jogja di 0815-786-923. Dan jangan lupa sahabat MK untuk sertakan nama dan juga alamat Anda. Selepas jeda berikut kami akan kembali, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung dan 92,3 MK FM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya? Emangnya mau kayak gimana sekolahnya? Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
3: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
2: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
3: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
2: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
4: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
5: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, dalam Quran Surah Al-Bayyinah di ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sahabat MQ, azan sholat zuhur di hari ini, Kamis 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau juga bertepatan di hari keempat di bulan Juni 2026. Di wilayah Bandung dan sekitarnya, sahabat MQ, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11:51 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MQ. Dan tentunya jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 102,7 MQ FM Bandung dan 92,3 MQ FM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, kembali lagi dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Dan di segmen ketiga kali ini, sahabat MQ, tentunya masih bersama dengan Bu Lilis dan juga Pak Wasmin. Kita akan lanjutkan begitu ya pembahasan kita. Nah, kali ini di step ataupun juga tahapan selanjutnya, sahabat MQ, yakni mulai menata. Nah, ini seperti apa ini mungkin Bu Lilis? Untuk menata pikirannya ini harus yang bagaimana ini caranya?
2: Iya, jadi untuk menata, merapihkan pikiran kita dari apa? Dari hal yang bercampur, menumpuk, dan membuat kepala terasa penuh, kacau gitu ya. Contohnya misalnya terlalu banyak memikirkan hal sekaligus, ini, kerjain ini, gak satu-satu gitu ya. Jadi ditumpuk gitu. Kan katanya perempuan itu multitasking.
0: Iya.
2: Saya pernah tuh lakukan itu pagi-pagi. Saya rebus waktu itu ya, waktu ya kan kalau sekarang bisa pakai kettler ya. Kalau zaman dulu kan rebus air pakai kompor kan. Saya rebus air sambil saya mau sarapan, saya ngepel terus ngambil ini, saya sambil mau ngerendam cucian gitu. Jadi saya nyapu sambil ngerendam sambil gitu. Nah, terus gitu sambil ceplok telurnya gosong. Terus saya buru-buru untuk karena gosong, terus si embernya ketendang, airnya kemana-mana. Sudah pokoknya jadi itu aja. Nah, ini harus dirapikan, harus satu-satu gitu ya. Kayak konsep Kaizen gitu, perubahan yang terus-menerus tapi dilakukan dengan kecil. Atau misalnya tadi Allah itu sangat menyukai amalan meskipun sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi yang kalau kita numpuk sekaligus ya pasti stres ya, kayak tadi akhirnya telur ceplok gosong, air ember tumpah, rendam cucian gak kelar gitu ya. Kemudian jadwal yang berantakan ya, tugas-tugas gitu. Ini harus, makanya tugas besar itu harus dipilih-pilih. Misalnya kita harus menyelesaikan tugas 100. Kalau begitu 100 ini dibagi berapa waktu, berapa hari, berapa satu harinya berapa jam. Jadi rapi gitu. Dirapikan. Terus untuk menyimpan sesuatu misalnya di lemari tuh, ada misalnya kayak di budaya Jepang itu semua harus ada tempatnya. Kemudian kayak anak saya itu menyimpan sesuatu, aku itu kalau menyimpan aku enggak akan lupa bun, kata anak saya, karena aku rapikan ini bagian ini. Terus merapikan itu pas ngambilnya itu gampang. Ada orang yang merapikan pas ngambilnya susah, bongkar lagi misalnya.
0: betul
2: misalnya buku gitu kan. Untuk merapikan semua judul menghadap ke depan diberdirikan gitu. Ada buku yang ditumpuk gitu, terus judulnya gak keliat, kita mau nyari ya tetap aja dibongkar. Nah itu harus dirapihkan. Emosi yang tidak dipahami, campur aduk gitu ya. Kadang misalnya apa, lagi sedih? Enggak, lagi kecewa? Iya juga, sedih iya juga, cemas ya juga, yang mana dulu gitu emosinya, okay, yang mana yang mana dulu. Iya iyalah, di dalam diri kita ada perasaan sedih, takut, marah, kecewa, frustasi, cemas, tidak berdaya, tapi yang mana dulu nih yang lebih lebih tinggi. Makanya kan harus harus ada skala prioritas, mana yang diutamakan, pekerjaan mana, misalnya pekerjaan yang penting dan genting itu harus diprioritaskan. Terus ini pikiran-pikiran yang negatif, yang berulang, yang banyak, kita pilih-pilih ini negatifnya apa aja gitu. Terus tadi yang masalah-masalah yang belum terselesaikan, numpuk misalnya 5, ini yang 1 dulu selesaikannya gimana, yang 2 gimana, yang 3 sampai yang 5. Jadi rapih gitu, jadi konsepnya sama seperti ya merapihkan pakaian. Kalau kita misalnya lemari pakaian ya, nah terus rapi banget ya, kan kita enak ngambilnya. Betul. Tapi kalau acak-acakan kita buka, mana kaos kaki ketemu kaos kakinya, kanan dan kanan, kiri dan kiri gitu kan. Nah jadi dirapikan pikiran kita juga harus dirapikan loh gitu. Nah makanya emosi itu nanti terkait dengan manajemen diri gitu. Jadi sebelum kita kendali, misalnya saya stres, bisa jadi stres itu emang manajemen diri kita nggak benar gitu. Kita seenaknya, nggak ada istilahnya, ya udah hidup santai, berjalan apa adanya gitu ya. Ya nggak bisa begitu, kita harus ada target. Kalau sudah target tercapai, kita ada target baru. Nah itu yang merapihkan. Itu Mbak Zahra.
3: Baik-baik, wah ini perlu kemudian dilakukan agar tadi ya Bu Lilis ya, ketika memang ada hal-hal yang kok sepertinya ini numpuk-numpuk, berarti kita bisa istilahnya mengurai satu persatu dulu, kemudian biar jelas, bisa lebih jelas lagi. Nah kali ini kita akan membacakan dari sahabat MK nih Bu Lilis. Ini tadi ternyata bukan pertanyaan, tetapi ini dari sahabat MK menyampaikan dari Ibu Dedeh Nafiah di Cililin. Assalamualaikum, ini Bu Lilis. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Saya pernah dikatakan rame-rame, katanya saya menghayal ingin besanan sama orang kaya. Saya malu, sedih, kenapa dia yang ngomong banyak bertahun-tahun tapi saya yang disebut menghayal, gak adil banget. Nyesek, berontak, meronta-ronta, tetap orang-orang malah tertawa. Nah sekarang saya melepaskan apapun itu yang di luar kendali saya. Kemudian saya memaafkan, saya memaklumi, saya mengakui kelebihan orang lain, kemudian saya mencintai diri sendiri, saya mencintai jalan hidup saya sendiri, dan saya bersyukur atas hidup saya. Wah ini luar biasa ya Bu Lilis ya, oh, perjalanannya.
2: Keren, ya? Bu Dedeh ya, keren, keren, keren.
3: Masya Allah,
2: ya, bisa jadi inspirasi untuk pendengar yang lain ya.
3: Masya Allah, terima kasih nih
4: Bu. Memaafkan tadi itu ya.
3: Seperti apa juga Mas Min?
4: Itu kan tadi Bu Lilis menyampaikan bahwa menyimpan sampah yang namanya dendam itu dengan teknik bertanya tadi, bagus tuh Bu Lilis. Itu mirip ya, kalau kita kadang-kadang banyak tumpukan-tumpukan barang-barang di rumah itu yang sebetulnya statusnya udah sampah tapi masih aja disimpan gitu. Itu kita kadang-kadang dengan bertanya itu, apa ini masih perlu taruh di sini? Tapi sayang, ya kan bisa disodakohkan. Nanti malah kalau ini nggak dikeluarkan, nanti kita nggak dapat yang baru, gitu.
3: Iya betul.
4: Kadang-kadang orang itu masih ada yang mengira bahwa dendam itu adalah bagian dari keuntungan, bukan bagian dari sampah. Jadi menganggap bahwa dengan menyimpan dendam, dia akan beruntung agar jaga-jaga tidak terjadi lagi pada dirinya, gitu. Nah makanya teknik bertanya benar. Selama ini beruntung atau capek? Selama ini lebih jadi orang yang hebat atau justru malah terus sebagai orang masa lalu bukan orang masa depan? Makanya Bu Dedeh barusan tuh teknik membuang sampah dendam itu dengan memaafkan tuh tadi, bagus.
3: Iya, betul. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Nah, kali ini kita akan menyapa juga. Ini dari Yogyakarta, sudah ada yang bertanya, ini dari hamba Allah. Bu Lilis, ketika pikiran ini mulai menumpuk, banyak yang dipikirkan, mulai dari mikirin anak, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Cara memprioritaskan mana dulu yang harus dipikirkan, itu seperti apa ya Bu Lilis? Nah, ini mungkin boleh nih Bu Lilis.
2: Iya, yeah. Tadi yang cari yang penting dan genting mana dulu?
3: Okay.
2: Misalnya penting, nih ada anak, ada pekerjaan, ada suami. Ini yang di semua ini penting, tapi kita pilih yang benar-benar kalau tidak dikerjakan hari ini, pekerjaan itu akan terjadi sesuatu misalnya. Hmm. Jadi pilih yang penting dan genting yang mana gitu. Bisa jadi urusan anak dulu, bisa jadi urusan suami dulu, bisa urusan pekerjaan dulu gitu. Nah, nanti itu tergantung konteks yang terjadi kan gitu. Yang penting prinsipnya penting dan genting.
3: Oke, baik-baik. Penting dan genting. Nah, kalau dari Pak Wasmin mungkin mau menambahkan Pak Wasmin.
4: Ya, betul. Pilih yang penting. Nah, orang itu bingung menentukan yang penting itu karena tidak punya dasar menentukan yang penting itu apa gitu. Waktu itu karena misalnya Teh Zahra ini ada di hotel yang sama, di ruangan yang bersebelahan. Satunya tafsir, ada seminar tafsir hadis, satunya seminar ekonomi syariah gitu.
3: Nah, menarik semua.
4: Tiketnya sama, pembicaranya hebat-hebat, di ruangan cuma sebelahan. Nah, kita kan bingung itu mana yang penting. Coba bingung, iya. Coba Teh Zahra menentukan yang penting mana. Satu seminar tafsir hadis, satu seminar ekonomi syariah.
3: Kira-kira butuhnya yang mana dulu begitu kayaknya Pak Wasmin cara menentukannya.
4: Kalau orang yang bingung milih berarti dia gak punya dasar pilihan atas penting sesuatu itu penting. Jadi ciri orang yang menganggap itu tidak punya prioritas, dia nganggap itu penting semua.
3: Yeah.
4: Nah, orang yang punya prioritas itu enggak ada yang bisa ditaruh di urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, membuat mana prioritas itu, orang itu harus punya vision yang jelas di masa depan. Dia punya vision yang jelas ke masa depan, punya target yang jelas di masa depan. Kalau Teh Zahra pengen jadi ahli tafsir, ya seminar pertama. Kalau Teh Zahra pengen jadi ekonom, ya seminar kedua yang menjadi lebih diprioritaskan. Bukan tafsir, bukannya tafsir hadis nggak penting, penting. Tapi untuk ngomongin prioritas, yang visi kita mau kemana gitu. Gitu. Nah, ada seorang ibu rumah tangga ketika dia mau suami atau anak ya, anak dulu atau suami dulu, ini kan kayak penting semua.
3: Iya, betul.
4: Nah, kalau orang yang visinya jelas, prioritasnya jelas, orang yang visinya jelas biasanya akan menentukan prioritasnya yang jelas kan gitu. Sebetulnya gampang kan, kalau seorang istri ya suami dulu. Nah, mengenai anak dulu atau suami dulu, baru nanya ke suami, Pak, ini saya harus kerjakan ini untuk bapak, tapi anak begini kira-kira mau bapak dulu atau anak dulu, kan gampang, tinggal nanya gitu. Kalau suami bilang ya udah anak aja dulu, nah kan udah enak gitu.
3: Betul.
4: Nah, jadi orang yang udah visinya jelas, target kedepannya jelas, bahkan disertai dengan konsep-konsep akidah yang jelas, biasanya dia nggak akan gampang menentukan mana yang prioritas gitu. Dia ditaruh di urutan pertama, baru kedua, ketiga. Nah, yang paling penting tadi yang betul sampaikan Bu Lilis, jangan sampai kita itu hidup dalam kuadran penting-genting terus.
3: Ya,
4: harusnya sesuatu yang penting dikerjakan dalam kondisi tidak genting gitu ya. Penting itu kan berhubungan dengan tadi, dengan visi masa depan, dengan bagaimana konsep-konsep yang lebih fundamental ya, akidah itu penting. Tapi kalau genting konsepnya waktu, keterdesakan. Nah, bagaimana sesuatu yang penting itu jangan dilakukan secara terdesak. Contoh kuadran penting-genting itu apa? Contohnya UGD, SKS, ya kan? SKS, betul. Sistem kebut semalam. Kan harusnya belajar itu kan penting, tugas-tugas itu penting, kerjakannya jangan di akhir-akhir itu. Jadi sesuatu yang penting dikerjakan dalam kondisi yang tidak genting. Itu ciri orang yang manajemen waktunya bagus. Kalau orang yang ada di kuadran penting-genting terus, ini kok dari to-do list saya kok banyak yang penting-genting. Nah, itu ciri-ciri manajemen waktunya buruk tuh. Orang yang manajemen waktunya baik, dia sering mengerjakan sesuatu yang penting dalam kondisi tidak genting. Contoh, jalan tiap hari minimal 30 menit
5: sebelum ponis dari dokter.
3: Itu,
5: itu dia jalan kaki dalam kondisi masih sehat untuk menjaga kesehatannya. Dia melakukan yang penting itu, jalan kaki tiap hari minimal 30 menit dalam kondisi tidak terdesak. Nah sekarang dia jalan kaki dengan kondisi ponis dari dokter, ini udah stadium berapa, ada harus itu kan dia mengerjakan yang penting dalam kondisi genting gitu.
3: Genting, iya betul.
5: Sikat gigi, belum mulai lajin sikat gigi kalau ada yang bolong, ada yang sudah mulai, itu kerjakan sesuatu yang penting dengan kondisi genting.
3: Malah jatuhnya nanti sudah terlambat begitu ya.
5: Jadi betul tadi kata Bulis, kerjakan dulu yang penting dan genting, tapi untuk kemudian berikutnya bagaimana yang penting itu dikerjakan dalam kondisi tidak genting. Nah, ini makanya saya belajar dari Bulis tuh salah satunya. Kita itu suka berangkat terlambat ke tempat event atau ke tempat seminar atau apa gitu. Jadinya kan buru-buru di jalan.
3: Yeah.
5: Nah, salah satu prinsip Bulis itu mendingan saya nunggu di tempat seminar daripada saya nunggu di rumah, kan sama-sama nunggu.
3: Ah, iya. Yeah.
5: Mendingan berangkat lebih awal. Nanti kalau yang dikerjakan di rumah bisa dikerjakan di sana kan, di rumah ngapain misalnya? Ada ngetik-ngetik, ya udah di sana aja ngetik-ngetiknya. Nah, itu dia mengerjakan sesuatu yang penting tapi dilakukan dengan kondisi tidak
3: genting. Oke, baik-baik. Terima kasih nih Pak Wasmin. Wah, ini komplit begitu ya jawabannya dari Bu Lilis dan juga Pak Wasmin, saling melengkapi juga. Dan alhamdulillah ini pertanyaan dari sahabat MK sudah terjawab. Dan di akhir sesi kali ini, mungkin dari Bu Lilis dan juga Pak Wasmin, ada kesimpulan yang kemudian bisa kemudian dikuatkan kembali untuk sahabat MK bersih-bersih pikiran ini.
5: Ya, dari saya dulu Teh ya. Nanti
3: boleh Pak Wasmin.
5: Saya keluar dulu. Jadi bersih-bersih pikiran ini butuh kemampuan unlearn ya. Terutama kalau usia sudah menginjak 40 tahun nih. Ini pendengar kita ada yang 40 tahun ke atas nih.
3: Sepertinya banyak.
5: Karena kita dulu dididik harus learn, belajar gitu. Sehingga banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah di pikiran kita. Nah, kalau usia sudah 40, kita harus belajar cara membuang atau disebut dengan unlearn. Unlearn adalah kemampuan orang dewasa untuk mendelet, untuk mereprogramming program-program yang dulu berguna, yang sekarang udah gak berguna lagi. Kesulitan orang dewasa dalam belajar hal yang baru karena dia masih menyimpan yang lama gitu loh. Nah, ini kemampuan unlearn, ini kemampuan belajar bagi orang dewasa. Kalau anak kecil mah gak perlu belajar unlearn karena dia memang masa-masanya absorb ya, masa-masanya menyerap ya, kayak spon tuh anak-anak tuh, serap. Gitu. Tapi kalau udah dewasa, dia justru kadang-kadang sulit belajar yang baru karena dia masih menyimpan paradigma lama, masih menyimpan cara pikir lama gitu. Makanya banyak orang dewasa itu yang sebetulnya dia udah berhenti tumbuh gitu, tapi kalau ngomong gede banget gitu, sering ngulang masa lalu, saya dulu, nah, ini gak, yang diomongin masa lalu terus gitu. Dunia udah berubah, masa depan udah berubah, cara dulu itu sudah gak bisa dipakai, tapi masih disimpan terus, karena dia pernah ditolong oleh pikiran yang itu dulu, padahal sekarang sudah gak lagi berguna itu, udah sampah itu, pikiran itu udah sampah gitu. Nah, contoh aja ajaran menabung, pangkal kaya, itu sampah itu, dulu waktu rupiah masih kuat gitu ya, masih berguna gitu, nabung masih, kalau sekarang nabung emas boleh itu Mas Piramal, tapi kalau nabung dalam bentuk uang itu paradigma yang salah, karena uang fiat itu terus anjlok nurun gitu. Kita ngajarin nabung ya habis gitu, uang kita terdapat inflasi gitu. Nah, ini makanya di kesimpulan saya ini, kemampuan bersih-bersih pikiran sebetulnya adalah kemampuan orang dewasa untuk unlearn, belajar membuang, belajar untuk membongkar paradigma-paradigma lama yang sekarang sudah gak bisa, udah kadaluarsa, kita harus udah gak bisa dipakai lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrul minallahi wa fatul qorib wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan
3: dengan di
5: mohon maaf, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Wasmin, jazakallahu khairan. Semoga ini nanti bisa berjumpa kembali dengan Pak Wasmin dengan topik lainnya. Nah, kali ini kita lengkapi nih Bu Lilis, mungkin kesimpulan kali ini.
2: Iya, tadi ya, jadi orang terutama orang tua itu bagaimana kita, karena di rumah juga banyak barang yang dulu harus ditanyakan lagi emang manfaat atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak, ayo di gimana misalnya buku yang banyak bisa di hibahkan ke perpustakaan, misalnya karena nggak udah lama nggak dipakai, atau misalnya bisa dipakai yang lain gitu, barang-barang yang sudah tua kita harus gitu loh, kalau nggak di rumah kita akan selalu penuh. Begitupun iya, pikiran kita, pikiran kita juga harus sudah harus ini harus dibuang, harus ini harus dibuang. Nah, dengan cara tadi, cara untuk membuang, cara untuk merapikan, cara untuk membersihkannya bagaimana? Nah, kalau pikiran itu bisa dengan teknik, misalnya pertama tenang, tarik napas dulu, napas perut ya, napas kura-kura atau napas kupu-kupu. Yang kedua, ngobrol, self-talk dengan diri kita. Tanyakan lagi, benar nggak kita bahagia dengan kondisi begini? Benar nggak sih barang itu tuh kita pakai terus gitu ya? Saya lihat misalnya ini baju banyak yang dipakai mada itu deui kan gitu. Nah makanya ya kalau dimanfaatkan kita kasih ke orang lain dipakai kan jadi amal ibadah kita, terus jadi manfaat juga gitu. Tadi teknik pernapasan, kemudian self talk, mempertanyakan diri, kemudian teknik mengeluarkan tadi yang sampah-sampah sudah menumpuk yang tidak dibuang jadi bau, dengan cara apa? Bergerak, olahraga. Di olahraga itu membuang itu loh. Kemudian dengan beres-beres di rumah gitu ya, masak. Kan kalau kesel, saya lagi kesel nih misalnya wortel. Gitu. Saya lagi kesel nih ke suami, sikat WC, bayangin suami gosrek-gosrek, nah itu kan keluar emosi negatifnya. Nah udah keluar kan plong, jadi mau marah juga lupa ya, karena kan si energi marahnya sudah keluar. Nah bisa lakukan dengan tadi yang sering disebut dengan T3K, pertolongan pertama pada kekesalan, kepanikan, kecemasan, kefrustasian, ketidakberdayaan, dengan cara tadi tarik napas, self talk, tanyakan lagi pada diri sendiri gitu ya. Kemudian tadi tentunya kita sudah mulai ada beberapa yang kita harus maafkan dari diri, sisi diri kita yang lain, forgiveness, memaafkan, tadi sudah dipraktekan oleh Ibu Dede keren ya. Wallahualam bishawab, itu Mbak Zahra.
3: Masya Allah, oke, sudah komplit sekali nih ya, bersih-bersih pikirannya kali ini sahabat MK. Nah ini kalau sudah kita catat, nah ini harus mulai dipraktekan dari mulai sekarang begitu ya Bu Lilis ya.
2: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih banyak ini Bu Lilis sudah memberikan inspirasinya juga untuk kami semua. Semoga nantinya di lain waktu kita bisa berjumpa kembali Bu Lilis dengan topik-topik menarik lainnya ya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali ya. Bu Lilis, sehat selalu, jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.
3: Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali begitu ya bisa terobati begitu mungkin ya rasa-rasa yang tidak enak di dalam diri kita dengan bersih-bersih pikiran ini sahabat MK. Kalau sudah bersih-bersih pikirannya ini dilakukan, tentu nanti pikiran kita rasanya akan lebih ringan lagi, lebih plong lagi, hatinya juga bakalan tenang gitu ya sahabat MK. Nah kali ini saya juga akan menyapa dari sahabat MK yang juga sudah bergabung untuk memilihkan polling di kesempatan kali ini sahabat MK. Kira-kira kalau dari sahabat MK sendiri, ini apa sih yang dilakukan agar pikiran kita itu rasanya lebih ringan ini sahabat MK? Apakah dengan memaafkan kesalahan yang sudah lalu, kemudian juga berdamai dengan masa lalu, atau selalu berprasangka baik, ataupun juga dengan ikhtiar yang bisa kita lakukan yakni berzikir kepada Allah sahabat MK? Dari sahabat Mahadi ini memilihkannya yakni mulai dari banyak berzikir, memaafkan kesalahan, dan juga selalu berprasangka baik. Kemudian ada Ibu Yayah di Sukagali, ini pilihannya mencakup semuanya, mulai dari berzikir, memaafkan kesalahan yang sudah lalu, berdamai, dan juga selalu berprasangka baik. Kemudian pilihan yang sama juga disebutkan oleh Ibu Parilah di GBA 3 atau dipilihkan melalui polling. Dan juga ada Ibu Juwita di Cimindi Raya juga sama begitu ya. Nah kebersamaan kali ini sahabat MK akan kita lengkapi juga dengan murotal pilihan. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Mumtahanah, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Muzammil, dan di pilihan ketiga Quran Surah At-Tahrim. Dari sahabat MK di Jogja, di Bandung, dimanapun Anda berada, boleh ikut memilihkan begitu ya, salah satu di antara tiga murotal pilihan yang sudah kami siapkan tadi. Anda bisa kirimkan sahabat MK di 0815-7860-923 atau juga bisa melalui nomor 0811-224-1027. Selepas jeda berikut kami akan kembali sahabat MK untuk menyapa Anda yang sudah memilih murotal pilihan. Tetap bersama kami di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
9: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaihi.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sahabat MQ, di segmen Murotal Pilihan kali ini saya akan menyapa sahabat MQ yang sudah ikut memilih salah satu di antara tiga murotal yang sudah kami siapkan. Tadi di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Mumtahanah, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Muzammil, dan di pilihan ketiga yakni Quran Surah At-Tahrim. Di Yogyakarta ini ada Pak Fuad memilih di pilihan nomor 2 Quran Surah Al-Muzammil. Kemudian dari sahabat MQ di Bandung, dari Ibu Nenden Hasanah ini memilih di pilihan pertama yakni Quran Surah Al-Mumtahanah. Kemudian ada sahabat Taufik ini juga memilih di pilihan pertama Quran Surah Al-Mumtahanah. Masih kami tunggu untuk Anda sahabat MQ yang ingin mengirimkan pilihan murotal Anda. Anda bisa sampaikan di 08157860923 atau di 08112241027. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, dan tentunya akan hadir kembali sahabat MQ di setiap hari Kamis ya, di pukul 10 hingga menjelang ibadah sholat zuhur. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.
2: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkaulah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat. Padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas. Yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi

0: Karena apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murattal MQ FM.
1: Ya Quran alaika salam.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik raja dan pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MG, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala.

ia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa, tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 讲。
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, apa kabarnya Anda di kesempatan siang hari ini? Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang di jam 1 siang hari ini, sahabat MK. Di hari Kamis 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insyaallah selama 2 jam ke depan akan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita akan sama-sama membahas, sahabat MK, berbicara seputar kesehatan. Karena di edisi hari Kamis ini biasanya ada spesial ya, talk show sahabat MK. Dan memang kalau bicara soal kesehatan, ini tentu berkaitan dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita agar bisa senantiasa kita jaga. Dan baru terasa nilainya begitu luar biasa ketika nikmat sehat ini sudah direnggut atau ketika sakit, sahabat MK. Dan salah satu jenis penyakit yang bisa jadi jarang disadari datangnya, ini mungkin Anda mudah merasa haus, kemudian sering merasa lelah, atau luka yang terasa lebih lama sembuh. Nah, penyebabnya, sahabat MK, ini kita kenal dengan diabetes. Ternyata diabetes ini bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Insya Allah di siang hari ini kita akan berikhtiar untuk mendapatkan informasi cara agar bisa sembuh, cara agar tetap sehat, khususnya terkait dengan keluhan diabetes. Bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, dengan Ibu Mira, selaku pemilik skincare Mira Beauty dan terapi Mira Care. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun berbagi pertanyaan Anda di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah kali ini juga sudah hadir di studio MKFM, Ibu Mira. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, sehat ya, Ibu Mira ya?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Terasa lama tidak berjumpa nih di hari Kamis.
1: Kita berapa kali nggak siaran ya?
0: Betul-betul ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bersilaturahmi langsung di studio hari ini. Apalagi kalau berbicara soal yang namanya kesehatan, Ibu Mira. Ya. Apalagi penyakit yang namanya diabetes. Ini Indonesia termasuk yang tertinggi ya, pemilik penderita diabetesnya di antara negara-negara Asia yang lainnya. Di awal barangkali Ibu Mira, kan kalau kita mendengar istilah diabetes itu kaitannya dengan gula darah yang tinggi, kebiasaan makan manis. Itu mitos atau fakta, Ibu Mira, dan apa sebetulnya yang menyebabkan diabetes itu sendiri?
1: Ya, jadi penyakit diabetes ya, itu penyebabnya karena pankreasnya udah rusak.
0: Pankreasnya.
1: Jadi sel-sel di dalam pankreasnya itu udah rusak. Jadi kenapa kok bisa rusak? Nah, biasanya ada faktornya. Yang pertama karena faktor kegemukan. Jadi kalau misalnya seseorang yang dari muda, katakanlah dari SMA, anaknya itu gemuk terus ya. Kemudian sampai dewasa juga demikian, gemuk terus. Akhirnya si pankreas itu dia bekerja dengan keras untuk memecah glikogen di dalam tubuh kita. Jadi metabolisme untuk memecah makanan itu dia bekerja dengan keras. Akhirnya sel-selnya itu jadi rusak gitu. Jadi makanya kenapa kalau orang udah biasa gemuk itu kemungkinan ujung-ujungnya dia pasti menderita diabetes. Ya, oleh sebab itu kalau seorang ibu sekarang ini dia harus membuka mata. Kalau dulu kan enggak ya. Punya anak gemuk, tinggi besar,
0: dikira sehat begitu ya,
1: itu
0: Bumira,
1: udah
0: ya?
1: Dianggapnya sehat. Kemudian boleh aja sih mungkin kalau sampai katakanlah sampai ke SMP ya. Tapi kalau udah SMA ya harus sudah mulai direm gitu. Nah, kemudian apalagi kalau udah mulai kuliah dia udah harus langsing gitu. Nah, ini terjadi di cucu ibu sendiri. Jadi ketika dia kecil tuh badannya gemuk banget. Ya, gemuk banget. Tapi karena didikan ibunya, ibunya mengerti tentang kesehatan dan pola hidup dan olahraga yang teratur ibunya, akhirnya anaknya juga disuruh diet gitu, suruh diet. Nah, sekarang badannya langsing gitu. Dia kelas 3, mulai dari kelas 2 SMP, SMA, dia udah badannya langsing gitu. Sekarang tuh tambah langsing banget gitu kan, karena dia mau kuliah jadi anaknya udah langsing. Jadi kita tugas seorang ibu itu kita harus jeli melihat perkembangan anak kita gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan gemuk, apalagi kalau misalnya dia kuliah udah gemuk, udah nikah nanti gemuk, udah punya anak nanti gemuk, ya sudah tunggu aja gitu. Nah sekarang orang sudah mulai membuka mata ya. Penyakit diabetes ini kalau dulu pendapatnya itu tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau menurut pakar olahraga sekarang ya, itu penyakit diabetes bisa disembuhkan.
0: Masya Allah.
1: Ya bisa disembuhkan gitu. Ternyata dibantu dengan pola makan dan olahraga yang bagus ya. Seperti misalnya ya, ini untuk pola makannya. Ibu sendiri sekarang ke pasien-pasien yang datang untuk dia yang penyakit punya dia diabetes itu sudah mulai ketat gitu. Jadi mulai dia datang, ibu selain melakukan terapi dengan itera, kemudian akupresur, kemudian bio, kemudian bekam, tapi si pasien juga ditekan untuk bisa merubah pola hidup yang sehat gitu. Nah, pola hidup yang sehat itu seperti apa? Mungkin kita bisa berbagi sekarang ya. Jadi pola hidup ini terserah orang itu mau mengidap diabetes atau tidak ya. Nah, itu silakan, enggak apa-apa dipraktekan ini.
0: Karena ya, ini pola hidup sehat.
1: Karena
0: ya Ibu Mira.
1: Ini pola hidup yang sehat. Nah, apalagi kalau misalnya dia punya diabetes, dia diabetesnya itu mungkin lama-lama bisa normal ke misalnya gula sewaktunya jadi di bawah 140 misalnya ya. Misalnya gula sewaktu itu maksudnya kita periksanya siang jam 12 atau jam 1 lah misalnya ya. Nah, itu harus di bawah 140 gitu. Nah, tapi kalau misalnya dianya puasa itu bagusnya di bawah 100. Nah, bisakah orang diabetes seperti ini? Bisa ya. Apalagi kalau masih pre-diabetes.
0: Ada ya, tahapannya juga ya Bu Mira?
1: Ada tahapannya ya. Kalau misalnya diabetesnya udah di atas 300 sudah unta, itu udah diabetes beneran tipe B. Kalau yang ini ya masih tipe A. Nah, jadi masih bisa disembuhkan. Nah, inilah sekarang mungkin Menteri Kesehatan sekarang kalau kita lihat ya di Instagram atau YouTube, dia sering berbagi sekarang kalau Menteri Kesehatan, karena mungkin populasi orang Indonesia yang diabetes itu semakin banyak, kemudian penyakit ini akan menjalar ke jantung, menjalar juga lagi ke ginjal, ada yang sampai cuci darah, ada yang harus pasang ring jantung dan sebagainya. Nah, itu akibat dari mungkin saraf, ada yang stroke ya.
0: Dari diabetes
1: ya, karena diabetes ini juga bisa merusak simpul saraf kita. Jadi kalau misalnya gulanya tinggi, makanya kenapa kok linu sana linu sini, sakit sana sakit sini, itu karena memang gulanya tinggi. Nah, sekarang kita bahas tentang pradiabetes. Nah, ini pola hidupnya seperti apa, atau yang diabetes sekalipun lah ya, yang tipe B. Nah, itu juga sama gitu. Nah, sekarang kita coba dulu yang tipe A ya, yang istilahnya yang masih pradiabetes ya. Jadi yang pertama adalah pola hidup, pola makan. Ini kita sudah praktekan ke beberapa pasien, dan saya sendiri juga adalah pengidap pradiabetes.
0: Oh, berarti tipe A ya Bu Mira?
1: Tipe A ya, tapi dengan pola yang makan yang teratur sekarang, gula puasa ibu 90 ditambah juga dengan terapi itera ya. Paling tinggi 100 ya. Kemudian gula sewaktu saya kemarin saya periksa juga, kebetulan saya juga lagi puasa Nabi Daud ya. Nah, itu diperiksa memang 120. Artinya saya dengan daya teratur, olahraga teratur, kemudian juga dengan bantu terapi itera, itu bisa normal. Kita bisa mengalami kehidupan yang normal gitu ya. Jadi kalau untuk, nah sekarang kita bahas tentang olahraga dulu deh ya. Baik. Yang lebih menarik ya. Olahraga apa yang bisa dipakai untuk orang yang penyakit diabetes? Yang pertama adalah jalan pagi ya. Jalan pagi, jadi gak usah lari-lari, tapi jalan pagi aja. Cuman jalan pagi ini dilakukan harus 45 menit atau 1 jam, itu lebih bagus. Nanti akan keluar keringat, gulanya akan terbakar, berarti gulanya nanti udah mulai bisa diturunkan dengan jalan pagi saja. Nah, syarat jalan pagi itu ada 4 ya. Oh, jadi ilmunya juga ada nih ya.
0: Ada,
1: yang
0: ya?
1: Pertama, langkahnya harus besar. Kemudian yang kedua, langkahnya harus cepat. Kemudian yang ketiga, tangannya harus diayun, ya. Kemudian yang keempat, harus cepat, ya. Hmm. Jadi langkahnya besar, kemudian langkahnya cepat, kemudian tangan diayun. Oh, satu lagi, harus melihat lurus ke depan.
0: Oh, tegap berarti
1: tegak,
0: ya, Bu Mira.
1: Tegak, ya. Oh, jadi iya, jangan sampai bongkok gitu ya. Mm-hmm. Nanti kan postur kita juga nggak bagus. Nah, ketika berjalan, kita benar-benar harus mengayunkan tangan. Coba rasain ya, nanti sampai di rumah itu akan keluar keringat. Ya, apalagi kita kalau olahraganya mulai setengah delapan sampai jam setengah sembilan tuh
0: cahaya
1: waktu
0: mataharinya
1: yang
0: sudah
1: pas
0: ada
1: banget
0: ya?
1: Untuk orang yang punya penyakit lah ya, atau orang yang sehat. Nah, itu udah bagus banget. Nanti sampai di rumah dia akan mengeluarkan keringat yang belum banyak banget sih, tapi udah keluar keringat gitu. Nah, nanti kita langsung angkat beban di rumah. Ya, jadi angkat beban ini adalah olahraga yang mungkin sekarang lagi mau booming.
0: Iya, lagi tren ya. Betul.
1: Sekarang anak-anak muda juga udah mulai nih
0: nge-gym ya, Bu Mira.
1: Nge-gym. Mm-hmm. Nah, kemudian apalagi orang-orang tua sekarang saya lihat umur 60, 70 tahun udah pada nge-gym.
0: Insyaallah.
1: Artinya dia akan membentuk otot. Mm-hmm. Otot ini akan menyimpan gula di dalam tubuh sehingga kalau kita makan nanti enggak gampang naik gitu gulanya.
0: Oh.
1: Ya, karena ototnya sudah
0: terbentuk ya. Ya.
1: Oh, nah, saat caranya adalah belilah apa namanya itu barbel yang 1 sampai 2 kilo, kemudian lakukan gerakan, lihat di YouTube deh cara gerakannya ya, bagaimana membentuk otot lengan bagian depan, bagaimana membentuk otot bagian di bawah, kemudian di samping, kemudian membentuk otot di kaki, gimana membentuk otot di tulang belikat. Jadi nanti di dalam tubuhnya tuh penuh dengan otot-otot. Perempuan juga nggak akan ototnya seperti laki-laki, nggak usah. Nah, ibu juga sekarang menjalankan itu gitu ya. Kalau dulu nggak ngerti yang nggak beban tuh seperti apa gitu. Tapi karena sering lihat di YouTube, kemudian di Instagram gitu kan, oh begini. Jadi menurut pendapat ilmuwan itu juga ternyata angkat beban itu salah satu adalah untuk biar kita sehat gitu. Nah, ternyata nanti gulanya nanti akan berubah, jadi akan berkurang terus gitu, mengarah kepada normal. Nah, itu kalau untuk olahraga ya. Kemudian baru nanti kita lakukan stretching atau peregangan-peregangan ya. Kalau peregangan itu gampang lah ya, mungkin putar kepala kanan kiri, atas bawah, tangannya digerakin, biasalah ya. Stretching. Nah, itu
0: stretching justru stretching setelah angkat beban, Bu Mira.
1: Sudah angkat beban. Oh. Usahakan ketika angkat beban itu hitungannya 20-20 kalau enggak 15 ya. Tapi mungkin berapa ronde, dari misalnya satu gerakan itu terdiri dari 3 ronde ya. 3 ronde. Nah, hitungannya masing-masing satu ronde itu bisa 15 sampai 20. Itu pasti mengeluarkan keringat lagi yang banyak. Sediakan handuk, biasanya ibu menyediakan handuk kecil. Jadi ketika kita olahraga dari mulai jalan sampai kita angkat beban itu sudah mengeluarkan keringat. Otomatis nanti gula itu akan terbakar dengan sendirinya gitu. Nah, jadi makanya diabetesnya itu bisa disembuhkan dengan olahraga yang angkat beban ya.
0: Tadi ya.
1: Kemudian yang kedua, dia diet, harus diet benar-benar ya. Diet tuh pola, kalau misalnya gini, pola hidupnya enggak mau dirubah, itu berarti
0: miara penyakit ya, Bu Mira ya.
1: Miara penyakit ya, kemungkinan untuk stroke bakalan timbul, kemudian banyak keluhan yang lain, sakit ini, sakit itu gitu kan. Nah, sekarang kita mau sakit atau sehat? Kalau mau sehat berarti pola hidup kita harus bisa merubah. Nah, caranya seperti apa? Ibu akan bahas sekarang ya. Kalau pagi-pagi jam 7 itu, nih ibu sendiri menjalankan ya.
0: Insyaallah.
1: Ibu tuh makan telur rebus 2.
0: Ya, untuk sarapan ya, Bu.
1: Ya, tapi itu nggak akan menaikkan kolesterol, karena kemarin ibu juga udah periksa selama 1 bulan makan telur, itu nggak naik kolesterolnya, malahan bagus. Jadi telur 2 biji itu untuk menahan rasa lapar pada siang harinya nanti. Jadi kita lebih tahan gitu, nggak pengen ngemil sana sini karena sudah ada protein dari telur.
0: Telur.
1: Nah, kemudian minumlah air 2 gelas yang agak gede ketika pagi, atau misalnya 1 gelas boleh ya, tapi yang besar ya. Nah, kemudian jam 10 makan buah-buahan 2 macam. Buah-buahan yang direkomendasi untuk penyakit diabetes itu adalah yang pertama alpukat, yang kedua adalah pepaya, yang ketiga apel, kemudian strawberry, yang keempat, yang kelima buah naga, kemudian pir, ya, pir. Nah, itu dikombinasi gitu, mungkin dua atau tiga macam buah. Kita makan dalam satu piscine lah ya, satu piscine kecil, tapi udah macam-macam buah-buahannya dan itu diiris gitu kan. Nah, oke, berarti jam 10 makan buah. Nanti makan nasi jam 11 atau jam 12. Biasanya kalau udah kenyang dengan buah, kita bisa makan nasi jam 12 siang.
0: Jam 12 siang.
1: Dan makan nasi hanya 100 gram, tidak boleh lebih.
0: Masya Allah.
1: Nah, kalau misalnya kita lebih 125 aja, itu berat badan orang akan meningkat. Nah, kalau kita orang diabetes ini kan kita pengen harus normal, harus ideal, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurus, tidak boleh. Jadi kalau makan 100 gram itu udah pas gitu ya. Bahkan dia bisa agak turun sedikit.
0: Padahal bedanya cuma 100 sama 125 itu 25 gram berapa suap saja ya Bu Mira.
1: Iya, betul. Tapi kalau untuk orang yang gemuk, itu dia tambah gemuk, bukannya tambah kurus gitu loh. Makanya timbangan nasi itu perlu. Dari timbangan digital sekarang kalau nggak salah harga 175.000 ya. Satu timbangan itu bisa untuk membantu kita timbang nasi gitu kan. Nah, itu 100 gram. Kita kenyangnya dari mana? Karena karbohidratnya kecil, kita dengan protein kita gedein. Proteinnya kita sementara pilih dulu ikan atau ayam saja, jangan daging merah dulu, seperti domba, seperti daging sapi, daging putih aja dulu. Nah, itu pilih salah satu. Kemudian kalau kita tidak kenyang, boleh ditambah dengan tahu dan tempe. Kemudian ditambah dengan satu mangkok sayur. Kemudian juga ditambah lagi dengan dengan buah-buahan ya, satu mangkok sayur. Kalau misalnya dia sayurnya tidak mau berkuah, berarti yang rebus. Nah, gitu, yang rebus ya. Nah, itu jam 1, berarti proteinnya gede. Yang biasanya ayam kita beli misalnya ya satu ekor itu dibagi 8, mungkin sekarang dibagi 4 atau dibagi 6. Jadi irisan ayamnya tuh gede.
0: Lebih besar ya.
1: Nah, ikannya juga demikian, yang sekilo yang tadi sekilo 12, kita cari yang sekilo 6. Ya, jadi kalau sekali makan tuh lumayan proteinnya besar gitu ya. Nah, sekarang kalau sore gimana? Sore itu harus makannya gak usah lagi pakai nasi ya. Cukup dengan rebusan kentang kah, campur jagung atau dengan singkong, tiga macam tapi sedikit-sedikit, nggak banyak, nggak satu piring penuh, nggak
0: sekilo, jangan,
1: sedang aja.
0: Berarti mengganti karbohidrat di sore ya Bu Mira?
1: Iya, diganti dengan bisa dengan kentang atau singkong atau ubi ungu ya, atau talas atau apa lagi ya, jagung, rebus jagung. Jadi ada lima macam pengganti. Nah, itu direbus kemudian dimakan. Nah, sekarang proteinnya jangan lupa ditambullah ayam atau ikan. Kemudian baru dikasih sayur satu mangkok. Itu kenyang luar biasa itu.
0: Masya Allah. Jadi itu kenyangnya awet ya Bu Mira?
1: Kenyangnya awet. Biasanya saya besoknya kan puasa nih.
0: Iya betul.
1: Puasa Daud kan, sehari puasa sehari enggak. Itu saya enggak sahur lagi ya. Tapi kadang-kadang saya sahur dengan dua butir telur.
0: Telur tadi, gitu. Digeser jadi waktunya ya,
1: digeser,
0: ya Bu Mira ya.
1: Gitu. Jadi itulah apa. Nah, selain itu, alat terapi ini nanti akan berfungsi. Dia ini kan kalau ibu bacakan fungsi dari alat terapi ya, selain orang diet, kemudian selain dia olahraga dengan teratur, kemudian terapilah di ITERA.
0: Nah, ITERA mesin ini apa ITERA, Bu Mira?
1: Nah, sekarang ibu kita ITERA ya. Mesin ITERA ini ditemukan oleh tiga negara maju. Di antaranya adalah orang Jerman, kemudian yang menemukan batu germanium. Nah, kemudian ada orang China, kemudian juga ada orang Korea. Tiga negara maju ini membuat satu alat yang disebut dengan mesin ITERA. Mesin ITERA. Di dalamnya itu terbuat dari batu-batuan. Jadi dia tidak akan radiasi sama sekali, tidak akan merusak sel-sel tubuh kita, tidak akan berbahaya ke dalam tubuh kita, karena dia terbuat dari batu-batuan ya. Nah, kalau batu-batuan ini, alat ini kita tancapkan ke listrik, itu dia akan berubah menjadi panas sampai mencapai 200 derajat Celcius. Nah, sehingga cuman nanti kita atur ya, masuk ke dalam tubuh orang itu kan enggak sampai 200, nanti terbakar orangnya. Nah, kemudian alat ini ada mesinnya, berarti kan? Berarti alatnya itu alat tercanggih. Mereka tagline-nya alat tercanggih. Tercanggih itu apa ya? Walaupun dia bentuknya kecil dan sederhana, tapi dia canggih gitu. Canggih itu maksudnya apa ya? Canggih itu
0: mutakhir begitu
1: mutakhir. Kemudian modern gitu, termodern. Termodern itu terbaru. Nggak ada, belum ada lagi terapi yang sesudah itu, kecuali AI ya, yang baru keluar lagi AI ya.
0: Masya Allah.
1: Nah, itu berarti termodern, tercanggih. Jadi alat terapi ini bukanlah alat itera yang ece-ece. Jadi benar-benar itu didesain termodern, tercanggih, sembuh tanpa obat. Nah, saya juga tadinya nggak berpikir ya, nggak terpikirkan apa alat sekecil ini bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Mereka di dalam spanduknya itu ya, mereka mengeluarkan, menurut penelitian mereka, penyakit yang bisa disembuhkan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Masya Allah.
1: Ya. Nah, itu coba kita absen ya, penyakit yang dari
0: kepala
1: ujung rambut
0: ya.
1: Nah, itu biasanya pasien disuruh menyebutkan penyakit apa saja yang diderita oleh pasien yang datang ke klinik ibu ya, ke klinik itera. Itu harus disebutkan jenis penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contoh dari ujung rambut, yang penyakit yang ada di kepala adalah insomnia yang susah tidur. Nah, kemudian juga vertigo yang suka muter, kemudian migrain yang sakit kepala sebelah. Kemudian yang sakit kepala biasa. Nah,
0: pusing itu ya.
1: Pusing biasa ya. Kemudian kita turun ke hidung ya. Kalau ke hidung, apakah dia penyakitnya sinusitis, itu bisa diatasi dengan alat itera terapi ini. Kemudian yang kuping berdengung, kemudian juga yang kupingnya kurang pendengaran, nah itu juga bisa dengan alat terapi itera ini. Nah, kemudian kita turun ke bawah, ke leher, bahu. Mungkin orang itu menderita frozen shoulder, atau misalnya bahunya sakit diangkat, atau belikatnya kalau tidur sakit, mengganggu banget kepada ketika kita tidur.
0: Ketika salah tidur juga mungkin ya, Bu Mira ya.
1: Ketika tangannya di bawa ke pinggang belakang, itu nggak bisa. Nah, itu tuh frozen shoulder namanya. Itu bisa banget diatasi dengan alat terapi ini, karena ada terapi ini panas ya. Nah, kemudian kita turun ke bawah, mungkin ada radang paru-paru, tapi yang TBC nggak boleh datang ya. Kemudian ada juga yang penyakit jantung, penyakitnya mungkin jantungnya tuh agak berat, agak begah, nggak enak, kemudian denyutnya yang tidak teratur misalnya ya. Nah, itu bisa diatasi dengan alat terapi itera ini. Kemudian kita turun ke bawah, mungkin punya penyakit mah ya, kemudian juga penyakit ginjal ya, kemudian juga saraf kejepit di bagian pinggang, dia akan mengalir sakitnya ke bagian pinggul, kemudian lutut, kemudian selangkangan, kemudian mungkin baal ke telapak kaki, kemudian juga ada yang tangan jari-jarinya nggak bisa ditekuk dan sebagainya. Itu semua adalah makanan itera. Jadi insya Allah itu bisa diatasi dengan mesin yang itera. Nah, sekarang fungsi alat dari itera ini apa? Yang pertama, dia bisa membersihkan pembuluh darah sampai yang sekecil-kecilnya. Jadi yang sekecil-kecilnya itu maksudnya apa? Contohnya ya, di bagian otak. Nah, itu kan adalah pembuluhnya kecil-kecil. Kemudian banyak juga yang di mata juga pembuluhnya kecil-kecil, dan di bagian organ yang lain. Nah, itu jadi membersihkan pembuluh darah sampai sekecil-kecilnya, sehingga orang yang hipertensi nih ya, banyak banget pasien yang datang. Sekarang kalau di Miracare itu, di tempat terapi ibu ya, pagi-pagi itu udah kayak di UGD. Jadi udah banyak banget pasiennya sekarang gitu ya.
0: Itu karena, booking dulu atau bisa langsung datang Bu Mira?
1: Bisa booking dulu, bisa langsung datang juga gak apa-apa ya. Tapi disarankan jangan terlalu pagi, karena pagi itu penuh. Disarankan sesudah jam 12 biasanya.
0: Ya, sudah mulai longgar begitu ya.
1: Iya, sudah mulai longgar pasiennya. Nah, di situ pasien-pasien baru kita terima biasanya. Nah, kemudian apalagi jadi dia membersihkan pembuluh darah, akhirnya orang yang penyakit darah tinggi bisa sembuh, orang kolesterol bisa sembuh, kemudian penyakit yang stroke juga akan ada perbaikan. Nah, kemudian orang penyakit jantung juga bisa dibantu penyembuhannya. Ya, silakan misalnya pasien itu minum obat jantung nggak apa-apa, ibu mah lebih senang ya.
0: Jadi sambil obat juga ya,
1: sambil
0: Umira,
1: obat
0: ya?
1: Dokter, tapi dibantu juga dengan panasnya mesin ITERA ini. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya dia meregenerasi sel. Jadi untuk membantu sel-sel yang sudah jelek, contohnya pankreas, yang orang penyakit diabetes, pankreasnya udah rusak karena terlalu gemuk tadinya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu sel-selnya rusak, nah itu akan diganti dengan sel baru, karena alat terapi ini bisa mengganti, meregenerasi sel menjadi sel yang baru ya, sehingga terbentuklah pankreas baru, jantung baru, paru-paru baru, ginjal baru. Itu menurut mereka yang baru itu bukan organnya tapi selnya,
0: sel yang membentuk organ itu ya, Bu Mira, ya.
1: Kemudian yang ketiga, dia bisa menyembuhkan luka-luka apa saja yang ada dalam tubuh kita. Contohnya luka sakit mah. Oleh sebab itu orang yang punya penyakit mah di MiraCare itu paling 6 kali terapi, kadang-kadang 4 kali terapi dia udah enggak begah, udah enggak mual, udah enggak pengen muntah, selera makannya udah mulai bagus gitu ya, sakit-sakit di lambungnya itu sudah mulai berkurang gitu. Nah, biasanya di terapi ke-6 dengan bantuan madu yang pahit juga. Nah, itu biasanya udah sembuh penyakit mereka.
0: Ada jadi, jual madu juga berarti
1: ada, Bu Mira. Ada jual madu juga. Jadi mereka tuh sangat happy ya, saya lihat ternyata penyakit mah itu juga penyakit yang tidak nyaman juga ternyata.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Bisa menimbulkan sesak juga di dada. Nah, itu biasanya sesaknya juga akan hilang. Nah, demikian juga kalau ada terjadi infeksi di ginjal. Jadi infeksi mungkin karena ada batu ginjal, akhirnya timbul infeksi, kreatininnya jadi naik dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan alat terapi ini. Kemudian orang yang ambeien ya, ambeien itu kan ada infeksi juga di bagian dubur, ya, di bagian kolon ususnya yang bagian ujung. Nah, itu biasanya ada infeksi, kemudian dia keluar ketika BAB. Nah, dengan alat terapi ini biasanya kita tembak di bagian ambeien tadi, dia akan mengering, kemudian nanti akan masuk ke dalam. Akhirnya dia BAB bisa normal kembali. Itu yang sudah kita lihat ya dari beberapa pasien.
0: Sudah ada bukti nyatanya ya, Bu Mira,
1: kesaksiannya gitu. Kemudian infeksi apalagi, misalnya radang tenggorokan, batuk-batuk, bisa juga yang sariawan, sakit gigi, semuanya ada infeksi di dalam tubuh itu. Pokoknya kalau ada merasa tidak enak di dalam tubuh, ya udah di blow aja dengan alat terapi ITERA ini. Kemudian itu yang keempat ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat dia menyempurnakan fungsi tugas hormon. Misalnya perempuan mensnya tidak teratur, mensnya yang sakit, kemudian kelenjar tiroidnya timbul karena hormonnya tidak bagus keseimbangannya. Kemudian apa lagi ya? Gak bisa punya anak atau ejakulasi dini dan sebagainya,
0: dari hormon
1: bisa,
0: ya,
1: Bu, ya, ya itu bisa diatasi dengan alat terapi ini. Nah, kemudian satu lagi adalah dia bisa membunuh sel kanker. Nah, itu jadi apakah bisa kata penelitian mereka kan itu bisa. Nah, kata ibu juga yang sudah berapa pasien yang berobat ke kita, ini kebetulan ada Bu Heni, nanti saya akan bacakan kesaksiannya. Ibu Heni ini dia ada kelenjar tiroid, cuman membesarnya arahnya ke dalam. Nah, ketika tidur dia pasti sesak gitu kan, karena dihalangi. Kemudian juga ketika dia melihat ke bawah seperti ada yang ngeganjel di bagian leher. Nah, itu kalau gak salah dia terapi yang udah ketujuh kali datang, dia udah seneng gitu, bahagia. Bu Heni gimana perkembangannya? Duh, alhamdulillah Bu, sekarang ini udah gak sesak tidurnya.
0: Alhamdulillah.
1: Gak sesak tidurnya. Kemudian juga kalau Heni melihat ke bawah, udah gak ada yang ngeganjel.
0: Berarti
1: sudah mengecil.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kita mungkin bisa lihat di Instagram ITERA MiraCare Bandung ya. Itu kalau gak salah baris kedua dari Instagramnya itu sekarang ada testimoni. Tentang orang kelenjar tiroid ya. Itu bisa sembuh dengan alat terapi ini. Jadi kemudian orang yang bel palsi itu, yang saraf-sarafnya yang rusak ya, sehingga nanti dia suka bergerak-gerak matanya atau kadang-kadang sampai miring ngomong, tapi dia bukan stroke. Itu bel palsi itu juga bisa diatasi gitu loh.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Jadi sekian banyak fungsi-fungsi alat terapi ini, akhirnya seluruh penyakit apapun yang Anda rasa itu nanti akan bisa
0: teratasi.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dengan sepowerful ini kekuatannya, Bu Mira, ya, alat ITERA-nya mahal nggak sih, Bu? Berarti kalau misalnya mau terapi.
1: Nah, sekarang harga ya.
0: Masya Allah.
1: Saya memang ibu akan membahas dari awal sampai akhir nih ya. Sekarang masalah harga. Gimana kalau terapi ke sana, Bu. Harganya satu kali terapi itu hanya Rp198.000 terapi kaki, kemudian Rp198.000 terapi di punggung dan seluruh penyakit. Nah, gitu. Berarti Rp396.000. Nah, sekarang lagi di diskon jadi Rp200.000. Jadi Rp100.000 terapi kaki, Rp100.000 yang terapi yang di punggung dan di terapi yang di tempat yang sakit nantinya kan. Itu harganya berarti Rp200.000
0: untuk dua macam terapi
1: gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada juga yang dilengkapi dengan akupresur, kemudian ada juga yang dilengkapi dengan bekam sesuai dengan kebutuhan
0: penyakitnya
1: gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nampaknya sahabat MK juga ada yang penasaran tentang akupresurnya ini, Bu Mira. Tapi nanti kita bahasnya setelah kita jeda terlebih dahulu ya, Bu Mira ya. Baik, sahabat MK, melihat betapa banyak sekali fungsi dari alat terapi ITERA. Anda mungkin juga tertarik, sahabat MK, ingin berkonsultasi tidak hanya soal diabetes, tapi beragam jenis penyakit, mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Syaraf kejepit misalnya, sakit pinggang, sakit kaki, lutut, tumit, vertigo, susah tidur, sahabat MK, bahkan termasuk penyakit berat seperti stroke, hipertensi, gagal ginjal, jantung, asam urat, ini sudah terbukti bisa tertangani dengan terapi ITERA di Miracare, sahabat MK. Anda ingin berkonsultasi, silahkan sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda yang ingin berkonsultasi, berbagi atensi ataupun juga bertanya, silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Tidak hanya terbatas pada penyakit diabetes, sahabat MK, Anda yang juga mungkin memiliki berbagai keluhan di tubuh Anda, silakan Anda bisa bagikan pengalaman ataupun juga tips untuk bisa mendapatkan kesehatan kembali, sahabat MK. Karena kita akan bahas bersama dengan Ibu Mira yang sudah mempraktikkan apa yang tadi disampaikan ya, mulai dari diet, olahraga dan sebagainya. Baik Ibu Mira, kita sama juga sahabat MK nih yang penasaran dengan terapi yang ada di MiraCare, Ibu Mira.
1: Ya.
0: Ada dari sahabat kita ini tidak menyebutkan nama di 0813-1446 sekian-sekian. Kalau sahabat kita ini bertanya seputar akupuntur, apakah ada fasilitas akupuntur, Ibu Mira?
1: Ya, di kita nggak ada akupuntur. Ya, karena mungkin satu kali kita itera pakai terapi dengan mesin itera itu seimbang dengan mungkin bisa dibaca sama Mbak Shifa.
0: Ya, ini kalau dari hasil risetnya 10 kali akupuntur ya, Ibu Mira ya. 10 kali berarti 1 jam terapi itera sama dengan 10 kali akupuntur.
1: Iya.
0: Dan juga 20 kali bekam, 30 kali gua sha, bahkan termasuk 40 kali pijat refleksi. Berarti ini semuanya sudah.
1: Iya, jadi kalau orang ya, misalnya 40 kali bolak-balik ke tukang refleksi yang pakai jarum ya, itu sama dengan manfaatnya dengan 1 kali hanya dengan terapi itera. Jadi mesin itera itu memang udah yang tercanggih, udah yang termodern. Jadi bukan nggak perlu lagi ya, RTS kita tidak menyediakan lagi karena itera itu udah segala-galanya gitu.
0: Manfaatnya sama ya,
1: manfaatnya
0: Bu Mira,
1: sama gitu ya.
0: Tapi kalau untuk akupresur nih, apa bedanya dengan akupuntur, Ibu Mira? Kalau di MiraCare ada akupresur ya?
1: Kalau akupresur itu penekanan terhadap saraf-saraf tertentu. Ya, jadi misalnya orang sakit bahu, nanti di akupresurnya di bagian mana gitu loh.
0: Iya. Jadi ini untuk penunjang sebelum melakukan terapi itera tadi ya, Bu Mira ya.
1: Sebetulnya ya, sebetulnya gitu.
0: Baik, Masya
1: Allah.
0: Jadi
1: istilahnya mah tulangnya kalau bergeser nanti disimpan lagi pada tempatnya gitu. Mungkin gesernya kan sedikit-sedikit ya.
0: Iya.
1: Kemudian sarafnya juga mungkin kalau bergeser sedikit, mungkin ada saraf kejepit dan sebagainya, kita usahakan misalnya lemak-lemak yang menjepit saraf itu bisa jadi buyar itu dengan akupresur caranya. Jadi lemak-lemaknya dilunakin, saraf-sarafnya juga dirilis. Kemudian dislokasi tulang juga ditempatkan pada yang sebetulnya gitu.
0: Baik, Masya Allah.
1: Itu akupresur.
0: Akupresur, jadi berbeda dengan akupuntur, sahabat MK. Dan kemudian
1: akupuntur itu kan pakai jarum.
0: Pakai jarum,
1: ya? Pakai jarum. Itu beda. Kalau ini pakai tangan saja.
0: Oh, baik, Masya Allah. Ini termasuk juga pertanyaan dari sahabat kita, kalau di MiraCare ini apakah ada terapis yang tunanetra yang join di klinik MiraCare, Ibu Mira?
1: Enggak ada.
0: Oh, baik. Jadi semuanya melakukan aktivitas seperti
1: ya, kalau perempuan di ya, perempuan dilayani oleh perempuan. Jadi ada terapis perempuan, kemudian ada juga terapis laki-laki gitu. Yang bekam perempuan juga perempuan. Jadi semuanya ya, kita pengen menghindari pelanggaran-pelanggaran agama kita ya. Kalau perempuan itu tidak boleh menyinggol selain jenisnya gitu.
0: Mahramnya ya, Bu Mira.
1: Jadi bukan mahramnya, itu enggak boleh. Jadi makanya Ibu yaudahlah kita cari barokahnya aja dari Allah gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mira untuk jawabannya. Dan ini nampaknya juga banyak sahabat MK yang kemudian penasaran terkait dengan tadi kan disampaikan kalau ada diet, kemudian juga menu makan ini diatur ketat oleh tim dari MiraCare juga ya, berarti.
1: Betul,
0: ya Bu Mira ya.
1: Sekarang itu benar ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi saya kadang-kadang orang punya penyakit diabetes, tadi ada kebetulan mau kesini ada pasien baru datang, masih muda, umur 49 tahun, dia badannya gemuk, kemudian dia udah kena serangan stroke, tapi baru 2 bulan. Jadi saya pokoknya Bapak harus merubah pola hidup, gak bisa Bapak mengharapkan terapi itera saja. Jadi harus berjuang, Bapak di rumah berjuang, saya berjuang di sini untuk mengaktifkan kembali saraf-saraf Bapak yang sudah tidak bekerja gitu kan. Nah, akhirnya pola dietnya dikasih tahu, kemudian pola olahraga dengan angkat bebannya juga dikasih tahu. Dia siap menjalankan itu gitu. Tapi jangan lupa berobat tetap ke dokter, tetap untuk mengaktifkan kembali saraf-saraf yang sudah stroke gitu.
0: Baik, Masya Allah.
1: Lalu malah mengasihkan dokter yang ibu rekomendasikan ya, yang bagus gitu ya untuk stroke tuh, ibu udah tahu lah di Bandung tuh siapa-siapa aja biasanya.
0: Insya Allah.
1: Ibu kasihkan alamatnya gitu.
0: Jadi bekerja sama juga dengan pihak kedokteran begitu ya, Mira.
1: Gitu,
0: baik,
1: benar. Insya
0: Allah, alhamdulillah. Itu dia sahabat MK, dan untuk meyakinkan Anda juga, ini bukan kemudian mungkin masih banyak yang ragu begitu ya Bu Mira, kayak mungkin gak sih ternyata alat seminimalis ini ternyata bisa menyembuhkan beragam jenis penyakit. Nah, kita akan hadirkan kesaksiannya ya Bu Mira ya.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Ini buktinya sudah ada puluhan bahkan ratusan, kalau Anda bisa cek juga di Instagram Itarecare Miracare Bandung atau di Miracare Bandung sahabat MK. Silakan Bu Mira.
1: Ya, kalau kita ini kan udah berdiri 3 tahun yang lalu ya, bulan Mei kalau nggak salah, Mei 3 tahun yang lalu. Berarti pasiennya juga mungkin rata-rata yang ibu lihat itu pasien itu lebih kurang 100 sampai 150 pasien baru dalam satu bulan. Jadi mungkin kalau udah dihitung sekarang mungkin udah ribuan pasien
0: ya,
1: yang mengalami kesembuhan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan memang begini, jadi kalau misalnya kita udah perawatan di Miracare ya, nanti setiap kedatangan kita akan nanya perkembangan penyakit mereka satu persatu, berapa persen kesembuhannya. Biasanya kalau mereka datang terapi yang kelima kali misalnya, itu biasanya kesembuhan penyakitnya udah 50%. Penyakit yang mana saja, yang tadi yang disebutin dari ujung rambut sampai ujung kaki, punya penyakitnya apa aja. Nah itu yang kita usahakan nanti kalau mereka udah datang 10 kali itu udah 100% gitu. Jadi kesembuhan itu diharapkan udah 100% di terapi yang ke-10
0: ya.
1: Karena memang kemampuan mesin itu untuk menyembuhkan sel-sel, membentuk sel baru dan sebagainya itu adalah 10% setiap pertemuan.
0: Nah, jadi gitu. Setiap kali datang 1 jam itu 10% ya Bu Mira?
1: Iya, 10% kesembuhannya gitu ya. Nah, ini akan saya bacakan kesaksian yang sembuh ini yang baru-baru ya. Ini ada Pak Adi Nugraha 21 tahun. Keluhannya saraf kejepit karena gerakan refleks angkat barang berat, akibatnya pinggang sakit tidak bisa membungkuk. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, dia gatal di area selangkangan. Ya, kemudian yang ketiga, paha terasa sakit saat bangun tidur. Nah itu keluhannya. Kebetulan cuma 3 karena umurnya masih 21 tahun ya. Nah, perkembangan terapi yang datang yang kelima kali dia datang ke Miracare, itu saraf kejepitnya udah 90% sembuh. Sudah tidak sakit lagi dan sudah bisa membungkuk.
0: Baru 3 kali ya.
1: Baru
0: 3
1: kali. Makanya kalau yang ada cedera-cedera nih ya, anak-anak kita di rumah kalau ada cedera, itu bawa ke Miracare. Paketnya itu enggak banyak, paling juga 6 kali terapi udah sembuh ya sudah gitu.
0: Masyaallah,
1: ya. Alhamdulillah. Satu kali terapi kan cuma 100 ribu kan, enggak mahal
0: betul.
1: Gitu ya. Daripada anaknya dibiarkan nanti semakin gede dia keluhannya semakin enggak karuan gitu kan. Lebih baik kita datang cepat ke Miracare, ambil paket ya, cukup dengan 6 kali saja tapi penyakit anak-anak kita bisa sembuh. Dan saya lihat sekarang banyak perkembangan, anak-anak sekolah sekarang banyak yang datang juga. Olahragawan itu
0: atlet ya.
1: Atlet juga udah pada banyak yang datang ya. Nah, kemudian gatal di area selangkangan 100% sembuh. Karena apa? Alat terapi ini bisa menyembuhkan luka-luka. Gatal itu termasuk luka kan? Nah, luka becek kemudian nanti dia bisa kering, bisa dikeringkan dengan alat Itera. Kemudian tadi kan saraf kejepit ya. Saraf kejepit kenapa bisa sembuh dengan alat terapi Itera ini? Karena saraf kejepit ini biasanya kejepitnya mungkin karena ada otot ya, otot yang kaku. Akhirnya ada saraf di sana yang kejepit ya, akhirnya dia merasa sakit. Nah, dengan alat terapi yang panas otot tadi menjadi lentur, jadi longgar. Nah, akhirnya saraf kejepitnya juga jadi hilang gitu. Nah, kemudian juga ada saraf kejepit karena tulang, posisi tulang kita udah berubah. Akhirnya ada saraf yang kejepit. Nah, dengan panas Itera nanti, kemudian dengan massage, itu tulang yang posisinya yang sudah merapat tadi nanti kita pijit lagi, biar jaraknya juga udah bisa
0: merenggang lagi.
1: Masya Allah. Gitu loh. Atau mungkin juga dari lemak-lemak. Jadi kalau orang gemuk biasanya banyak selulit ya. Selulit itu sebetulnya itu enggak bagus untuk saraf. Bisa dijepit sama dia saraf. Nah, dengan akupresur itu selulitnya dipecahkan lemak-lemaknya. Nah, nanti saraf yang ngecubit juga bakalan hilang.
0: Lepas ya. Baik, Masya Allah.
1: Nah, itulah cara kerja mesin ya. Kemudian paha terasa sakit saat bangun tidur 90% sudah sembuh, tidak terasa lagi.
0: Masya Allah.
1: Jadi dia terapi yang kelima, semakin mudah orang yang terapi itu kesembuhannya semakin cepat. Dia dia ternyata mungkin bisa ngambil paket 10 kali boleh nggak apa-apa gitu kan. Nah kemudian kalau ibu kalau 10 kali berarti 10 kali 100 berarti kan 1 juta.
0: 1 juta.
1: 1 juta misalnya ya. Nah kalau misalnya usahakan untuk bayar cash ya karena nanti kita tinggal datang. Jadi kita bisa rajin karena udah lunas. Coba kalau kita cicil misalnya, nggak punya duit padahal harus udah jadwal terapi misalnya. Itu kan jadi beban, enggak enak. Makanya kenapa orang-orang ngambil paket biasanya disarankan bayar cash di awal saja. Biasanya ibu juga ngasih hadiah lagi, gratis deh satu kali trial lagi
0: Allah, bonus
1: gitu
0: ya.
1: Bonusnya gitu ya, jadi lebih baik dilunaskan saja ya. Nah, kemudian ada Ibu Susantan ya. Keluhannya pinggang saraf kejepit di L4 dan 5. Kista miom. Ya, kemudian batu ginjal 0,5 mili, kemudian telapak kaki kesemutan, ger asam lambung, tengkuk sakit, telapak tangan kesemutan, gejala pankreas perkembangannya di terapi yang ke-11 nih ya. Nah itu perkembangannya pinggang saraf yang kejepit di L4 dan 5 itu di bawah tulang pinggang, pinggang ke bawah ya, nah dekat pantat biasanya. Itu 80% sudah lebih baik sesudah diterapi, jadi udah gak begitu kerasa sakit, tinggal sedikit 20% lagi ya. Kemudian kista miom sudah 80% mengecil. Nah apalagi kalau masih cuman lipoma atau misalnya tumornya yang gak begitu ganas, masih lunak gitu ya, itu paling cepat itu dengan memakai Itera. Jadi kista miom sudah 80% mengecil. Kemudian batu ginjal yang 0,5 mili belum dicek, belum di USG, belum di ronsen ya. Tapi ibu yakin biasanya ada pasien yang batu empedu, mereka itu ibu itu dia batu-batunya udah kecil ya. Jadi sebelum diterapi kan di USG, kemudian udah terapi 10 kali, kemudian di USG lagi itu batunya udah pecah menjadi kecil-kecil.
0: Masya Allah.
1: Nah kemudian telapak kaki kesemutannya berkurang 70% ya. Ini di terapi 11 tadi ya. Kemudian ger asam lambung sembuh 70%. Sudah tidak jarang, udah jarang kambuh. Kemudian tengkuk yang sakit sudah berkurang 80%. Telapak tangan kesemutan sudah membaik 60% kesembuhannya. Kemudian gejala pankreas diabetesnya itu 70% membaik. Sakitnya sudah mulai berkurang. Jadi mungkin udah sakit ya, kalau ditekan di hulu hati itu berarti pankreasnya udah sakit. Nah itu 70% berkurang.
0: Masya Allah.
1: Nah, kemudian ada Pak Walter. Nah ini keluhannya pendengarannya kurang baik. Ya, kemudian telinga kanan kiri berdengung. Kemudian yang ketiga belikat kanan sakit. 4 betis ke bawah sakit. Yang kelima telapak kaki kaku. Nah perkembangan terapi ke-11, pendengaran kurang baik, mulai sedikit ada perubahan 30% sampai lepas alat bantu dengar, mulai terdengar bunyi bunyi udara aja dia udah bisa dengar sekarang ya. Yang tadinya pakai alat bantu dengar, nah sekarang udah gak pakai alat bantu dengar. Kalau gak salah sekarang mah dia bukan 30% lagi, udah sembuh.
0: Allah, alhamdulillah.
1: Kemudian telinga kanan kiri yang sudah tidak berdengung lagi 90% sembuh. Jadi kuping berdengung juga sudah enggak ada. Kemudian belikat kanan sudah tidak sakit 100% sembuh. Kemudian paha betis ke bawah sudah tidak sakit lagi 100% sembuh. Kemudian telapak kaki kaku sembuh 100%. Luar biasa ya. Kebetulan Pak Walter nih udah agak tua juga dia. Tapi ini dia kesembuhannya bagus.
0: Progresnya
1: karena dia
0: cepat
1: rajin.
0: Ya?
1: Karena dia rajin datang.
0: Rutin
1: tiap
0: berarti ya Bu Mira.
1: Rutin dia datang tiap hari. Jadi inilah 3 kesaksian pasien kita yang top ya penyembuhannya. Dalam minggu ini,
0: dalam pekan ini
1: ya,
0: baik.
1: Minggu depan nanti kita siarkan lagi ya.
0: Yang
1: ini apa
0: berprogress.
1: Dibohong-bohongin Bu Mira? Enggak. Demi Allah Ibu gak pernah ngebohongin. Ini benar-benar kesaksian dari apa kata pasien. Karena kalau kita kontrol, misalnya datang setiap kontrol ditanya perkembangan penyakitnya kira-kira seperti apa, berapa persen kesembuhannya. Kalau misalnya dia datang udah 9 kali tapi kesembuhannya baru 20%, ada sakit misalnya penyakit
0: progresnya lambat begitu.
1: Nah, progresnya lambat. Biasanya alat-alat itu difokuskan di tempat yang lambat tadi gitu.
0: Baik-baik. Jadi ya, bisa langsung fokus juga untuk penyembuhannya ya, Bu ya, optimal. Alhamdulillah. Okay. Kita sama juga ada sahabat MK yang bergabung, Ibu Mira. Ini berkaitan dengan kerjasama antara Miracare, apakah juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit setempat ini, Ibu Mira? Tapi ditahan dulu jawabannya ya, Ibu Mira. Supaya sahabat MK makin penasaran. Karena kalau kita lihat betapa canggihnya alat kesehatan ITERA ini, sahabat MK, insya Allah nanti akan dibahas ataupun dijawab di termin berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami. Anda yang ingin bergabung, berkonsultasi, sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900.

0: hati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih berbincang, berdiskusi sahabat MK seputar dengan kesehatan. Anda juga silakan bisa berkonsultasi, menyampaikan keluhan yang terjadi pada tubuh Anda. Mungkin Anda sempat juga mengalami seputar pusing yang tidak kunjung sembuh, sahabat MK, penyakit seperti syaraf kejepit, sinusitis, tumor, gangguan pendengaran, ginjal, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk kembali pulih, sahabat MK. Karena di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang seputar bagaimana ikhtiar terbaik dengan Itera Care, ikhtiar sehat untuk membantu keluhan diabetes. Tapi ternyata tidak hanya diabetes yang bisa disembuhkan ya Ibu Mira, ya. Tadi ternyata bisa sampai kemana-mana penyakitnya, dari kepala sampai kaki, ini bisa teratasi, ya. Menjawab pertanyaan sahabat MK yang tadi sudah sempat kita singgung berkaitan dengan betapa powerfulnya alat ini, apakah juga sudah kerjasama dengan rumah sakit Ibu Mira dari Itera?
1: Belum ya, di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh belum, tapi kalau di luar negeri itu di Iran terutama ya, itu udah di beberapa rumah sakit, kemudian Malaysia, kemudian Pakistan, India, itu mereka udah ini.
0: Wah, udah masuk rumah sakit udah, ya mereka.
1: Kalau Eropa mungkin kan apalagi gitu ya.
0: Iya, salah satu foundernya dari Jerman juga Eropa,
1: iya,
0: ya.
1: Dari Jerman, dari Eropa. Jadi apalagi alat terapi ini kan alat terapi tercanggih, dan pabriknya juga bukan pabrik ece-ece ya. Sekarang dia mengeluarkan lagi alat terapi ini yang berbentuk AI.
0: Wah.
1: Jadi ada terapi Itera untuk di seluruh penyakit dalam tubuh kita dan di punggung, kemudian ada terapi bio, kemudian habis itu pakai AI. Jadi untuk penyembuhan penyakitnya itu ada 3 mesin, pakai Itera, pakai bio, Itera dan AI.
0: Itu
1: ini di Jakarta sekarang dokter-dokter udah beli tuh.
0: Oh, berarti sudah masuk Indonesia sebetulnya ya.
1: Iya. Jadi untuk di tempat dokter-dokter yang praktek mereka udah memakai Itera, bio, kemudian AI. Gitu. Kalau di Bandung kita Mirabiti itu belum pakai AI. Sebentar lagi lah.
0: Sebentar lagi. Baik,
1: ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi yang jelas ya, kalau mesin ini sudah ada di Bandung, kenapa Anda harus berpikir beribu-ribu kali baru datang ke Mirakel itu? Harusnya kan setiap ibu siaran ini harusnya udah
0: tergerak langsung
1: gitu
0: ya.
1: Menyerbu datang gitu. Toh hanya satu kali terapi itu hanya 100.000, terapi kaki, terapi punggung 100.000 gitu loh. Nah, kalau misalnya ya murah lah gitu. Tadinya kan dari 198 atau 200, dua macam terapi udah 400. Sekarang cuma 200 gitu.
0: Dapat
1: kan.
0: Dapat dua terapi.
1: Dapat
0: ya,
1: dua
0: ya,
1: terapi. Nah, tapi kalau bisa sih memang ibu menyarankan bentuknya dalam bentuk
0: paket.
1: Ya, karena paket itu nanti gabungan terapi kaki, kemudian punggung, kemudian akupreser kayak yang tadi, kemudian bekam. Jadi ada 4 tindakan, itu murah banget. Jadi kalau misalnya Anda punya 10 macam keluhan penyakit, nah nanti itu alhamdulillah di terapi ke 10 atau 12 atau ke 13 itu 100% udah sembuh ya. Kecuali penyakit kanker, stroke, jantung dan cuci darah, itu lamanya 5-6 bulan, dan itu pasien harus beli alat karena nggak mungkin dia bolak-balik ke tempat ibu kan, jadi dia sendiri di rumah yang melakukan terapinya, itu sembuh bisa.
0: Masya Allah. Gitu. Karena kesembuhan ini yang kemudian dikejar ya Bu Mira ya, supaya
1: buat
0: bisa
1: apa
0: sehat
1: banyak kalau misalnya
0: sakit.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sahabat MK bisa merasakan manfaat dari terapi Itera yang dihadirkan oleh Miracare sahabat MK, karena ini lokasinya juga di Bandung, jadi mumpung di Bandung ya tidak usah jauh-jauh keluar pulau atau ke luar kota. Ini tempatnya ada di Komplek Istana Mekar.

0: Wangi, Jalan Raden Rangga Kencana, nomor 50 Bandung. Dan ini bisa langsung ditemukan di Gmaps ya, barangkali ya Bu Mira ya.
1: Ada.
0: Jadi sudah bisa sangat mudah untuk dicari. Dan ternyata sahabat MG, Bu Mira tidak hanya memiliki terapi Itera saja dengan Miracare-nya. Bu Mira juga punya sebuah produk kecantikan sahabat MG, klinik kecantikan yang bernama Mira Beauty. Nah, ini sudah 20 tahun lebih ya Bu Mira ya.
1: Dia berdiri udah dari tahun 2003.
0: Masyaallah, siapa yang baru lahir.
1: Klinik kita cabangnya semuanya tadinya totalnya 13 cabang di seluruh kota gitu kan. Bukan di Bandung aja, kalau Bandung itu 6 apa 7 ya. Kemudian yang luar kota itu ada Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bekasi. Nah itu. Kenapa Mira Beauty ini kok masih bisa bertahan walaupun pandemi lah apa segala macam ya? Karena memang kita mempunyai keistimewaan produk-produk itu tadinya kita produknya dari Jerman ya. Jadi produk Jerman itu dia berasal dari Eropa, udah jelas teknologinya bagus. Kemudian yang kedua, dia tuh tidak ada kimia dan tidak ada pengawetnya. Jadi dia itu kalau kita pakai dalam jangka waktu lama tidak bikin muka kita jadi kering, tapi dia semakin lembut gitu, semakin glowing. Kemudian juga dia tidak mengandung parfum yang apa namanya yang terbuat dari kimia, air-air untuk pembuat kosmetiknya bukan dari kimia, jadi nol kimia. Jadi bioherbal, tapi muka orang bisa glowing dalam 2 minggu. Itu makanya kenapa klinik Mira Beauty sampai sekarang masih dicintai oleh penggemar-penggemarnya gitu ya.
0: Langganannya
1: sekarang penyakit apa saja yang bisa diatasi di Mira Beauty ini. Jadi biasalah ibu-ibu biasanya pengen glowing ya. Putih glowing. Nah, itu bisa mencerahkan kulit, kemudian mengglowingkan kulit. Jadi biar mengkilau, berkilat. Nah, gitu. Karena produk-produk kita kan bagus ya. Nah, kemudian apalagi menghilangkan jerawat misalnya atau bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam, yang jendil-jendil di mukanya atau yang lubang-lubang.
0: Bopeng begitu ya,
1: bopeng,
0: ya. Itu bisa.
1: Bisa dong. Nah, kemudian misalnya apalagi jerawat itu pori-pori yang besar atau misalnya kulitnya berminyak kalau pakai kosmetik tuh luntur wae. Nah, itu ya. Nah, itu berarti kulitnya berminyak. Nah, itu bisa kita atasi dengan produk-produk yang ada di Mira Beauty. Nah, sekarang ini kita juga lagi ada promo untuk Mira Beauty. Saya kasihkan facial gratis. Kasihkan facial gratis, silakan datang ke cabang-cabang terdekat. Nah, kemudian nanti syaratnya harus membeli 3 macam produk dari kita. Jadi biasanya pasien itu kalau datang kita dandanin dulu. Ya, kita dandanin misalnya kalau untuk kulit berminyak ya atau kulit normal biasanya kita pakai cleansing milk. Bersihkan dulu nih pasien yang baru datang misalnya, dibersihkan dulu mukanya dengan cleansing milk. Kan lembab tuh, kenyal cleansing milk kita kan. Nah, kemudian nanti kita langsung dikasih krim siang. Ya, dikasih krim siang Day Glow namanya, ya. Ya, Day Glow. Nah, kemudian itu nanti mukanya jadi udah ada dasar putihnya berarti ya. Nah, kemudian baru kita kasih sunblock atau lumino sunscreen, ya, lumino sunscreen. Nah, itu mengkilat mukanya. Sunblocknya itu mengkilat gitu, jadi glowing gitu ke muka orang. Nah, biasanya 3 produk itu harganya sekitar Rp339.000.
0: Baik,
1: gak mahal kan?
0: Iya, untuk 3
1: tapi
0: produk.
1: Aman. Tapi kan mukanya udah bisa glowing gitu loh. Nah, kalau mau ditambah dengan krim malam, seandainya ada flek, bekas jerawat, kemudian pengen kulit mukanya lebih dicerahkan, itu biasanya ada krim malamnya gitu ya. Nah, kalau dengan krim malam itu sekitar 500 sekian. Jadi 3 macam produk ditambah dengan krim malam sekitar 500 sekian. Nah, kalau misalnya saya pengen dengan scrub wajahnya Bu, karena kita kan biasanya pengelupasannya itu kan gak ada ya. Jadi kita pakai scrub aja gitu, pakai scrub. Jadi sel kulit matinya juga akan terangkat, jadi mukanya akan putih glowing, bersih. Nah, itu ditambah lagi dengan scrub, satu paketnya itu sekitar 600 sekian. Tapi udah dapat 5 produk.
0: Oh, Masya Allah.
1: Murah kan?
0: Dan itu bisa sebulan lebih ya Bu Mira ya?
1: Lebih dong.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mil itu bisa dipakai untuk 2 bulanan.
0: Hemat itu. tuh berarti sahabat MK?
1: Jerum kundian glowing peeling yang untuk apa digosok gitu ya seminggu sekali itu bisa untuk 4 bulan gitu.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Yang habis yang harus kita beli rutin itu hanya 3 produk biasanya. Krim siang sama sunblock sama krim malam. Itu hanya 3 produk yang rutin. Paling 300-400an enggak nyampe deh 300 sekian lah. Jadi modal kita untuk bisa glowing di Mira Beauty itu dengan 300 ribuan per bulan itu kita udah dapat 3 produk.
0: Masya Allah,
1: gitu.
0: Alhamdulillah ini ya sahabat MK ikhtiar menjaga ciptaan Allah ya supaya tetap cantik, tetap glowing tadi nah, ya kata ya. Ibu Mira ya.
1: Kalau misalnya dia beli satu paket produk 3 macam 339, Ibu kasih ini facial gratis.
0: Ah, ini apa-apa. Bonusnya ya.
1: Ya bonusnya dicobain gitu kayak apa sih facial di Mira Beauty.
0: Untuk semua cabang berarti ya Bu Mira.
1: Untuk semua cabang. Baik. Nanti kasih tahu aja saya adalah pendengar Radio Maestro
0: MK FM.
1: Ya kan. Nah itu nanti kata Ibu Mira facialnya bisa gratis asal belanja 3 produk.
0: 3 produk tadi ya. Baik, gitu. Alhamdulillah.
1: Nah, itu. Nanti gini loh Mbak Siva, kalau dia udah enak gitu pakai produk Mira Beauty, glowing, bagus gitu kan, mengkilat gitu, apalagi udah pakai lipstik merah, udah gini. Nah udah gitu, udah aja rutin aja jadi pasien kita, jadi jangan lagi cari lagi.
0: Jangan gonta-ganti ya Bu Mira ya.
1: Di TikTok di mana harga 20.000 belum tentu kandungannya kita apa, kita kan enggak ngerti gitu ah.
0: Baik.
1: Tapi kalau kandungan yang produk di Mira Beauty itu dijamin bagus, insyaallah bagus.
0: Insyaallah ya.
1: Rutin aja lah, siapkan uang memang sekitar 300 ribuan sebulan untuk menjadi pasien tetap di Mira Beauty.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mira untuk penjelasannya di kesempatan siang hari ini ya. Tidak hanya Itera Care dengan Mira Care ya sahabat MK, tapi juga ada Mira Beauty. Ini salah satu lini usaha dari Ibu Mira.
1: Cabangnya yang mungkin di mana?
0: Boleh. Untuk cabangnya sahabat MK di Bandung ini sudah tersebar di berbagai tempat ya. Di Jalan Gatot Subroto nomor 74 ya Ibu Mira
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kemudian BTC atau sekarang jadi Botanika sahabat MK, di MTC juga ada dan di Mekarwangi ya Ibu Mira.
1: Ya,
0: ada lagi mungkin yang belum tersebut.
1: Cianjur, Bogor.
0: Cianjur, Bogor masih ada ya.
1: Masih ada.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau Anda
1: jadi
0: dari
1: kalau
0: Cianjur
1: datang ke yang cabang Mekarwangi memang di bawahnya mesin Itera
0: Mira
1: untuk kesembuhan penyakit
0: Mira Care,
1: ya,
0: iya.
1: Mira Care, di atasnya itu adalah Mira Beauty.
0: Baik.
1: Biasanya pasien-pasien yang nunggu, biasanya kalau suaminya terapi pasti mereka dikasih voucher
0: untuk facial di atas ya.
1: Dan rata-rata mereka jadi pasien setia.
0: Insyaallah, ya, alhamdulillah. Ya. Ini sebetulnya masih ada satu pertanyaan yang masuk Ibu Mira, tapi karena waktunya sudah habis, nanti mungkin berkonsultasi langsung dengan Ibu Mira boleh ya?
1: Handphonenya silakan. Saya Ibu sebutin ya.
0: Boleh, silakan Ibu.
1: Nomor handphone Ibu kalau pengen bertanya tentang lebih dalam tentang apa itu mesin Itera dan Mira Care atau Mira Beauty, boleh nanya ke handphone Ibu ya di 081 31 31 21 4 4 8. Diulang ya, 081 31 31 24 48.
0: Baik.
1: Alamatnya yang untuk Itera adalah di Komplek Mekarwangi, Jalan Rangga Kencana nomor 50, dekat pintu tol Muhammad Toha.
0: Ya,
1: nah itu.
0: Baik, Masya Allah. Dan ini sudah bisa dicari di Google Maps sahabat MK. Jadi tidak akan nyasar insya Allah ya Ibu Mira ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Mira untuk inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu Ibu Mira.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sahabat MK, ada yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Eva yang baru menyapa ya. Nah ini silahkan Ibu Eva nanti untuk konsultasi lebih lanjutnya bisa menghubungi nomor Ibu Mira yang sudah kami kirimkan. Dan insya Allah sahabat MK kami masih akan menemani ruang dengar Anda setelah kita simak satu buah jurnal dari LPRS SNI berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung hormati putusan Kejari terkait penghentian proses hukum. PPKS di Kota Bandung didominasi wajah baru. Jawa Barat catat inflasi Mei 0,24%. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penghentian proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan fokus pemerintah Kota Bandung saat ini tetap pada pelayanan publik, pembangunan kota dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya Kota Bandung sedang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian, kerja keras dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga energi dan perhatian pemerintah harus tetap diarahkan pada upaya menghadirkan solusi dan pelayanan terbaik bagi warga. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja secara profesional, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik. Usai proses hukumnya dinyatakan gugur oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kinerja jajaran kejaksaan yang dinilainya objektif. Ditemui di Masjid Al-Ukhuwah pada Kamis pagi tadi, Erwin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagianya terhadap putusan tersebut. Erwin mengakui selama 6 bulan terakhir terus beraktivitas, termasuk menjadi imam tarawih dan mengisi ceramah saat Ramadan. Selain itu, meski dinyatakan sebagai tersangka, Erwin mengaku masih memperhatikan sejumlah masalah di Kota Bandung, apalagi masih ada yang datang ke rumah dinasnya. Oleh karena itu, Erwin berharap dapat segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendiskusikan pembagian tugas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
1: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kejaksaan yang kerja objektif ya, menganut prinsip hukum. Ya alhamdulillah lah, sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan, putusannya seperti ini. Ya alhamdulillah, saya berbahagia aja lah. Alhamdulillah, Allah mengawang saya lah itu. Kan banyak juga persoalan Kota Bandung yang datang ke rumah dinas saya kan. Ya mungkin insya Allah, mudah-mudahan dari mulai Senin lah ya, banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan step by step, saya selesai satu persatu lah. Jadi insya Allah saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, akan soan saya mungkin mau coba berdiskusi kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung.
0: Dinas Sosial Kota Bandung menemukan mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terjaring dalam penjangkauan merupakan wajah-wajah baru. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, temuan tersebut menunjukkan sebagian besar PPKS yang telah mendapatkan penanganan tidak kembali lagi ke jalan. Menurutnya, sebagian besar PPKS yang terjaring bukan berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yorisa mengklaim jumlah PPKS yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
2: Yang kita jangkau banyak wajah baru. Nah, jadi artinya boleh diklaim juga berarti hampir sedikit yang kembali lagi ke jalan setelah kita lakukan penjangkauan. Jadi banyak wajah baru dan hampir 70-80%-nya di luar Kota Bandung. Jadi kita upayakan untuk terus berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yang kembali ke jalan itu sebetulnya angkanya rendah, cuma di bawah 5% gitu. Ada yang beberapa kembali, tapi kita akan lakukan terus-menerus saja agar mereka tidak kembali. Karena di dinsos itu kan di rumah singgah kami itu dilakukan pembinaan bintasik, pembinaan pembimbingan mental dan fisik, juga spiritual, koordinasi juga dengan TNI AD untuk kayak di barak begitu. Biar mereka juga diberikan pressure agar mereka tidak mau kembali ke jalan dan juga tidak mencari uang di jalan.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%, sehingga laju inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei 2026 menyentuh angka 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, faktor utama pendorong inflasi Mei dipengaruhi oleh siklus musiman menjelang Hari Raya Idul Adha yang mengakibatkan beberapa komoditas pangan pokok mengalami kenaikan harga. Dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat yang dipantau, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Sedangkan Kota Bandung mencatatkan inflasi bulanan di angka 0,3%.
5: Menghadapi Hari Raya Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi mengalami kenaikan harga. Konflik geopolitik yang menyebabkan terhambatnya distribusi bahan energi dari Timur Tengah telah mewarnai gejolak harga energi di dalam negeri. Pada Mei 2026, Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% secara mantuman setelah pada bulan sebelumnya terjadi deflasi minus 0,07%. Inflasi year to date bulan Mei 2026 1,42%, sedangkan inflasi year on year sebesar 3,07%.
0: Harga bahan bakar minyak atau BBM di pasar global saat ini mengalami kenaikan, sehingga berakibat terhadap operasional sejumlah operator transportasi di Indonesia, termasuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pejabat yang melaksanakan tugas atau PJMT Manager Humas Daop 2 Bandung, Suprianto, mengatakan kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya operasional sekitar 2% dari biasanya. Meski BBM mengalami kenaikan, PT KAI belum berencana menaikkan harga tiket kereta api.
6: Ya, dampak kenaikan harga BBM untuk saat ini tidak berpengaruh ya untuk harga tiket. Harga tiket masih sama, kan, tetapi untuk biaya operasional kami mengalami kenaikan. Operasional masih seperti biasa, jadwal kereta juga masih seperti biasa, Pak. Tidak ada pengurangan jadwal, ini masih seperti biasa.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar home industri yang memproduksi tembakau sintetis dan menangkap dua tersangka masing-masing berinisial DD 21 tahun dan rekannya berinisial RAM 22 tahun. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para tersangka memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di Kampung Sukasirna, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus yang dilakukan tersangka dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan sistem tempel di kawasan Lembang.
7: Yaitu tersangka DB, 21 tahun, dan tersangka RAM, 22 tahun, di mana padanya itu ditemukan di rumahnya itu dia melakukan home industry tembakau sintetis.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
2: Motif saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus Wakil Wali Kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
4: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Maulif Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
1: Kalau memang Anda tidak sanggup lagi jadi wali kota Sukabumi, silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Asal Bapak ketahui, kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
4: Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui masa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi masa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Asep membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
5: Terima kasih atas perhatian dan pengingat terhadap niat baik yang bukan saya dan Wakil Wali Kota sampaikan kepada.
3: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
6: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Abun Hasbuloh Sambas menjelaskan, penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
7: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam pidana. Demi kepastian hukum kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
3: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Rupiah.
8: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
9: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, harusnya dipergunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi.
8: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar, Kecamatan Leles, Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
10: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
11: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
10: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandra Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandra Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
12: Kita bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
10: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
13: Jangan seumur hidup, kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Pokoknya diperteres di sosial media ini ataupun TikTok di semua media. Dia tuh gak pacaran, dia cuma teman.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
3: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
14: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SJ dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
15: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban ya selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
14: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
3: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF, warga Cirebon, ditangkap di wilayah Indramayu.
16: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
17: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
16: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari gradasi sahabat MG, Bioritmik, mengingatkan kita seputar bagaimana kemudian segala hal dalam hidup ini ada ritmenya, sahabat MG. Memiliki irama dan memiliki juga batas yang perlu dijaga dengan penuh kesadaran. Di tengah aktivitas kesibukan kita, seringkali mengejar banyak hal hingga lupa untuk memperhatikan sinyal tubuh, sahabat MG, untuk beristirahat, menunaikan hak-hak tubuh agar kita bisa senantiasa dalam kondisi yang prima untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan mudah-mudahan ini sebagai pengingat menambah semangat kita. Di kesempatan siang hari ini, Anda masih menyimak dalam program Inspirasi Siang. Dan kini kami undang kembali Anda untuk bisa bergabung, berbagi atensi, memilih pilihan nasyidnya. Kita sudah masuk dalam segmen nasyid pilihan, sahabat MK. Kami siapkan ada 5 pilihan nasyid yang silakan Anda bisa pilih, maksimal 3 di antaranya saja. Dan nanti 3 pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan sambil menantikan azan asar, sahabat MK. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyampaikan pilihan nasyid Anda atau request nasyidnya, silakan sampaikan di 0811 224 1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Apa saja nasyid-nasyid yang kami siapkan di hari ini, sahabat FG, kita akan hadirkan, kita simak terlebih dahulu masing-masing previewnya. Mulai dari pilihan nasyid nomor 1, kali ini datang dari Mueza dengan judulnya Belajar dari Kesalahan. Ini tidak hanya menjadi nasyid sahabat MK, tapi juga pelajaran yang berharga. Tapi seperti apakah nasyid dari Mueza, Belajar dari Kesalahan? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Mueza, belajar dari kesalahan. Sejatinya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini akan ada hikmahnya. Dan kita akan belajar dari nasyid pilihan nomor 1. Anda yang penasaran dengan versi selengkapnya, silakan langsung disampaikan pilihan nasyid nomor 1. Dan kita sambung juga di pilihan nasyid kedua. Kali ini datang dari Daud Sakti dengan judulnya Hanya Padamu Kami Meminta. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 dan apa yang diminta sahabat AMK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 sahabat MK. Hanya padamu kami meminta dari Daud Sakti. Dan kita sambung juga untuk pilihan nasyid nomor 3. Kali ini datang dari Javanyo dengan judulnya Yang Terbaik. Apakah ini menjadi nasyid yang terbaik juga untuk Anda dan ingin Anda simak? Kami akan hadirkan terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda berikut ini.

itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 3 yang terbaik sahabat MK dari Javanyo. Dan kita sambung juga di pilihan nasyid nomor 4 masih ada, kali ini datang dari Tazaka dengan judulnya Antara Mata dan Hati. Seperti apakah nasyid Antara Mata dan Hati ini sahabat MK? Berikut cuplikan nasyid dari Tazaka di pilihan nomor 4.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 antara mata dan hati, sahabat MK dari Tazaka. Dan kita juga akan simak cuplikan di pilihan nasyid terakhir di nomor 5 dari The Vicar dengan judulnya Hidayah Ilahi. Seperti apakah nasyid di pilihan terakhir ini? Berikut previewnya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid terakhir dari The Vicar dengan judulnya Hidayah Ilahi. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda, sahabat MG? Silakan sampaikan 3 pilihan nasyid melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid Anda. Apakah di nomor 1 dari Mueza, belajar dari kesalahan? Di nomor 2, Daud Sakti, dengan judulnya Hanya Padamu Kami Meminta. Di pilihan nasyid ketiga, dengan tajuk yang terbaik dari Javenu. Atau di nomor 4, Tazaka, dengan judulnya Antara Mata dan Hati. Di pilihan penutup, nomor 5 terakhir, ada Hidayah Ilahi yang dibawakan oleh The Vicar, sahabat MG. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Kami nantikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027 atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Dan insya Allah kita akan kembali simak sahabat MG sebuah nasyid dari gradasi Bioritmik berikut ini untuk mewarnai siang Anda.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
4: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
5: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
0: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan asar insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat tepat pada waktunya.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi siang hari ini, saatnya kami menyapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih pilihan nasyidnya. Anda silakan yang masih ingin ikut berkontribusi untuk menambah suara nasyid pilihan terbanyak, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kami akan langsung sapa. Yang pertama kali ini ada sahabat Ismail dari Cianjur. Di Agrabita Cianjur, pilihan nasyid dari sahabat Ismail di nomor 3, 4, dan juga 5. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Halte Selatan ada Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan juga 5 di sore hari ini. Salam silaturahmi untuk semua penyiar, sahabat MG, mudah-mudahan sehat, dilancarkan rezekinya dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa baiknya Kang Irfan. Doa yang sama untuk Kang Irfan di Halte Selatan. Kemudian dari Halte Selatan kita beralih ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kali ini ada sahabat Mahadi, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Beralih ke daerah Cipanas Puncak ada Ibu Aminah menyapa dengan pilihan nasyid di nomor 2, 4 dan juga 5 siang hari ini. Dari Cipanas Puncak kita lanjut ke Garut sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut pilihannya nomor 1, 2 dan juga 3. Kompak dengan Ibu Iis dari Tangerang, pilihannya sama di nomor 1, 2 dan juga 3. Masya Allah. Kami sapa juga Anda yang bergabung kali ini menyampaikan

0: serta sahabat Mahadi yang kembali menyapa. Dari hasil pilihan Anda, insya Allah 3 nasyid teratas, nomor 1, 2, dan 3 ini ternyata yang menjadi terbanyak. Dan akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan azan asar sahabat MK. Kami persembahkan 3 nasyid pilihan terbanyak untuk Anda tanpa jeda. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasyid pilihan Anda.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-112 Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
3: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
3: Allah tempat meminta segala sesuatu.
2: Lam yalid wa lam yulad.
3: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
2: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
4: Sadaqallahul Azim.
0: MK Sore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaihi.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.net.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 기설에102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah bangunlah keluarga seindah

engkau membangun surga, di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

sikap seorang mukmin terhadap musibah. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah, musibah adalah sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita sukai. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai, ya, ada yang menyebutnya adalah sebagai musibah. Walaupun definisi secara umum, musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita, apapun ya. Nah, kita sebagai seorang yang mukmin, ya, orang yang betul beriman kepada Allah, harus memiliki sikap yang benar. Dan guru kita, ya, guru anda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sering menyampaikan hal ini. Jadi saya hanya mengingatkan kembali ya yang pernah disampaikan oleh A. Kenapa ini penting ya jamaah semua? Karena kondisi bangsa kita ini dalam keadaan baik-baik saja atau ada sesuatu? Katanya dolar lagi naik ya. Betul enggak ya? Dolar lagi naik Pak. Dan gurunda kita AA juga sudah menginstruksikan gitu ya kepada para pimpinan untuk betul-betul melakukan langkah-langkah yang harus ya ditempuh. Nah, artinya sesuatu yang terjadi yang tidak kita sukai, boleh jadi akan ada yang namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Kondisi pesantren kita juga sama. Santri yang datang ke sini yang daftar berkurang juga cukup signifikan. Ini musibah enggak? Musibah. Sesuatu yang kita sukai kan santri banyak, penghasilan meningkat. Eh ternyata santri sedikit, betul enggak? Otomatis santri sedikit, targetnya 100 tercapai 10. Kalau 100 kan ada 10 musyrib yang kita butuhkan. Ketika yang datang hanya 10, berarti hanya satu musyrib. Yang 9-nya dikemanai? Berarti yang 9-nya yang tadinya hadir di sini, wayahnya gitu. Artinya sudah saatnya, berarti kan ada sesuatu yang tadinya punya penghasilan otomatis berkurang. Musibah bukan? Bagi lembaganya musibah bukan? Musibah. Harga-harga naik, musibah enggak? Sedangkan gaji enggak naik-naik, Kang Adam. Ya. Enggak usah risau dengan gaji naik atau tidak. Betul enggak? Yang paling penting cukup. Iya kan? Ya. Yang paling penting. Kita yang namanya berkarya juga tidak mesti di Darut Tauhid. Dulu ingat tahun 2006. GT diuji tahun 2006. Hampir setengahnya santri karya Allah tempatkan di tempat yang lain. Termasuk ada salah satu pimpinan saya, "Man, kamu siap-siap aja, kamu juga dikeluarkan kok." Beli ahli, salah satu ahli manajemen gitu. Tapi ada salah satu saja yang bilang, "Enggak, Man, kamu insya Allah akan tetap di Darut Tauhid. Allah pasti menolong AA." Karena enggak salah, AA enggak melakukan perbuatan dosa, hanya perbuatan yang tidak disukai oleh makhluk. Nah, artinya jamaah semua yang dirahmati Allah gitu. Ini musibah. Sesuatu yang kita tidak sukai. Boleh jadi tadi dalam masalah lembaga tadi, kehadiran santri, kehadiran pendapatan berkurang dan sebagainya, sekarang sangat signifikan. Itu musibah. Pun yang namanya musibah adalah berupa sakit. Sakit musibah bukan? Di sini sehat semua atau pernah sakit? Pernah sakit apa saja? Kadang-kadang. Ya. Saya suka sakit kepala, demam, pusing, flu, batuk, pilek, ya, mencret, betul enggak? Apalagi? Penyakit santri apa? Sakit perut.
Itu musibah bukan? Nah artinya pun sama dalam kehidupan rumah tangga. Memangnya kehidupan rumah tangga mulus-mulus saja gitu? Enggak. Betul enggak? Yang sudah menikah. Kadang-kadang ada yang namanya pakai truk. Tahu pakai truk? Suami agak keras suaranya dikit gitu ya. Istri lebih keras dikit. Ya. Itu biasa dalam kehidupan rumah tangga. Ketika disikapi dengan benar, Masya Allah, yang terjadi adalah bukan kerusakan, tapi kebahagiaan. Jadi kalau kita nih, saya sudah menulis 11 langkah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau ini dilakukan semua, Masya Allah gitu ya. Ya, ini juga belum ya. Ini mah cita-cita saya ini ya. Ini belum saya lakukan. Ya, ini cita-cita saya ini saya sampaikan kepada kita dan ini juga semuanya dari AA konsepnya. Gitu. Ya, adalah supaya apa kita sama-sama. Ya, saya hanya sharing saja gitu ya. Arya saya juga berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh AA. Agar kita dalam menghadapi permasalahan kehidupan, musibah dari manapun, dari luar ataupun bahkan dalam diri kita, dari keluarga kita, dari instansi kita, dari boleh jadi sekarang dolar naik dan sebagainya kan berdampak. Ya, ada kak banyak masalah. Nah, yang pertama ini adalah yang akan saya bahas. Ya, sikap ketika kita ditimpa musibah. Kita, ya saya gitu ya, ada semuanya yang ada sih. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yakini ini sudah takdir. Adalah yakini ini sudah takdir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi tidak. Tiada suatu bencana pun yang menimpa pada diri kita itu semuanya sudah tertulis. Dulu tahun 98 kasus krisis ya. Krisis. Kemudian tahun 2019 ada COVID, betul nggak? Sampai 3 tahun kapan berhentinya COVID? Ditunggu-tunggu. Itu kan musim. Sekarang juga ya diuji. Artinya sudah tertulis. Boleh jadi kita sakit kepala, sakit batuk, sakit tenggorokan, itu sudah tercatat. Sudah tercatat semua. Ya. Yang demikian itu supaya kita jangan berduka cita. Juga kalau kita mendapatkan nikmat jangan sampai bergembira. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis disebutkan ya. Mukmin yang kuat lebih baik dari dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu maka janganlah engkau berkata seandainya aku melakukan ini dan itu, tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan seandainya membuka pintu perbuatan syaitan. Maka kalau sudah terjadi, ucapkan qadarullahu wa ma syaa fa'al. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ya, memang saya takdirnya sakit. Ya, usaha unit kita lagi diuji. Ini sudah takdir dari Allah. Yakin. Sudah tercatat. Ya, udah takdirnya kita harus berpisah dengan teman-teman kita yang boleh jadi dulu satu perjuangan, ternyata harus berjuang di tempat yang lain. Ini sudah takdir. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu sudah sunatullah. Ada yang meninggal dan sebagainya, sudah sunatullah. Ini yang pertama, Sasu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ditimpa musibah adalah ucapkan kalimat istirja dan berdoa. Ya. Sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk.
Jadi kalau kita sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Usaha kita boleh jadi diuji, kesehatan kita diuji dengan pasangan, dengan anak, dengan istri, gitu ya. Ini adalah bagian daripada. Kita masuk masjid, pas keluar sepatu kita apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian doa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khair minha. Jadi setelah mengucapkan kalimat istirja tadi jamaah semua, kita ucapkan Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khair minha. Ya Allah, anugerahkan pahala atas musibahku ini dan ganti dengan yang terbaik. Dan masya Allah, pernah saya menyampaikan ceramah ini, ya, pas keluar sendal saya hilang langsung gitu ya, sendal saya pasti mana sendal, langsung saya praktekkan doa ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairu min. Dan ini juga pernah menimpa seorang sahabiah namanya Ummu Salamah, ya. Ketika diuji dengan Abu Salamah meninggal, maka beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khair. Kemudian diganti Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi jamaah semua, ketika kita ditimpa musibah, ingat musibah ini serahkan kepada siapa? Allah. Inna sesungguhnya kami lillahi kepunyaan Allah, wa inna sesungguhnya kami ilahi kepadanya roji'un, kembali. Kita kembalikan dan kita minta, ya, pahala atas musibah kita sakit kepala. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairin. Kemudian yang ketiga, ya masmah, adalah perbanyak tafakur terhadap dosa yang pernah dilakukan. Karena jangan-jangan, ya, musibah yang menimpa ini diakibatkan oleh apa? Dosa. Karena ada ayat di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 123. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "May ya'mal su'ay yujzabih." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dosa, dosa besar atau dosa kecil, niscaya akan diberi pembalasan dengan setimpal. Ketika turun surat An-Nisa ayat 123, Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah setiap su itu akan dibalas? Apakah setiap kejelekan akan dibalas? Seperti apa balasannya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. "Alasta tamradu?" Bukankah engkau pernah sakit? "Alasta tansabu?" Bukankah engkau pernah merasakan kepayahan, keletihan, kecapean? "Alasta tahzanu?" Bukankah engkau pernah merasakan kesedihan? "Alasta tusibuka la'wa?" Bukankah engkau pernah merasakan musibah? Iya. "Qala bala." Benar wahai Rasulullah. "Fahuwa ma tujzauna." Itulah balasan. Jadi dalam hadis, ya, riwayat Ahmad, ini saya kutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan. Jadi yang namanya tafsir itu, jamaah semua, ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ada Al-Quran dengan hadis, ada Al-Quran dengan perkataan sahabat, ada Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Ini namanya tafsir bil maksur, birriwayah. Ya. Jadi ayat Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya pembalasan terhadap dosa yang kita lakukan itu ada empat hal. Dalam hadis ini, satu adalah berupa sakit, yang kedua adalah kepayahan, yang ketiga adalah tahzan, kesedihan, yang ketiga adalah musibah yang menimpa kita.
Nah, maka kita harus betul-betul tafakur. Dan ini adalah dicontohkan ya, oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam makan buah khuldi, kenapa makan buah khuldi? Kenapa? Ya. Karena ditipu setan. Ya. Wahai Adam, ini buah khuldi, yang mengatakan buah khuldi itu setan. Wahai Adam, kalau kamu makan, kamu itu kekal di surga atau jadi malaikat? Nah, itu setan nipu, iblis nipu. Ya. Maka dimakan oleh Adam. Ketika dimakan, ya, ada dalam surat Al-A'raf, ya, teman-teman. Ya, surat Al-A'raf. Nah, di sini disebutkan ya, di ayat nah ini. Ayat 20 ya. Di sini. Di ayat ya, dari ayat 20. Ya, ayat 20. Nah, ketika Nabi Adam makan buah khuldi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung permalukan. Auratnya dibuka. Sahabat semua, kalau dipermalukan musibah bukan? Ada yang pernah dipermalukan? Malu enggak? Malu. Ganggu sekali dipermalukan gimana? Ya. Itu musibah bukan? Musibah. Ya. Ditangkap yang sekarang ya, anggota siapa itu, kepala BGN katanya. Lagi viral ya. Malu enggak keluarganya? Itu dipermalukan. Pakai lagi. Kok kenapa saya diberikan sakit kepala? Pakai lagi. Kok kenapa saya diberikan sakit kepala? Kenapa saya diberikan sakit mata? Kok kenapa saya batuk-batuk? Kenapa saya mencret? Kenapa kok pasangan saya harusnya sayang enggak sayang? Jangan-jangan diundang oleh dosa. Nabi Adam tobat. Di ayat 24-nya, ya. Allah turunkan Nabi Adam. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Nabi Adam diturunkan jamaah semua di India. Hawanya di Jeddah. Dijauhkan dari orang yang dicintai. Itu dampak dosa. Tadinya hidupnya bahagia di surga. Diturunkan. Yang tadinya ada orang yang mencintai, menyayangi, dijauhkan. Nah, jangan-jangan ketika ada masalah-masalah seperti ini diundang oleh apa? Nabi Adam terus taubat. Tidak pernah Nabi Adam menyalahkan iblis. Ya Allah, ini kan gara-gara iblis, kurang ajar saya. Enggak. Menyalahkan enggak? Yang disalahkan siapa? Ini gara-gara nih, banyak saingan. Oh, dia lebih murah, lebih ini. Cicing. Tahu cicing? Ini sakit kepala kok ini gara-gara BGN, gara-gara presidennya sih enggak benar. Astagfirullah, kenapa nyalakan presiden? Ini pemerintah aja ngaco, nyalakan pemerintah lagi. Enggak boleh kita nyalakan orang lain. Betul gak? Jangan kayak iblis. Jangan kayak siapa? Tahu kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Kenapa? Enggak tahu. Iblis dikeluarkan dari surga gara-gara Allah memerintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku? Apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik darinya. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Kan Allah menyuruh iblis sujud. Iblis sujud, enggak mau. Kenapa enggak mau iblis? Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Ngangkat diri, merendahkan orang. Itu dosanya. Kemudian di ayat 13-nya Allah berfirman, ya, perangan. Jangan sombong. Coba masing-masing evaluasi. Coba masing-masing evaluasi. Ini jangan-jangan kita sering menyampaikan kepada kita. Jangan kayak iblis. Iblis taubat enggak? Menemukan kesalahan enggak? Sampai kiamat iblis itu ablasa. Artinya putus asa dari rahmat Allah.
Ah udah sekalian. Nah ini hati-hati sahabat semua. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan nyalahkan kalau apa-apa. Saya sakit mata gara-gara itu sih sambar mata. Sakit perut itu gara-gara makan yang pedas. Padahal yang makan 100 orang yang mencerat hanya dia sendiri. Yang salah cabai yang disalahkan. Ada yang gitu. Ini gara-gara ini sih makan itu tuh. Saya sakit gigi gara-gara makan daging. Kemarin dagingnya banyak kan. Bukan itu masalahnya. Apa dosanya? Nah ini semua. Jadi ketika ada musibah, langkah yang ketiga ini, cobalah tafakur. Dosa apa yang saya lakukan? Kalau saya biasanya ya untuk tafakur itu dengan dihubungkan. Saya sakit mata. Kalau saya sakit mata, itu berarti Allah sayang dengan mata saya. Sedang dibersihkan dosanya. Maka kalau ada orang sakit mata, jangan matanya jelalatan wainya. Gak boleh. Jadi ini untuk bukan menilai orang lain. Kalau menilai orang lain cukup takdir. Cukup apa? Ya udah takdir yayasan itu harus bangkrut. Udah takdir ya. Wah memang pimpinan gak benar sih, dia blow on ya. Nah itu menghina, gak boleh. Dia sakit tangannya kecakar oleh ucing. Ini tangannya sih tukang mukul. Gak boleh, tahu dari mana. Nah gitu teman-teman. Ini untuk diri sendiri. Karena sakit itu adalah takdir. Pasti Allah takdirkan orang lain sakit. Kenapa? Nah, supaya dokter ada rezekinya. Rumah sakit ya kan gitu ya, pabrik obat ya kan. Ya, dan takdir itu dia. Nah, kembali tadi ya. Jadi kalau kita diberi musibah sakit mata, ingat dosa mata. Sakit kepala berarti dosa apa, Pak? Kepala. Sakit mulut, radang tenggorokan, bibir pecah, pecah sariawan. Apa dosanya? Lisan. Kok kenapa Ustaz? Saya suka sakit mencret. Apa mencret? Sakit mencret itu banyak duduk kurang zikir. Sok yang suka main HP berlama-lama, nanti mah sakitnya itu. Sakit kembung, mual, perih, ya. Nanti BAB-nya berdarah. Nah, lihat hati-hati itu. Ya. Kemudian ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah tadi ya, setelah kita banyak tafakur, perbanyak istighfar. Seperti Nabi Adam tadi kan, taubat aja. Nabi Yunus ketika ada di perut ikan, apa yang dilakukan? Kan dilempar oleh siapa? Yang ada di perahu kan, enggak menyalahkan orang yang melempar. Tapi yang dibaca oleh Nabi Yunus apa? Taubat.

0: minal khosirin. Maka AA biasanya kalau dia masalah suruh tobat. Saya pernah ketika jadi ketua DKM Jekob, ketika banyak sesuatu, coba Ustaz evaluasi. Apa evaluasinya? Ya banyak dosa. Nah gitu dong, harus evaluasi. Jadi kalau kita ada masalah, coba evaluasi. Dosa apa yang ada di unit itu? Dosa apa yang ada di lembaga itu? Di yayasan itu? Kita sakit kepala, dosa apa di kepala kita? Mata ini kenapa ada? Kok kenapa HP saya yang punya HP yang pecah depannya? Kenapa pada pecah depannya? Itu ngeliatin apa di HP? Itu yang harus dievaluasi. Itu pasti ada kesia-siaan di sana. Kalau HP kita rajin baca Al-Quran, gak mungkin HP-nya akan rusak. Gak mungkin akan pecah, gak mungkin akan nyemplung ke toilet. Ada yang HP-nya nyemplung ke toilet? Saya pernah soalnya. HP-nya belum tahu lihat. Astagfirullah. Dosa apa? Ya. Jadi langsung tafakur, langsung tahu tobat. Enggak nyalahkan orang gitu ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ya. Kita percepat saja. Adalah mengucapkan hamdalah. Ini enggak mesti berurutan ya. Ini ya, karena enggak ada hadisnya gitu. Ini enggak mesti berurutan. Karena musibah itu hakikatnya adalah kasih sayang dari Allah. Bahkan dalam hadis ya, pernah saya mendengar ceramah Ustaz Syekh Ali Jabir. Ketika kita ditimpa musibah, itu Allah hapuskan dosa. Nah, orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah, maka Allah bangunkan rumah di surga. Mau enggak, Kang Gus? Rumah di surga. Jadi apa yang kita lakukan kalau diberi musibah, ucapkan alhamdulillah. Kata Syekh Ali Jabir, ketika saya ditusuk, maka yang saya ucapkan alhamdulillah. Nah, maka kalau saya sakit kepala, alhamdulillah. Mensret? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khair minha. Astagfirullah ya Allah pun. Dosa saya apa ya Allah? Kok kenapa diberi ujian seperti ini? Yuk kita sama-sama di SDM kita coba evaluasi. Jangan nyalahkan. Berhenti nyalahkan. Kalau nyalahkan nanti enggak ada perubahan. Evaluasi. Ini sama-sama ngajak. Kalau ada masalah, karena cenderung kalau ada masalah nyalahkan. Ciri khas orang yang sombong itu nyalahkan. Mencari kambing itu kayak siapa tadi? Iblis. Ini gara-gara istri sih gak bener. Dari istri dia marah-marah wae. Pak, gara ditambah. Astagfirullah. Ini volume ya suami kayak gini gitu ya. Dosa gitu ya. Yang keenam, yakin yang bisa mengangkat musibah adalah Allah. Guru kita sering menyampaikan surat Yunus ayat 107. Ini sering disampaikan oleh wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah. Jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sekarang dolar naik. Siapa yang bisa mencukupi kebutuhan kita? Kenapa kita gak harus mikirin dolar? Bukan gak mikirin ya, harus ada langkah. Tapi jangan sampai kita melupakan siapa? Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Ya terserah dolar mau berapapun, yang paling penting kebutuhan kita cukup. Betul gak? Mau haji, cukup. Umroh, cukup. Untuk anak-anak, pasangan, untuk beli rumah, gitu. Nah, untuk makan tiap hari, nah, kan yang paling penting cukup. Kan gak pengaruhnya dengan, ternyata pasangannya diuji, harusnya berkarya, ternyata dirumahkan. Kan yang paling penting cukup. Boleh jadi nanti ada yang dirumahkan gara-gara yang seperti ini. Ingat, yang bisa memberikan kecukupan siapa? Allah. Maka sahabat semua, yang berikutnya adalah tadi yang ketujuh adalah baguskan ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa
1: hasbu.
0: Barang siapa takwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ini unit ini, dia ada jalan keluarnya. Kemudian apa? Diberikan rizki dari arah yang tidak disangka. Dan Allah, kalau kita tawakal kepada Allah, nanti Allah cukupi.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: jadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Yesterday, I go to library and borrow many books.
7: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
6: Tapi harusnya I went to the library ya.
7: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
2: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah. Karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah cukupi. Ya. Maka kita bagaimana tim kita ibadahnya bagus. Kita, keluarga kita, diri kita aja dulu. Jangan nyuruh orang lain dalam kehidupan kita. Kok kenapa ya Allah, mata saya kok diberikan sakit? Coba evaluasi. Oh, tadi mata enggak terjaga. Sibuk sekarang dengan baca Al-Qur'an. Punya target sehari baca khatam Al-Baqarah. Sehari punya target satu juz. Tiap malam baca Al-Mulk Ar-Rahman. Tiap malam berusaha sholatnya yang terbaik. Coba bayangkan, istighfarnya betul-betul dihayati yang terbaik istighfar. Baca sholawat. Sholat duha jangan sampai lepas. Saum sunnah dibaguskan. Jangan berbuat dosa. Jangan anggap remeh. Lihat saja nanti. Dan banyak doa kepada Allah. Ya, teman-teman. Ya. Kemudian kuatkan tawakal. Ya. Apa tawakal itu? Pasrah. Ya. Ya hayu ya quyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya, ini adalah salah satu doa yang pernah juga sampaikan oleh. Ya hayu ya quyum bi rahmatika astaghith. Ya. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Aku mohon pertolongan kepadamu dengan kasih sayangmu, perbaikilah seluruh urusanku. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Minta kepada Allah. Allah, jangan kau serahkan urusan kepada diri sendiri. Sahabat-sahabat, kalau kita ada masalah mikir sendiri, maka tidak sedikit ada orang-orang yang stres. Pusing, resah, gelisah, ujungnya marah-marah. Ada enggak ada orang ada masalah marah-marah? Banyak. Ada keuangan marah-marah, istri marah-marah, suami marah-marah, pimpinan marah-marah. Nah, gara-gara apa? Mengandalkan pikiran. Cobalah serahkan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Serahkan. Ya Allah, datangkan hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian yang kesembilan adalah perbanyak syukur. Kalau kita sakit gigi, jangan sibuk dengan giginya kalau kata. Sibuklah dengan yang lain. Kan yang lain sehat. Alhamdulillah ya Allah, mata masih bisa melihat. Bersyukurlah dengan yang nikmat yang banyak. Jangan sibuk dengan yang gitu, yang itu. Maka alhamdulillah perbanyak ham. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat, diberikan pasangan. Walaupun boleh jadi ada kekurangan, alhamdulillah perbanyak. Nah, yang terakhir adalah teman-teman ridho. Walaupun ridho ini adalah apa sih ridho? Ya, ridho itu senang, puas menerima dengan lapang dada. Orang akan ridho, sahabat semua. Ridho ini makom tertinggi. Ada sabar, ada syukur, ada ridho. Kalau ada orang ada masalah, sabar itu nggak boleh keluh kesah. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah. Ucapkan tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa istighfar itu bagian daripada sabar. Syukur adalah ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, saya diberi sakit, alhamdulillah. Walaupun hatinya masih kehel tapi ingin dapat rumah di Kalau orang ridho itu udah bahagia. Ada enggak orang yang diberikan musibah bahagia? Ada enggak? Pernah merasakan? Saya semua, kalau kita meyakini bahwa musibah ini kasih sayang dari Allah, dengan musibah dosa kita

0: dihapuskan, ada orang yang sudah merasakan ketika maaf gitu ya, diberikan musibah, alhamdulillah sampai nangis tuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Betul-betul merasakan kasih sayang Allah luar biasa. Ketika salah langsung diingatkan. Teman-teman, kalau orang sudah makomnya makom ridho, maka ini hidupnya pasti bahagia. Pasti akan menemukan. Nah, untuk mendapatkan makom ridho ini enggak mudah. Harus banyak tafakur. Karena orang yang sudah makom ridho sudah menemukan hikmah di balik kejadian. Karena tahu nih, ujung dari ini adalah apa? Udah tahu. Biasanya orang yang sudah ridho hatinya bersih. Nah, maka semua kalau orang hatinya semakin bersih, semakin qalbun salim, maka insya Allah. Dan banyak tafakur tadi. Ya, ada 10 sikap tadi, manakala kita bisa melakukan, insya Allah, sahabat semuanya, kita akan menjadi orang yang hidupnya senang. Ridho itu nerima. Ridho secara bahasa itu senang, puas, menerima dengan lapang dada. Harusnya kalau ada sakit, alhamdulillah, bahagianya itu apa ya? Ya bahagia banget gitu ya. Jadi betul-betul kasih sayang Allah itu luar biasa. Saya pernah ya dimarahi oleh seseorang. Saya justru merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena yang saya ingat adalah dosa saya. Ya Allah, alhamdulillah. Engkau ingatkan. Enggak ada tuh perasaan dendam, kehel sama orang itu enggak pernah. Karena yang ada adalah ingat dosa dan ingat janji dan jaminan Allah. Maka semua kalau 10 tadi bisa dilakukan, makanya kalau dipercepat adalah CBY. Cepat ingat pada Allah, banyak ingat pada Allah, yakin kepada Allah. Nah, kalau ini ya ini konsep yang disampaikan oleh kalau betul-betul langsung cepat ingat Allah, banyak ingat Allahnya dan yakin, jangan ragu-ragu, yakin tadi ini sudah takdir, sudah tercatat, nggak usah menyalahkan Allah, sudah takdir. Seperti Nabi Adam turun dari surga, takdir bukan? Takdir. Kalau Nabi Adam nggak keluar dari surga, ada nggak manusia? Makanya terhadap orang yang diberi musibah nggak boleh kita suudzon, sudah takdir, sudah beres. Saya sakit takdir, pasangan sudah takdir. Tapi enggak boleh nyalahkan Nabi Adam, nyalahkan takdir enggak? Enggak. Yang disalahkan siapa? Dosa. Nah, ini teman-teman, ini sikap kita ketika terhadap musibah. Belum kita bahas sikap kita terhadap orang yang ditimpa musibah. Tapi waktunya sudah habis gitu ya. Mungkin dalam kesempatan yang lain insyaallah kita akan lanjutkan. Nah, mudah-mudahan jemaah semua yang dirahmati Allah, inilah hikmah. Kita harus menemukan hikmah di balik kejadian. Kalau kita mampu menemukan hikmah di antara doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, anugerahkan aku hikmah, pengetahuan yang mendalam. Ujung dari doanya adalah man atallaha biqalbin salim, hati yang qalbun salim. Jadi orang yang menemukan hikmah adalah buah dari qalbun salim. Orang menemukan hikmah nanti hasilnya adalah ridho. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ridho dengan semua takdir-takdir Allah. Ada salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasul adalah Allahumma ikhtarli warudini biikhtiyarik. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untukku dan jadikanlah aku ridho dengan pilihanmu. Mudah-mudahan jemaah semua yang dirahmati Allah, kita menjadi orang-orang yang ridho dengan takdir-takdir dari Allah. Karena takdir dari Allah pasti yang terbaik. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur,
1: Ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang kami ulang-ulang, ya Allah. Yang kami sadar itu dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni seluruh dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kecil, dosa lahir maupun yang batin, dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan dosa, dosa Engkau ampuni, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan kesalahan, kesalahan Engkau maafkan. Wafatkan kami dalam keadaan hutang, hutang telah kami lunasi, ya Allah. Amanah, amanah telah kami tunaikan. Janji, janji telah kami tepat. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizqnal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rizqnal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang sudah kami dapatkan ini, ya Allah. Ilmu yang sudah kami dapatkan dari guru-guru kami, ya Allah. Ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami takut berbuat dosa kepada-Mu, ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami memiliki hati yang qalbun salim, ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami, ya Allah, jauh dari neraka-Mu, ya Allah. Ilmu yang bisa mendatangkan kami mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah, mendapatkan surga-Mu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma ataitana wa atil hayatana 'ala ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman sibak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan, ya Allah, kami, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang istiqamah dalam iman dan Islam. Kumpulkanlah kami, ya Allah, bersama hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Rabbana hablana hukma wa alhiqna bis-salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan kami buah tutur yang baik, ya Allah. Waj'alna min warasati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma rizqna umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Allahumma rizqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Allahumma rizqna ahlal Qur'an. Allahumma rizqna bi syafa'atil Qur'an. Allahumma rizqna bi karamatil Qur'an. Allahumma rizukna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu, ya Allah. Seluruh santri kaya ini ahlul Quran, ya Allah. Anugerahkanlah kami kerinduan untuk membacanya, memahami dan mengamalkannya. Jadikan ahlak kami ahlak Al-Quran, ya Allah. Kumpulkanlah kami, ya Allah, seluruh santri kaya ini, jamaah ini, ya Allah, di surga yang terbaik di sisimu, ya Allah. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahkanlah, ya Allah, bangsa dan negara kami, ya Allah, dipimpin oleh hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Hamba-hambamu yang takwa kepada-Mu, ya Allah. Hamba-hambamu yang takut hanya kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustadnafin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina waftah lahum fathan qariba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Rasulullah sidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikian jemaah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Kita akhiri istighfar dan wahid madras. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, sehingga kami menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. 74 dulu ya. Sendi orang itu 74 sih, silakan. Ustaz. Geser punten speakernya. Ya, silakan.
1: Kajian Al-Hikam nomor 74. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha.

0: telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat bagimu. Wa ma bikum binikmatin faminallah. Tiada terjadi suatu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat pemberian Tuhanmu, maka engkau gunakan, engkau ceritakan kepada yang lain.
1: Ini bahasan pekan kemarin diulangi karena penting. Jadi begini, banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan pikiran, lisan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali make saja.

0: Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus? Tahu tidak? Allah tahu yang ketika Al-Quran langsung di-skip gitu? Tahu tidak? Kenapa ketawa? Karena menjiwai. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Jawab. Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Ini ada tamu dari mana nih? Arisan Buncan. Han? Siapa Encan? Buncan. Ini istrinya Pak Encan, ya. Baik, Ibu. Allah tahu Ibu lagi scrolling terus? Tahu tidak? Ah, syukurlah. Online terus, belanja online tahu? Kenapa pada nunduk? Malu, syukurlah. Malu itu bagian dari iman. Jangan malu kepada saya, dah kita enggak kenal, Bu, ya. Tapi Allah yang menitipkan mata ini. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, rekan-rekan sekalian, ini banyak mahasiswa yang kuliah di sini. Apa sih tujuan kuliah di Darut Tauhid? Intinya sih nambah iman dan nambah amal.
1: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya selepas kita menyimak bersama ya sahabat MK sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Suharman dan juga Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK, yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama sebelumnya dapat kita maksimalkan ya sahabat MK, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sore hari ini sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam yang kembali hadir serta mengudara di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di sore hari ini sahabat MK, kita akan bersama memperbaharui informasi dalam berita dunia Islam sahabat MK, dan seperti biasa nantinya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh 2 reporter yang bertugas. Ada sahabat Muhammad Deva dan juga sahabat Linda. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Deva dan juga sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Dava dan juga sahabat Linda di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya sahabat Bahri dan juga sahabat Linda di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah, sama, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Dava dan juga sahabat Linda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya sahabat Dava dan juga sahabat Linda, kita akan hadirkan ya 6 preview pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini, maksimal 3 di antaranya. Dan kami akan hadirkan sahabat MK previewnya terlebih dahulu 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, Wakil Menteri Haji serahkan bantuan daging dam untuk Palestina.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, sahabat MK, secara simbolis menyerahkan paket daging dam atau hadyu dari jamaah haji Indonesia yang disalurkan melalui program Adahi. Langkah tersebut, sahabat MK, menegaskan bahwa ibadah haji memiliki dimensi sosial dan juga kemanusiaan yang kuat. Penyerahan bantuan tersebut diharapkan dapat juga meningkatkan adanya beban masyarakat Palestina yang terdampak konflik untuk saat ini.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih. Women Hajj serahkan bantuan daging dam untuk Palestina. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Menteri Agama waspadai gratifikasi berkedok hadiah.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para pejabat mewaspadai gratifikasi yang berkedok hadiah, sahabat MK. Hal ini disampaikan dalam webinar nasional anti korupsi pendidikan tinggi bertajuk gratifikasi dalam perspektif Islam.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang kedua yang sudah kami hadirkan juga. Menteri Agama waspadai gratifikasi berkedok hadiah. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, sinergi Majelis Ulama Indonesia bersama Baznas dan Guru BK bangun ketahanan keluarga.
1: Kolaborasi tersebut sahabat MK dilakukan melalui integrasi pemikiran dan juga program pembinaan keluarga di tengah berbagai tantangan sosial di era saat ini. MUI sendiri juga menilai sahabat MK bahwa keluarga yang kuat begitu menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang berkualitas. Pembentukan karakter dan juga ketahanan mental untuk generasi muda ini pun juga perlu dimulai sejak masa remaja sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045 sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Sinergi MUI bersama Baznas dan Guru BK bangun ketahanan keluarga. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, posisi Indonesia di ekonomi Islam global menurun.
3: Ya, posisi Indonesia dalam peta ekonomi Islam dunia turun satu tingkat. Meskipun Indonesia mengalami penurunan, Indonesia masih menunjukkan daya saing yang kuat pada sejumlah sektor industri halal.
0: Ya, itu dia sahabat MK, preview dari pilihan berita nomor yang keempat yang sudah dihadirkan juga. Posisi Indonesia di ekonomi Islam global menurun. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Tokyo jadi ajang promosi halal Indonesia.
1: Agenda tersebut sahabat MK merupakan hal yang tentunya juga sama-sama perlu kita hadirkan, di mana kegiatan tersebut ini bertujuan memperkenalkan sistem jaminan produk halal untuk Indonesia kepada pelaku industri secara internasional. Selain itu juga sahabat MK, LP POM juga ini memaparkan peluang besar terkait dengan pengembangan industri halal Indonesia di pasar global. Kegiatan tersebut ini pun juga menjadi bagian dari upaya sahabat MK memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima, Tokyo jadi ajang promosi halal Indonesia. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita yang terakhir ataupun juga pilihan berita nomor yang keenam, Indonesia dan Turki suarakan keadilan Palestina.
3: Menteri Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kedua negara akan terus menyuarakan dukungan bagi Palestina di berbagai forum internasional.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Indonesia dan Turki suarakan keadilan Palestina. Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di sore hari ini. Tentunya juga dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, Women Hajj serahkan bantuan daging dam untuk Palestina.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Menteri Agama yang waspadai gratifikasi berkedok hadiah.
3: Dan di pilihan nomor ketiga, sahabat MK, sinergi MUI bersama Baznas dan Guru BK bangun ketahanan keluarga.
0: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, posisi Indonesia di ekonomi Islam global menurun.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK yang bisa Anda pilih, berkaitan dengan Tokyo jadi ajang promosi halal untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya di pilihan berita terakhir, berita nomor keenam, Indonesia dan Turki suarakan keadilan Palestina.
0: Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan kembali. Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya melalui grup komunitas sahabat MK. Terusus Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat memilih polling dari pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK, dan dapat Anda pilih maksimal juga 3 di antaranya. Dan kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung serta memilih 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Namun tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
6: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya, dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
7: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
4: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
4: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sobat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-21 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di sore hari ini juga masih dapat bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja mendengarkan ataupun juga menyimak berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih agar tentunya juga dapat ikut bergabung untuk memilih di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Women Hajj serahkan bantuan daging dam untuk Palestina.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Menteri Agama waspadai gratifikasi berkedok hadiah.
2: Dan di pilihan berita nomor ketiga, sinergi MUI bersama Baznas dan Guru BK bangun ketahanan keluarga.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, posisi Indonesia di ekonomi Islam global menurun.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK, yang bisa Anda pilih ada Tokyo, jadi ajang promosi halal Indonesia.
2: Dan di pilihan berita nomor keenam, sahabat MK, Indonesia dan Turki suarakan keadilan Palestina.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan kembali. Dan Anda yang ingin bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK, 0811224 1027. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga, dan dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya, sahabat MK. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya, ada dari sahabat Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra. Sudah ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Anggi Nur Fahmi sudah mengawali di sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya. Ada dari Ibu Siti dari Batu Jajar, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya, sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Eti dari Balai Endah, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung ikut memilih pilihan beritanya. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Beralih dari Cimenyan, Kabupaten Bandung ke Cicadas, sahabat MK, sudah ada dari Ibu Pujasari, ikut memilih juga di kesempatan sore hari ini, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Yani, 57 tahun dari Taguk Apu, memilih di pilihan berita nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa, sudah ada Ibu Yanti dari Antapani, memilih pilihan beritanya juga sama dengan Ibu Yani, yaitu di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa, sudah ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang, memilih pilihan beritanya di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sudah ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini, ikut memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa, sudah ada sahabat Lina dari Ranca Ekek, dari Gria Ranca Ekek, sudah ikut bergabung juga di sore hari ini, memilih di pilihan nomor 1 dan nomor 6 saja nih di kesempatan sore hari ini. Baik, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya sahabat MK sudah dipilih oleh Ibu Istuti dari Banjaran, ikut memilih pilihannya. Kalau dari Ibu Is memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Melengkapkan juga sahabat MK menyampaikan salam untuk yang sedang bertugas. Salam sehat dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Istuti dari Banjaran, yang mudah-mudahan juga doa terbaik untuk Ibu Istuti di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Sudah ada Ibu Parilah dari GBA 3, ikut bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Insya Allah, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah ikut memilih dan juga bergabung di kesempatan sore hari ini. Lalu selanjutnya sudah ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa, ada dari sahabat Henry Safitri. Di sore hari ini juga sudah ikut bergabung memilih pilihan beritanya. Kalau dari sahabat Henry memilih di pilihan nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Dan juga melengkapkan, menyampaikan semoga sahabat Siar, sahabat Dava, dan juga sahabat Linda, operator, kru MK, dan juga sahabat MK semuanya, mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih sahabat Andri Safitri sudah bergabung juga ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga Allah kabulkan ya sahabat Andri Safitri di kesempatan sore hari ini. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah ikut bergabung juga di sore hari ini memilih pilihan beritanya. Sudah ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan terakhir sahabat MK, kami sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ikut juga bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan tentunya. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah saya lihat sahabat MK di pilihan berita yang pertama, sudah dipilih oleh Anda 11 suara. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua juga sama, dipilih 11 suara sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang ketiga, 3 suara. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor keempat dan juga nomor yang kelima, nampaknya belum ada yang memilih melalui polling nih sahabat MK. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam, sudah dipilih oleh Anda 7 suara. Kami akan sapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling. Sudah ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang sudah bergabung kembali, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat MK, selanjutnya ada Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Ratno dari Jalur Gaza bergabung juga di kesempatan sore hari ini, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Nenek Salman dari Ujung Berung, dan terakhir sahabat MK ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Baru juga bergabung ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung juga melengkapkan pilihan polling di kesempatan sore hari ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, baik Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga polling di kesempatan sore hari ini, ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Dan kami akan rekap dan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di kesempatan di sore hari ini. Dan ya, sahabat Dava, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh sahabat MK?
3: Ya, baik, terima kasih sahabat MK juga sahabat Bahri.
1: Insya Allah tiga pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Wakil Menteri Haji serahkan bantuan daging dam untuk Palestina. Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, ada Menteri Agama yang waspadai gratifikasi berkedok hadiah. Dan terakhir di pilihan berita nomor 6, sahabat MK, Indonesia dan Turkiye suarakan keadilan untuk Palestina. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, 2, dan 6, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK pilihan terbanyak yang Anda pilih di kesempatan sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis bertepatan pada tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara simbolis menyerahkan paket daging dam atau hadyu dari Jamaah Haji Indonesia yang disalurkan melalui program Adahi. Mengutip laman CNN Indonesia, penyerahan tersebut dilakukan saat kunjungan ke kantor perwakilan negara Palestina di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 3 Juni 2026. Langkah ini menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian umat Islam Indonesia terhadap saudara-saudara di Palestina. Penyaluran daging dam dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang luas. Langkah tersebut menegaskan bahwa ibadah haji memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang kuat. Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Palestina yang terdampak konflik. Beralih ke berita berikutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para pejabat untuk mewaspadai gratifikasi yang seringkali berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena kedudukan atau jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang. Islam mengajarkan kejujuran dan integrasi dalam menjalankan amanah jabatan. Gratifikasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Karena itu, para pejabat diminta menjaga etika dan akuntabilitas dalam melayanan publik. Dikutip dari laman Kementerian Agama, kewaspadaan terhadap gratifikasi merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai Islam dalam birokrasi. Dan berita terakhir, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Mengutip dari media Islam.id, kedua pihak menyatakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pentingnya mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Pertemuan tersebut juga membahas penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Turki. Indonesia dan Turki sepakat untuk terus mendorong solusi damai berdasarkan hukum internasional. Kedua negara akan terus menyuarakan dukungan bagi Palestina di berbagai forum internasional. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 18 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Linda Padilla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: KFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-37, lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sudah simak bersama pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di kesempatan sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6, sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang gandeng Basnas hingga guru BK, Majelis Ulama Indonesia integrasikan pemikiran wujudkan ketahanan keluarga, sahabat MK. Sahabat MK, Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga atau KPRK Majelis Ulama Indonesia mengintegrasikan pemikiran dalam menyusun buku panduan bimbingan pranikah bagi remaja. Dalam agenda ini, sahabat MK, KPRK Majelis Ulama Indonesia menggandeng Badan Amil Zakat Indonesia atau Baznas serta berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder strategis mulai dari Kantor Urusan Agama atau KUA hingga Guru Bimbingan Konseling atau BK, sahabat MK.
1: Informasi tersebut, sahabat MK, dibahas dalam workshop bertajuk Membangun Keluarga Sakinah untuk Generasi Masa Depan, di mana Ketua MUI Bidang PRK, Siti Marifah, menjelaskan bahwa rapuhnya ketahanan keluarga di era modern dapat menjadi pemantik runtuhnya suatu bangsa, ya sahabat Linda.
2: Oleh karena itu, sahabat MK, perumusan buku panduan ini harus melibatkan banyak pihak agar menghasilkan formula bimbingan yang komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat. Kami mengundang seluruh stakeholder pada hari ini, penting untuk mengintegrasikan pemikiran-pemikiran di dalam lembaga menyusun buku panduan ini.
0: Sahabat MK, disampaikan lebih lanjut tentunya kehadiran dari KUA, guru BK, dan semua yang hadir secara virtual sangat penting untuk memberikan kontribusi pemikiran agar panduan ini betul-betul terintegrasi dan juga komprehensif, sahabat MK. Lalu juga disampaikan oleh Putri Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia memaparkan bahwa ancaman terhadap eksistensi bangsa tentunya sangat nyata, sahabat MK. Yang dimana di satu sisi Indonesia dihadapkan pada paradoks pernikahan dini yang dipicu faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berujung pada tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT serta perceraian, sahabat MK.
1: Iya, di sisi lain, sahabat MK, muncul tren ekstrim yang terbaru, di mana generasi muda memilih untuk tidak menikah ataupun juga tidak ingin memiliki anak, sahabat MK. Guna membentengi mental generasi muda tersebut dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Majelis Ulama Indonesia pun juga menilai bahwa intervensi tidak bisa lagi dilakukan sesaat sebelum pernikahan, melainkan juga harus dimulai sejak usia remaja. Dan inilah, sahabat MK dan juga sahabat Bari serta sahabat Linda, menjadi nilai kebaruan ataupun juga novelty dari program KPRK MUI di era saat ini.
2: Dan sahabat MK, kolaborasi ini pun tidak berhenti di atas kertas atau sekedar ruang diskusi workshop. MUI telah merancang hilirasi buku panduan ini agar dampaknya masif dan menyentuh akar rumput.
0: Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, oleh pihak terkait, yang dimana nanti akan dibuat semacam TOT atau Training of Trainer yang akan diselenggarakan dengan ormas-ormas perempuan dan juga asosiasi sekolah, yang tentu ini penting, sahabat MK, untuk memberikan bimbingan pranikah secara meluas tentunya. Yang sebelumnya, sahabat MK, gerakan pendewasaan usia pernikahan ini juga telah diperkuat melalui kerjasama formal atau MOU dengan 7 kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA.
1: Ya, kerjasama tersebut, sahabat MK, ini pun juga dinilai erat antara MUI dan juga Basnas. Dalam acara tersebut juga ini menjadi rangkaian menuju Kongres Umat Islam Indonesia pada Juli mendatang, sahabat MK. Merespon dinamika di lapangan, di mana pasangan yang sudah menikah ini pun juga tetap rentan menghadapi konflik keluarga akibat tantangan era digital, di mana pihak terkait pun juga menyambut baik adanya usulan dari Ketua Basnas Sodiq Mujahid untuk dapat memperluas jangkauan bimbingan di masa depan. Di mana pihak pun juga menyatakan, sahabat MK, ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting, di mana adanya bimbingan pranikah begitu ternyata menjadi tantangan juga, yang mana hal tersebut, sahabat MK, perlu dihadirkan juga di era digital saat ini, sahabat Bahri.
0: Ya, itu dia sahabat MK, informasi di akhir yang melengkapkan kebersamaan juga di kesempatan kita di sore hari ini, sahabat MK, berkaitan tentang Basnas hingga guru BK yang digandeng Majelis Ulama Indonesia untuk mengintegrasikan pemikiran wujudkan ketahanan keluarga, sahabat MK. Yang mudah-mudahan sahabat MK, informasi yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam tentunya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta ikut memilih pilihan-pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK, yang mudah-mudahan juga menjadi hal ya sahabat MK, ataupun juga menambah informasi, memperbaharui informasi kita di kesempatan sore hari ini. Selamat mempersiapkan sholat ibadah maghrib sahabat MK, yang tentunya saat lagi juga azan maghrib akan berkumandang di jam 17.47 menit khusus kota Bandung dan sekitarnya. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
2: dan juga sahabat reporter Linda Padilla,
1: sahabat reporter Muhammad Dalfa dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya istiqomah di jalanmu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuanmu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat. Padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas. Yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khatimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10

dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama.

dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'lama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadis. Alhamdulillah, sahabat semua yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini tentunya tiada lain, ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, begitupun juga waktu luang yang insyaallah kita akan manfaatkan kembali untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Sahabat MK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang tentunya masih setia bersama program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, tidak usah panjang lebar lagi, kita akan langsung saja melanjutkan tilawah kita, talaqi kita di Quran Surah An-Nahl, ya, di Quran Surah An-Nahl ayat 13. Ya, silakan bagi teman-teman sahabat MK untuk mempersiapkan terlebih dahulu mushaf Al-Qur'annya. Kalau di mushaf Al-Qur'an standar Indonesia itu halamannya halaman 268 Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 13. Seperti biasa, saya akan contohkan terlebih dahulu untuk cara bacanya. Setelah itu nanti insyaallah kita akan bedah tajwid secara sekilas ya, insyaallah. Silakan untuk disimak dan diperhatikan.

Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sahabat MQ dimanapun Anda berada, insyaallah kita sudah membacakan di Quran surah An-Nahl ayat 13. Ada beberapa catatan yang tentunya perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya ketika kita membaca Al-Quran tidak akan lepas yang namanya kita akan menemukan mad yang akan terus menerus kita temukan, yaitu mad tabi'i. Mad panjang dua harokat. Setiap menemukan mad panjang dua harokat, kita coba banabak

Nah, jadi untuk mengkonsistenkan mat panjang dua harokat dengan metode banaba. Terus berikutnya teman-teman sahabat FG, di sini pun juga kita menemukan tempat-tempat dengungan ada pada nun bertasydid gunnah musyaddadah, ada pada idgham bi gunnah tanwin bertemu ya bertasydid. Nah, kita bisa menggunakan metode banaba.

0: Oke, seperti itu ya. Jadi pola-pola ini untuk melatih kekonsistenan mad, kekonsistenan guna, bahkan hukum-hukum yang lainnya pun juga bisa dengan metode banaba ya. Itu teman-teman sahabat MQ ya, di guna musyaddada, idgham bi guna. Terus di sini pun juga hati-hati ada tanwin bertemu dengan lam bertasydid, idgham bila guna ya. Jadi harus kita baca idghamkan saja langsung ke huruf lam. Fi dzalika la ayatan liqum. Nah ya, tali langsung ke huruf lam. Terus catatan-catatan yang lainnya tentunya ada sifatul huruf, ada makhrajul huruf, ada sifatul huruf ya. Makhraj tentunya tempat keluarnya huruf. Begitu pun juga setiap huruf mempunyai sifat-sifat masing-masing. Seperti halnya tebal tipis ya, seperti di fil ardi di, nah, ini ditebalkan. Terus mukhtalifan, mukhta, mukhta, ditebalkan ya. Jadi nanti perlu diperhatikan di tebal tipisnya. Terus berikutnya ada huruf yang mempunyai sifat syiddah, ada huruf yang mempunyai sifat ukhuwah. Nah ini catatannya di bunyi-bunyi tasydid hati-hati ya. Yadzakkarun, yadzakkarun, tidak yadzakkarun. Dan yang lainnya nanti insya Allah sambil kita berjalan saja. Dan yang terakhir memang hati-hati di huruf-huruf sukun ya. Salah satu di antaranya mim sukun, terus tanwin, lam sukun gitu ya. Jangan sampai kita memantulkan huruf-huruf tersebut. Contoh, wa ma dara'a lakum fil ar fil kum. Ah ya, hati-hati dihindari. Baik, itu saja teman-teman sahabat MQ. Nanti untuk selebihnya insya Allah nanti kita akan simak bersama-sama tilawah dari teman-teman sahabat MQ yang ingin insya Allah nanti akan bergabung ya. Bisa melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat juga boleh ya. Dan juga jangan lupa passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati Dengan Kalam Ilahi. Demikian yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini. Silakan untuk mempersiapkan tilawah terbaiknya langsung insya Allah di sesi berikutnya teman-teman bisa bergabung bersama kami. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Tentunya teman-teman sahabat MQ jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Yesterday, I go to library and borrow many books.
6: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
5: Tapi harusnya I went to the library ya.
6: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
7: di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT-GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root invite, ready for the future, akhlak and achievement.
6: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
8: Ayo.
6: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tasyin gratis bersama Sobat Ngaji.
8: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

0: sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Alhamdulillah, sahabat MK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang tentunya masih setia bersama kami. Baik, bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung tilawah bersama kami di Quran Surah Al-An'am ayat 13, bisa melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, alamat, dan juga passwordnya, jangan lupa ya. Sejukkan hati Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada yang sudah pada bergabung, kita akan simak bersama-sama. Yang pertama kita simak ada siapa dan di mana? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Agus Cimai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alfanah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Pak Ustaz.
1: Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Agus dari Cimahi. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada siapa dan di mana?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, ya, syukran barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjutkan, ada siapa dan di mana?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Isanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-13 pada halaman 268. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita simak bersama ada siapa dan di mana, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi
1: berhasil
2: bersama kalamilah. Sarang Bunting di Cianjur, umur 75.

0: Rahim. Wa madalakum fil ardi muhtalifan awana. Inna fi dhalika layatan liqaumi yattadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur, Masya Allah barakallahu fikum ya. Baik teman-teman sahabat MG dimanapun Anda berada, kita akan simak bersama-sama. Tadi ada catatan-catatan untuk para peserta yang sudah bergabung ya. Dari mulai Ibu Agus ya, dari Cimahi. Baik, yang pertama di wamaknya kepanjangan ya. Jadi kalau di apa panjang dua harokat tentunya tidak lebih tidak kurang atau hanya sekilas atau kita coba dengan satu kali ayunan ya, bana bana baununa wa madzara alakum, nah gitu ya. Terus berikutnya ada mukhtalifan, mukhtalifan huruf kho-nya di apa dilatih kembali ya, mukhtalif. Di sini ada ketebalan juga isti'la. Begitupun juga posisinya di tenggorokan bagian atas. Terus berikutnya alwanuh. Nah, tadi terdengar sedikit ya, mohon dikoreksi juga kalau misalkan apa keliru ya. Terdengar tadi alwanah ya atau al ya nunnya harusnya domah ini menjadi fathah gitu ya. Terus yang terakhir di nun bertasydid kurang tahan ibu ya, dari inna inna ditahan terlebih dahulu tidak tergesa-gesa. Itu ya untuk Ibu Agus dan yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya, pertahankan. Berikutnya ada Ibunda Ida ya, Ibu Ida. Yang pertama di makhruj ya, tempat keluar makhruj huruf dzal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Wa madza dza, tidak wa mada, wa madza, wa madzaru ya, seperti itu kurang lebih. Terus berikutnya di gunnah musyaddadah inna kurang tahan, dan yang terakhir di yadzakkarun. Nah, jadi nanti ketika mentasydidkan huruf dzal jangan sampai kita memanjangkan seperti ini yadza, tapi langsung saja yadzakkarun liqaumi yadzakkarun tanpa yadza. Nah, itu seperti itu ya. Oke, itu untuk Ibu Ida, alhamdulillah yang ini sudah lancar ya. Berikutnya Kak Mahdi ya, di sini catatannya hanya ada dua titik di fil ya, lamnya diperjelas lagi fil ardi ar sedikit mengalir jadi ro-nya juga sama ya. Ini berkaitan dengan huruf-huruf sukunnya, berarti ada yang tawasud, ada yang syiddah, ada yang rukhwah gitu kan ya. Untuk yang lainnya alhamdulillah sudah lancar, konsisten. Terus yang terakhir ada Ibu Entin dari Cianjur. Di sini dari mulai wamada dha, ujung lidah menempel ke gigi seri atas ya. Jadi tidak wamada. Terus yang berikutnya alwanuh. Terdengar tadi bacanya alwanah gitu ya. Terus inna gunnah musyadadahnya kurang tahan, dan yang terakhir di idgham bighunnah kurang tahan juga di sini ya, liqaumi yadzakkarun. Seperti itu kurang lebih Ibu Entin, Ibu Agus, Ibu Ida, Kak Mahdi dan Ibu Entin ya, alhamdulillah. Dan bagi yang lainnya pun juga boleh untuk mempersiapkan tilawah terbaiknya, langsung bisa menghubungi atau langsung bisa mengirimkan ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 ya. Jangan lupa sertakan nama, begitu pun juga passwordnya, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat MG masih ada satu sesi lagi. Silakan masih dapat kesempatan untuk ikut bergabung. Dan tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
2: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Maji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: dari Abdullah ibnu Amr bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat MQ, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sahabat Ngaji. Terima kasih sahabat MQ yang tentunya masih setia bersama kami ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, masih di sesi untuk bertalaki. Sudah pada bergabung, kita akan coba simak bersama-sama. Yang pertama ada siapa dan di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Di Ibu Majalaya, Yusua, 67 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: يذكرون صدق الله العظيم. Atur nuhun Ustaz, nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nendeng, Ibu Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mama daro alakum fil ardi muhtalifan alwanu. Inna fi dhalika layatan liqaumi yadhakkarun. Dapawallahu'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita simak bersama ada siapa dan di mana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cemareme, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan bersama-sama yang berikutnya ada siapa dan di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cibendeng. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: لكم وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Halimah ya. Baik teman-teman sahabat AMQ dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan berikutnya untuk catatan-catatan yang sudah bergabung ya, dari mulai Ibu Eti Supriyati dari Majalaya. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di Wama Zaro'a. Nah ini Zaro'anya hati-hati tidak kepanjangan ya, tidak Zaro'a lakum. Terus berikutnya di kalimat Alwanuh, ini kurang jelas sebetulnya, kurang diperjelas saja untuk pengucapannya. Inna guna musyadadahnya. Terus berikutnya di idgom bila guna la ayatan li, di idgom kan ya, tidak dibaca la ayatan li tan li gitu ya. Terus yang terakhir di yadzakkaruna ada tasydid ya, perlu di cek kembali, boleh nanti dilatih kembali ya. Baik, seperti itu untuk Ibu Eti, alhamdulillah yang lainnya sudah lancar ya. Terus berikutnya ada Ibu Nenden. Ibu Nenden yang pertama di huruf kho ya, untuk makhraj dan juga sifat mukhtalifan, mukhtalifan. Terus alwanuhnya juga kurang jelas ya, jadi kurang terdengar tadi, boleh diperjelas kembali nanti ya. Terus di gunnah musyaddada, terus idgom birunnah ya, kurang tahan saja. Terus yang ketiga ada Eyang Alim. Untuk pengucapan mim sukun dan tanwin, nah ini perlu dialirkan sedikit ya. Wa ma dzara'a lakum fil kum fil, jadi sedikit saja, tidak alakum fil, nah, tidak terlalu lama ya. Terus mukhtalifan, terlalu lama tapi mukhtalifan alwanuh, nah gitu ya. Terus berikutnya la ayatali, tidak la aya, ianya kepanjangan liqaumi, idgham bighunnahnya kurang tahan. Itu ya, alhamdulillah untuk Eyang Alim. Terus berikutnya yang terakhir Ibunda Halimah, hanya satu titik saja idgham bighunnahnya kurang tahan ya, di liqaumi ya, itu saja ya. Dan alhamdulillah yang lainnya sudah pada lancar, barakallahu fikum ya. Baik teman-teman sahabat AMQ dimanapun Anda berada, alhamdulillah tanpa terasa beberapa menit lagi akan masuk ke Adhan Isya yang insyaallah kita akan laksanakan. Terus berikutnya teman-teman sahabat AMQ, sedikit informasi saja bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung di kelasnya Sobat Ngaji ya, kelas tahsin insyaallah. Apa kita mempunyai kelas gratis ya, teman-teman sahabat AMQ bisa ikut gabung melalui media sosial kami ya, Sobat Ngaji Official, mau itu TikTok, Instagram ataupun YouTube. Jadi teman-teman sahabat Anki bisa ikut bergabung melalui media sosial kami, boleh nanti DM saja gitu ya. Terus berikutnya bagi teman-teman sahabat Anki yang insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang insyaallah kita akan melanjutkan tilawahnya dan insyaallah kita bertalaki kembali, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini, mudah-mudahan menuai ilmu dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, saya Ari Abdullah undur pamit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin

0: keraguan sedikit pun terhadapmu, kepada janjimu, kepada jaminanmu. Lindungi dari apapun yang tidak engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak bisa.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45, Adz-Dzasiyah, yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sona'tu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa. Qalaha, yang mengucapkannya. Minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari. Mukinan, dalam keadaan yakin. Biha, terhadap doa itu. Famata, dan dia meninggal. Lalu dia meninggal. Min yaumihi,
pada hari itu qabla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
5: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
6: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
4: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana.
Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg, karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan, ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi majlis ini dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Rabb, jadikan kami menjadi pecinta Al-Quran-Mu, menjadi orang yang engkau mudahkan memahami Quran-Mu, dan engkau mudahkan mengamalkan Al-Quran-Mu. Ya Allah, bukakan untuk kami hanya rezeki yang halal berkah. Jangan pernah biarkan kami dililit hutang ya Allah. Bayarkan semua hutang-hutang kami. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Jangan biarkan kami mati mewariskan hutang. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang zuhud terhadap dunia ini, orang yang waro, yang terpelihara dari apapun yang engkau haramkan. Ya Rob, jadikan tubuh ini tubuh yang terpelihara dari perbuatan zalim terhadap siapapun, dan jadi tubuh yang engkau lindungi dari kezaliman siapapun. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Hanya semata-mata mencari ridho-Mu. Hanya semata-mata agar Engkau ridho kepada kami, agar kami bisa pulang kepada-Mu husnul khotimah. Ya Rabb, Engkau lah yang menggenggam lahir batin kami. Tidak mungkin kami mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Tidak mungkin kami yakin pada-Mu kecuali Engkau yang menghujamkan keyakinan di hati ini. Tidak mungkin kami bisa bersimpuh mengabdi pada-Mu kecuali Engkau yang menguatkannya. Mustahil kami tidak tergelincir kecuali Engkau yang melindungi kami. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, berikan ketenangan yang hatinya selalu resah gelisah. Ya Rabb, berikan kesembuhan yang sedang sakit lahir, sakit batin, sakit akal. Ya Rob, berikan kekuatan yang sedang lemah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, lunasi yang sedang dililit hutang, berikan jodoh terbaik pilihanmu ya Allah, yang mendambakannya, karuniakan keturunan terbaik ciptaanmu yang merindukannya ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Umroh, haji, hajah yang mabrur-mabrurah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke sorga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rabb, jadikan kami ahli sorga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sholawat sayyidina. Rencana manusia baru besok sampai ke masjid ini. Rencana Allah saat ini. Inilah yang terjadi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Maaf kalau saya masih kelihatan jet lag ya, karena baru tiba. Ada Islam. Islam rukunnya ada 5. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Bisa dipahami hadirin? Jadi kenapa ada yang sholat korupsi pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Ada banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Kalau mau punya goal dalam hidup ini, bukan jadi orang kaya dunia, tapi menjadi orang yang yakin kepada Allah. Karena disinilah, kalau orang sudah yakin, dia akan dapat semua yang terbaik. Udah tidak ada lagi keraguan. Rezeki itu bakal ngejar. Demi Allah, rezeki itu bakal ngejar. Kalau orang baru Islam, sibuk takut tidak kebagian rezeki. Kalau orang sudah percaya, takut rezekinya tidak berkah. Kalau orang sudah yakin, udah tidak banyak mikirkan rezeki. Karena udah yakin pasti ada rezekinya. Maka kalau mau punya cita-cita, di Al-Quran 5 kali disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Siapa orang yang ihsan? Anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro fa innahu yaro. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, pasti tidak bisa lihat dengan mata ini. Maka hatinya yakin, hatinya yakin bahwa Allah melihat dirinya. Nah hadirin sekalian, kali ini akan kita bahas salah satu amalan yang membuat kita bisa lebih yakin ke Allah. Selain amalan utamanya yaitu belajar ma'rifatullah, Allah tahu siapa yang belajar dan yang tidak belajar, siapa yang belajarnya sungguh-sungguh dan yang belajarnya kurang sungguh-sungguh, Allah tahu. Makanya sebetulnya kebutuhan terbesar kita adalah mengenal Allah, pencipta kita. Selama ini kita ingin sibuk mengenal uang, mengenal ini, tetek bengek dunia yang sebetulnya tidak usah kita risaukan. Ada yang ingin mengenal calon istri, mengenal calon suami, calon mertua, sibuk ingin memikirkan kuliah di sana, di sini, itu tidak salah. Tapi semua itu ada pemiliknya. Siapa? Allah. Sedikit orang yang bersungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Benar atau benar? Sedikit. Padahal para nabi, rasul diutus itu untuk memperkenalkan Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah juga memperkenalkan Allah. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau sudah kenal ke Allah, kemudian kita yakin kepada Allah, udah kesananya ikut. Sholat akan lebih khusyuk, amal akan lebih ikhlas, kita senantiasa bersyukur, tidak takut dengan rezeki yang belum ada. Tidak, sama sekali tidak takut. Tidak ada takut tentang rezeki, karena tahu semua rezeki itu hakul yakin. Makasih. Beginilah rezeki. Baru juga cerita rezeki sudah datang saja. 65 tahun hidup tidak pernah ada sehari pun tidak dapat air bersih. Masya Allah. Bagaimana bisa ragu? Kalau 65 tahun selalu ketemu air. Kalaupun suatu saat Allah menguji dengan agak kesulitan dapat air, ya tidak usah ragu ke Allahnya. Tinggal tambah aja minta ke Allahnya, benar? Kalau sudah yakin kepada Allah, tenang, ibadah bakal khusyuk, doa bakal nikmat, hidupnya lebih fokus kepada bersyukur, karena tahu dengan syukur nikmat yang ada akan ternikmati, yang belum ada akan ditambah, jadi tidak ada lagi keribetan dengan yang belum ada. Bukan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Allah memberi rezeki, dia yakin Allah yang memberi, dan dia pun yakin Allah melihat kita bersyukur atau tidak. Dan Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati, la in syakartum la azidannakum. Jadi apalagi nikmat yang harus kita curigai? Masalahnya bukan nikmat yang belum ada, tapi masalahnya mensyukuri nikmat yang ada atau tidak. Itu kalau sudah yakin begitu. Kalau belum yakin, sibuk, takut berkurang rezeki, takut tidak kebagian. Ini dolar katanya naik sekarang ya. Ya, bagi yang ini alat ukur iman kita juga. Ada yang tegang sekali, takut barang-barang naik, takut BBM naik, takut tidak bisa bayar. Sebetulnya yang paling kita takuti, takut tidak syukur, takut tidak sabar. Kenapa? Karena Allah sudah tahu musibah yang menimpa kita. Semua keperluan kita Allah sudah tahu. Semua yang kita perlukan sekarang, besok, lusa, yang akan datang, bayaran rumah, bayaran sekolah, kontrakan, semuanya Allah sudah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Yang harus kita cemaskan itu takut tidak syukur, takut tidak ridho dengan ujian ini, takut tidak sabar sehingga curiga ke Allah, berburuk sangka ke Allah, dan takut tidak tawakal. Jadi bersandarnya kepada dolar, bersandar kepada harga murah. Terus takut hadirin. Ini benar ya. Yang menguasai rezeki itu Allah. Walau mau harga bagaimanapun tetap sama saja. Harga murah yang ngasih rezeki adalah Allah. Harga biasa yang ngasih rezeki adalah Allah. Harga mahal yang memberi rezeki juga Allah. Nah, siapa lagi? Nah, kalau sudah sampai yakin, jadi bukan masalah harga lagi, tapi takut. Takut tetap tidak bisa bersyukur, takut tidak ridho dengan ujian yang ada, tidak sabar, tidak ikhtiar. Itu yang ditakutkan, bukan takut tidak ada rezeki. Nah, ada satu hal yang penting yang kita agak kurang perhatikan, yaitu tentang apa sih yang paling kita harus waspadai. Maaf ya, di sini tulisannya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana kaitan supaya iman kita istiqomah. Jadi hadis ini derajatnya hasan, tapi boleh diperenungkan baik-baik. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad. Para ulama menilai hadis ini hasan, baik, karena memiliki beberapa jalur, dan Al-Munziri beberapa ulama lain menerima hadis ini sebagai hadis yang dapat dijadikan hujah dalam meningkatkan amal dan pendidikan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus iman, keyakinan seorang hamba, hatta yastaqima qalbuh, hingga lurus hatinya. La yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah menjaga lisannya. Jadi ada mujahadah sangat penting, kaitan antara menjaga lisan dengan kebersihan hati dan kekuatan iman. Ini penting. Jadi kalau ada yang merasa, kenapa sholat saya kurang khusyuk, kenapa kok rasanya kering munajat saya, kenapa kok saya ini merasa cemas dengan yang belum terjadi, mengapa saya kalau sudah sedih itu lama sedihnya, kenapa kok saya belum merasa mantap dengan janji Allah, periksa lisan. Jadi ada mujahadah sangat penting. Fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yang tidak jaga lisan, mengapa menjadi sulit untuk memiliki nikmat yakin? Begini. Orang yang banyak bicara, celetak-celetuk, sesukanya, banyak komentar, segala diceritakan, segala dibahas tanpa keperluan, segala ditanyakan tanpa ada sesuatu yang penting, bunyi saja. Kecenderungannya orang yang banyak bicara itu sangat senang dengan pengakuan manusia. Inilah yang membuat dia jadi jauh dari Allah, karena lebih fokus kepada ingin diketahui pintar, ingin diakui sebagai orang yang tahu, ingin pamer pengalaman, pamer ilmu, pamer harta, pamer kepandaian, pamer prestasi,
1: Terus saja, orang yang banyak bicara itu kecenderungannya sibuk mencari kedudukan di hati orang. Ini masalah. Coba kalau kita ngobrol, ada orang cerita sesuatu, kita cerita juga. Apa sih maksudnya? Agar diketahui kita ini menarik, kita juga tahu, kita juga paham. Makanya kecenderungan orang yang banyak bicara, celetak-celetuk, sulit sholat khusyuk, sulit nikmat dalam munajat, karena memang di hatinya lebih sibuk dengan cari kedudukan di hati orang. Periksa kalau orang ngobrol, kalau kita ngobrol, apa sih maksudnya? Selebihnya hanya untuk agar rame, agar menarik, supaya orang mengakui kita ini pintar, kita ini lucu, kita ini termasuk penceramah yang fokusnya kepada dirinya, itu tidak juga menikmati itu. Walaupun ceritanya tentang Islam, tentang Quran, tentang Allah, tapi tujuan dari ceritanya ini untuk diakui. Ceramahnya hebat, ceramahnya mengesankan, ceramahnya penuh dengan dalil. Jadi selama ceramah, sebetulnya walaupun Allah yang disebut, Quran, Rasulullah, tetap saja Allah tahu bahwa dia niat ceramah itu memang membuat orang tertarik kepada dirinya, membuat orang mengakui dirinya, membuat orang diharapkan mengagumi dirinya. Enggak bisa, walaupun ceramah agama. Allah tidak bisa dibohongi, karena Allah tahu segala isi hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Makanya orang-orang yang terlalu senang bicara itu besar kemungkinan akan sulit merasakan kenikmatan yakin ke Allah. Sekali lagi, bukan tidak boleh bicara ya, karena bicara baik itu lebih tinggi derajatnya daripada diam. Mari kita melatih diri untuk menahan diri dari bicara. Tahan. Kalau orang sudah membiasakan diri nahan, lebih banyak mendengar, masya Allah. Ini saya mengumpulkan keuntungan bisa menahan diri ya. Jadi yang pertama tadi, orang yang yakin kepada Allah itu sudah tidak memerlukan pengakuan manusia. Jadi sudah tidak ada keperluan dianggap ceramahnya hebat, pembicaraannya mengagumkan. Tidak ada lagi keperluan itu. Yang penting dari perkataannya adalah orang mendapat manfaat, terutama orang bisa jadi dekat dengan Allah. Tidak penting kita diakui atau tidak. Misal mau memberikan nasihat kepada keluarga, tidak penting diakui sebagai ayah yang peduli, ayah yang baik, ibu yang bijaksana. Tidak ada keperluan. Yang paling penting anak jadi makin dekat dengan Allah. Kan ada sholat, ibu bahagia kalau kamu sholat. Hah, kenapa jadi ibu yang bahagia? Nanti anak sholat hanya untuk membahagiakan ibu. Sholat, nah, Allah yang sudah memberikan semua nikmat ini akan senang lihat engkau sholat. Ada bedanya tidak? sholat, saya sebagai ayah merasa tersinggung melihat anak-anak tidak sholat. Kenapa ayah harus tersinggung? Sholat sayang, Allah memperhatikan, Allah akan senang. Dan semua perintah sholat ini untuk dirimu nak. Ayah hanya menyampaikan saja dan mendoakan. Kalau sholat pasti diuntungkan, kalau tidak pasti akan menderita. Begitulah. Dua, kalau orang senang menjaga lisan, bawaannya nanti akan lebih menggunakan zikirnya, jadi mudah. Kalau kita banyak ngobrol, habis waktu kita untuk memikirkan bahan obrolan. Belum lagi kalau tersinggung, belum lagi bohong. Kan kalau ngobrol itu ada ujub, merasa diri paling, ada sombong, meremehkan orang lain, ada bohong ditambah-tambah dalam ngobrol itu, ya. Ada gibah, ada fitnah, ada nyakitin orang, zolim. Tidak, ada sum'ah, memamerkan amal supaya orang jadi tahu, jadi kagum ke kita. Haji capeknya belum hilang, batuknya belum hilang, pahalanya bisa hilang gara-gara banyak ngobrol. Berbahagialah yang diberi karunia oleh Allah tidak tertarik banyak ngobrol. Lebih baik banyak zikir. Agak susah tuh banyak ngobrol dengan banyak zikir tuh. Kalau banyak celetak-celetuk, banyak komentar, kebanyakan canda, nanti sulit untuk punya waktu zikrullah, khalwa, tafakur. Orang yang surat Qaf ayat 18 ya, mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tiada seorang pun yang mengucapkan kata-kata melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat. Jadi kalau kita banyak diam dan banyak menafakuri, yakin ini ada malaikat yang sedang mencatat, ada Allah yang maha mendengar. Dan itu akan membuat lebih mudah terasa bagi orang yang jaga lisan. Tapi bagi orang yang bicara terus ngobrol, terus komentar, terus celetak-celetuk, berdebat, terus marah-marah, terus itu tidak ada kesempatan untuk bisa meyakini ada Allah yang maha mendengar, maha menyimak. Lalu apalagi banyak bicara, udah pasti ya dengan banyak bicara itu akan banyak tergelincir kata-kata yang membuat kita semakin jauh. Jauhnya kita dari Allah itu oleh dosa diantaranya. Makanya makin sering bicara yang tidak perlu, makin tergelincir kata-kata, makin jadi dosa baik niat maupun kata-katanya, makin jauh dari Allah, makin tidak tenang hidupnya. Kesimpulannya apa? Bagi yang ingin merasakan hidup bahagia, hidup tenang, sholatnya khusyuk, mudah menghafal Quran, hatinya yakin ke Allah, doanya diijabah, hidupnya dicukupi Allah, ternyata salah satu pintunya adalah jaga lisan. Tahan sampai seminimal mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bicaranya tidak banyak, tetapi setiap bicara punya kekuatan,
0: punya daya gugah, daya ubah. Orang bisa tergugah dan orang bisa berubah. Kepada para pimpinan, guru, orang tua, para ustad, begini, ini mungkin salah satu yang membantu kita tidak banyak bicara, selain yakin bahwa perkataan kita ini dicatat dan akan dihisab. Kita harus tahu bahwa kita itu tidak bisa mengubah hati siapapun. Ini penting. Guru tidak bisa mengubah hati murid, kiai tidak bisa mengubah hati santri, suami tidak bisa mengubah hati istri, istri juga tidak bisa mengubah hati suami, orang tua tidak bisa mengubah hati anak, pimpinan tidak bisa mengubah yang dipimpinnya. Yang bisa mengubah hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, keyakinan ini. Jadi kita tidak usah berlelah-lelah mencari kata-kata agar orang berubah, tapi kita lebih baik menjaga hati dan menjaga kata agar hati dan kata kita disukai Allah. Selebihnya Allah yang memasukkan hati ke orang. Bisa dijelas ini tidak? Kan ada yang guru ingin kelihatan berwibawa di hadapan murid, jalan di agung-agungkan pakai baju yang ini, tidak sepenuhnya salah. Tapi lalu ketika mengajar, murid dibuat tertarik dengan, mungkin murid tertarik pada waktu itu secara syariat, tapi boleh jadi oleh Allah tidak dimasukkan ke hati sehingga tidak berubah muridnya. Memang di kelas menarik, atau waktu tabligh ini menarik,

Kadang-kadang perlu diam. Mungkin guru ini menarik waktu mengajar. Mungkin penceramah itu menarik. Orang fokus, tertawa, tersenyum, mengangguk. Hebat penceramah ini, rame. Tapi mau apa rame? Kalau pulang tidak ada yang nyangkut. Tidak berubah. Ke Allah tidak makin ingat. Jadi hanya jauh-jauh datang ke majelis taklim hanya untuk rame. Mau apa guru capek ngajar? 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, kalau hanya untuk disukai murid. Yang penting bicara itu disukai Allah pencipta kita. Lalu Allah memberi hadiah kepada yang bicara, di antaranya dibalikan hatinya. Oleh karena itu para ulama terdahulu tidak ribet dalam ceramah itu. Atau ulama sekarang juga yang benar-benar yakin ke Allah tidak gimana lah gitu ya. Bisa jadi sedikit perkataannya, sederhana, tapi yang menyimak oleh Allah dibuka hatinya, bisa sadar, bisa ingat Allah, bisa tobat, dan itu Allah yang mengerjakan. Makanya tidak usah berpayah-payah bertengkar. Kalau ada hal yang kurang enak di rumah, suami tidak usah, "Saya ini suamimu." Hai, istri udah tahu, "Saya ini orang tua." Udah jelas kelihatan tua. "Saya pimpinan kalian." Tahu kenapa orang menyebutkan itu? Karena memerlukan pengakuan. Bicara saja tenang, yang baik-baik, niatnya baik, nadanya pilih, perkataannya yang baik. Karena yang mengubah adalah Allah. Allah senang tidak kita bertengkar? Tidak perlu bertengkar. Allah suka tidak kita berdebat kusir emosional? Enggak ada gunanya. Allah kok yang membolak-balik hati. Perlukah kita kelihatan hebat, gaya? Enggak perlu, biasa aja. Maka kalau keperluan kita bicara yang disukai Allah, akan lebih sedikit. Tidak perlu menjelaskan segala hal. Kalau tidak diperlukan, ya sudah, diam saja. Kalau tidak ditanya, tidak penting-penting amat, ya sudah. Gak usah ingin kelihatan tahu dan pintar. Kita sudah tahu, tapi orang tidak ada yang memerlukan pengetahuan kita, ya sudah, diam. Kita dianggap bodoh, tidak apa-apa sama sekali. Memang bodoh kita ini. Tidak usah memaksakan diri supaya kita kelihatan pendidikan tinggi, wawasan luas, baca buku ini, buku itu, pernah ke sana, pernah ke sini, kalah. Dengar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, barang siapa yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah yang memberikan paham agama. Bukan pintar, bukan hebat, bukan gigih-gigih amat, enggak. Allah tahu ini orang mau ke Allah, Allah bikin paham. Enggak usah bangga kita diberikan pintar ini, sekolah ini, sekolah itu, ya syukurilah. Tapi kalau tidak dikasih paham agama, berapa banyak yang sekolahnya sangat tinggi, lebih tinggi lagi, bisa bikin makalah internasional,
bisa presentasi di berbagai mancanegara, tapi ke masjid yang dekat rumahnya aja gak tahu jalan. Mau apa kepintaran seperti itu kan? Diakui oleh pembicara ini bicaranya hebat, tapi tidak bisa ke masjid. Terus bisa apa? Kan? Makanya tidak usahlah kita ngotot ingin kelihatan hebat. Dah, sederhanakan. Jadi orang yang ingin disukai Allah, diantaranya jaga lisan. Allah akan memberikan sesuatu yang besar. Kepada para pimpinan yang ingin berwibawa, tidak usah ngewibawa-wibawakan diri ya. Wibawa itu akan keluar sendirinya dari Allah seiring dengan kekuatan, keyakinan dan ibadahnya. Kalau orang yakin ke Allah, kuat ibadahnya, kuat zikirnya, keluar sendiri nanti. Karismanya akan beda. Karena karisma yang asli dari Allah itu diberikan kepada yang keyakinannya kuat dan mujahadahnya kuat. Di antaranya jaga lisan. Mari santri Darut Tauhid, kalau ingin lihat nasib ke depan bagaimana, silakan periksa lisannya. Orang yang boros sekali bicara nyaris sulit memiliki iman yang kuat, sulit memiliki hati yang khusyuk, sulit menikmati lezatnya munajat karena tercuri. Pernah lihat soda? Coba botol soda kocok, buka, keluar busanya banyak. Jadi banyak, jadi sedikit airnya. Oh, gitulah. Sangat berharap semua para pimpinan di Darut Tauhid, para ustadz, para guru, para santri, mulai ngirit bicara, ganti dengan berbanyak zikir. Mau apa banyak bicara kalau tidak jadi zikir? Bicara yang tidak jadi zikir hanya mengeraskan hati. Ingin iman istiqomah, jaga hati. Ingin hati istiqomah, jaga lisan. Kalau mau bicara,

0: semoga Allah mengampuni yang ngobrol, dijadikan santri solehah, dikaruniai hati yang bersih, akhlakul karimah, nanti diberikan sekolah terbaik, suami terbaik. Itu doa bagi yang ngobrol, apalagi yang tidak ngobrol ya. Sayang kalau saya mau jengkel, nanti hati saya jadi keras. Mau ke masjid saja sudah bagus. Cara ceramah seperti ini belum tentu bisa dinikmati oleh usia-usia tertentu. Kajian ini kajian untuk yang biasanya lebih serius, jadi bisa dimaklumi kalau masih anak-anak. Terima kasih hadirin sekalian. Siap jaga lisan. Kata kuncinya sederhana aja, jangan langsung bicara ketika ingin bicara, gitu kunci. Tahan aja dulu, tahan beberapa detik sambil tanya, apa sih niatnya? Yang kedua, isinya benar tidak? Yang ketiga, apa nih dampaknya dari perkataan ini? Kalau belum yakin, dah diam. Diam saja. Kita bicara ketika yakin, ya Allah, saya bicara ini semoga Engkau yang Maha Mendengar ridho. Yang kedua, yakin ini yang saya katakan ini benar. Apakah informasi ataupun ilmu? Dan yang ketiga, yakin ini ada manfaatnya kalau saya bicara. Kalau belum yakin, dah diam. Dengar saja. Ganti dengan zikir. Salawat, istighfar, zikir yang lain. Tanpa harus menampakkan di bibir kita, ya. Kalau kita sedang ngobrol dan yang di depannya terus komat kamit juga, subhanallah, subhanallah. Bisa membuat orang kotor hati dan kitanya juga kotor hati. Karena kita ingin ketahuan zikir, maka subhanallah, perlu begitulah. Allah tahu kita lagi zikir tanpa harus diketahui orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Faliyakul khairan awliyasmut, berkata baik atau diam. Tahan. Siap rekan-rekan sekalian? Coba saja. Kalau dari 24 jam coba 5 jam saja tidak bicara. Waktu tidur bisa tes pagi, hitung. Kalau udah ngobrol, evaluasi. Ah, tadi ada sombong, tadi sia-sia, ah, tadi pakai bohong. Istighfar. Tahan, tahan. Lihat nanti nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya munajat, hadiah dari Allah bagi yang menjaga lisan karena Allah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bersedekah dulu. Pengumuman untuk yang akan ikut mabit. Maaf, makasih ya. Yang sudah mengisi formulir 2263. Jemaah barunya 1134, separuhnya ya. Silakan ikhwan 934, akhwat 1329. Berarti di dunia ini banyak ikhwan atau banyak akhwat? Oh, tidak tahu ya. Yang daftar banyak akhwat. Silakan kepada jamaah yang akan hadir. Siapa? Selain A, atau maaf, Oh, Ustaz Abi itu ya, Dr. Amir Faisal. Beliau yang sering kita simak di TV ya. Beliau pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Bila mencintai Qurannya sesuai dengan kriteria ahlullah, hidup tenang, bahagia, dan sukses dengan mencintai Al-Quran. Siapa yang merasa mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah sejauh mana kita mencintai Al-Quran. Silakan hadirin yang akan hadir, masih ada 240 orang lagi ya, karena targetnya 2500. Siang bisa datang jam 4 tasmi' Al-Quran 30 juz, kemudian pada maghrib kajian sesan pertama beliau dan AA sebagai pengantarnya sesudah isya, bagian AA, kemudian qiyamul lail dan muhasabah pada waktu sepertiga malam terakhir, lalu kajian pagi sambil tukar pikiran. Mudah-mudahan mabit ini menjadi jalan dari Allah kita mencintai Al-Quran, mencintai Allah. Sudah petugasnya belum? Ada? Sambil kita baca Quran, sambil kita bersedekah ya, silakan.
1: Al-Fatihah.

mari kita tutup dengan doa. Allah Maha Dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada

Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha baik, wahai pencipta, pemilik alam semesta yang maha bijak, tiada ilah selain Engkau yang berhak disembah, ya Allah. Engkau lah yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mengurus diri kami setiap saat. Tidak ada sekejap pun hidup ini kecuali Engkau lah yang memberikan limpahan karunia. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada satupun perbuatan kami yang luput dari penglihatan-Mu. Tidak ada satu dosa pun yang tidak Engkau saksikan. Tidak ada sepatah kata pun yang tidak Engkau dengar. Engkau sudah tahu, ya Allah, semua kelakuan lahir batin kami. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bisa bertobat, yang bisa memperbaiki diri, yang bisa menjadi hamba-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inilah kami, hamba-Mu, yang banyak menzolimi diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, kami pasti rugi, ya Allah. Kami pasti binasa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Rabb, berikan kepada kami kesempatan tobat nasuha, tobat sebelum ajal kami datang. Curahkan kasih sayang-Mu ketika waktu kematian kami tiba, ya Rabb. Limpahi kami dengan ampunan-Mu ketika kami sudah tiada. Ya Allah, cabutlah nyawa kami penuh dengan keridhaan-Mu, kasih sayang-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari sakitnya sakaratul maut. Ya Rabb, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Akhir hayat penuh dengan kemuliaan. Berikan kesempatan kami memuliakan orang tua sebelum ajal kami tiba. Berikan kesempatan kami mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu, ya Allah. Pilih kami jadi makhluk yang penuh maslahat, jalan hidayah, jalan ilmu, jalan rizki, jalan kebahagiaan, jalan kebaikan bagi sebanyak-banyak makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan saat ajal tiba, saat kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Rabb, lapangkan alam barzah kami. Jadikan kubur kami alam barzah, tempat kami menantikan perjumpaan dengan-Mu, yang Engkau penuhi dengan kebaikan cahaya-Mu. Ya Allah, bangkitkan kami sedekat mungkin kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami berada di barisan Rasul. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Andai pun kelak kami dihisab, naungi kami, ya Allah,

0: Ya Arhamar Rahimin, jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami. Jangan biarkan kami menjadi jalan penderitaan bagi orang tua. Golongkan kami jadi anak soleh yang doa kami Engkau kabulkan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pasangan kepada kami. Engkau yang menakdirkan semua keluarga. Engkau yang menitipkan keturunan bagi kami. Hanya Engkau pula yang dapat menyelamatkan keluarga kami. Tidak mungkin keluarga kami sakinah kecuali Engkau yang memberikan sakinah. Jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang bersih hatinya, keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga yang Engkau cukupi hanya dengan rezeki halal. Ya Allah, rezeki yang berkah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sangat mencintaimu ya Allah, mencintai Rasulmu, mencintai Al-Quranmu, mencintai dakwah di jalanmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan, dari fitnah, bala, musibah, kejahatan makhlukmu. Ya Rahman Rahimin, istiqomahkan kami ya Rabb. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa kami. Engkau mendengarkan setiap jeritan hati. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, Allah maha mendengar doalah masing-masing. Amin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah malu andai kata tangan tengadah dan tidak diijabah. Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Wahai Allah yang maha baik, yang maha menatap, Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang berharap padamu. Taqabbal minna ya Karim, taqabbal minna ya Zal Jalali wal Ikram, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah doa-doa kami. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afin mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Rabbal Alamin, Ya Zal Jalali wal Ikram, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian, sampai jumpa malam Ahad. Subhanakallahumma bihamdik, Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
4: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
5: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
1: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
6: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
8: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
6: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
8: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, bun?
6: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
2: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
1: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik Kurban Festival, Kurban Impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
2: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
0: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan
6: maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus.

0: telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur.

0: kembali datang. Kebermanfaatan yang telah menantikan dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa, sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya 1 dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya yang harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari ini sahabat MK, hari Sayyidul Ayyam, hari penuh kemuliaan, hari kebahagiaannya umat Islam sahabat MK. Marilah kita awali pagi hari ini dengan semangat mencari ridhonya Allah, dengan semangat mencari keberkahan yang Allah berikan, Allah tanamkan di seluruh bentuk ciptaannya. Maka yakinilah sahabat MK, saat kita beraktivitas, maka setiap kali kita melakukan suatu hal, itu adalah suatu ibadah yang kita niatkan untuk mencari ridho dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Wahai Tuhan,
0: di hari ini hari Jumat, hari kelima di bulan Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama sahabat siar Irfan Nurfala, satu jam ke depan akan membersamai Anda. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, di pagi hari ini. Kami mengundang sahabat MK untuk membersamai dan menyapa kami via SMS, WhatsApp, ataupun juga komentar Anda di sosial media jika Anda menyimak kebersamaan ini melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, maupun juga di YouTube sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap
0: sapaan Anda bisa dikirimkan di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta doa terbaik yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Berikut juga laporan bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda dan melalui mana sahabat MK Anda menyimak kebersamaan pagi hari ini. Silakan dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Sahabat MK, baik yang menyimak di sosial media atau tentunya melalui frekuensi radio di 102,7 FM Bandung, atau dapat Anda simak juga di website kami di mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM di ponsel Anda. Sahabat MK juga menyimak kebersamaan ini beberapa radio, begitu ya, di frekuensi radio yang ikut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga bagi radio lain yang juga di kesempatan ini ingin menyambung siarkan program ini, program manajemen kolbu pagi atau bahkan seterusnya, ini dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com. Silakan untuk kebersamaan ini, ataupun juga bisa dikonfirmasikan langsung di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Dan di pagi hari ini kami turut mengajak dan tentunya kita ingat sahabat MP bahwa saudara kita di Gaza dan di tengah luka yang diderita panjang oleh saudara-saudara kita di Gaza ini ya sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK, Data Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat

0: tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sabar MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hatiku kerana takut.
0: Kemudian sahabat MG turut mengajak, jika tentunya Anda sahabat MG ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MG, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Perjuanganku, mehnahmu itu penghapus.
0: Dan baik sahabat MG, di kesempatan ini kami masih nantikan kebersamaan Anda, dan nampaknya sudah ada beberapa tensi yang masuk. Tapi sahabat MG, sapaan Anda insya Allah kita simpan terlebih dahulu, karena pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar. Sapaan-sapaan Anda insya Allah akan kami sapa di akhir kebersamaan, sambil kita akhiri kebersamaan ini tentunya. Terima kasih, kami masih nantikan bagaimana laporan kualitas siaran kami di tempat Anda, sahabat MG. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru kita langsung dari Masjid Darut Tauhid, Geger Kalong, Bandung.
2: Bapak Ibu yang baik, terima kasih, ini kajian pertama di pesantren, satu bulan libur. Semoga yang hadir oleh Allah diundang juga ke Tanah Suci. Haji Mabrur Mabruroh, atau kalau belum haji bisa umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Di tanah air dan di juga di berbagai belahan dunia, sekarang diuji dengan harga bensin naik, ada peperangan, harga barang semakin naik, dan diperkirakan akan ada PHK massal, akan ada kesulitan banyak. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Tidak usah mengatakan kenapa, kan tidak usah. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Tenang, tenang hadirin. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Jelas hadirin? Tahu apa yang paling penting dalam menghadapi ujian hidup? Husnuzon. harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa semua ini pasti ada kebaikan. Berbaik sangka bahwa tidak ada satupun ujian yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan ujian kecuali sudah sesuai dengan kadar kita. Tenang, Allah Maha Adil. Apakah kalau kita rajin ibadah tidak ada ujian? Ujian, semuanya ujian. Bedanya apa? Kalau kita imannya kuat, perbedaan yang utama, kita tidak akan gentar menghadapi hidup ini, tidak akan menderita batin kita. Karena penderitaan terbesar dalam hidup ini bukan pada fisik, pada hati. Kalau kita diambil cemasnya, diambil takutnya, hati ini tenang. Ah, itu nikmat. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau tauhid mantap, tenang. Ini paling mahal. Dan pemilik ketenangan adalah Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman untuk nambah terus dari iman yang sudah ada makin kokoh. Jadi mulai sekarang jangan sampai su'udzon kepada Allah. Fokus. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah, ataupun ayat 11, semua kejadian adalah kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya khair, baik. Jadi tenang ya, tenang, tenang. Para kepala keluarga tenang, para ibu rumah tangga tenang, anak-anak tenang. Jangan terlalu jauh pikirannya yang membuat lupa kepada Allah. Boleh punya rencana? Harus. Boleh punya strategi? Silahkan. Boleh sungguh-sungguh menyiapkan diri? Itu baik. Yang jangan adalah bersandar kepada rencana, bersandar kepada ikhtiar, bersandar kepada selain Allah. Itu yang jangan. Bagi kita rencana, antisipasi, strategi itu adalah ibadah. Karena kalau kita sudah bersandar kepada tabungan, kepada relasi, kepada deposito, kepada gaji, kepada atasan, kepada aset, nanti kita tidak masuk wilayah tawakal. Silakan mau pakai perencanaan, tapi jangan bersandar kepada rencana, jangan bersandar kepada ikhtiar, jangan bergantung ke siapapun kecuali Allah saja. Satu apa? Husnuzon. Dalil lengkapnya apa? Ana indadzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah yakin Allah akan menolong, ditolong. Yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Yakin Allah akan membantu, dibantu. Ini penting hadirin ya. Allahus Samad. Biasanya kita sibuk dengan selain Allah. Bagaimana supaya kita yakin Allah akan menolong? Lihat apa yang telah Allah berikan sepanjang hidup kita ini. Itu kuncinya. Salah satu teknik supaya kita yakin kepada jaminan Allah adalah ingat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Dari rahim dulu, ada yang kurang tidak? Waktu bayi ada yang kurang? Dari TK, SD, SMP, kalau saya sudah setua ini, nah, kalau kita bisa membuka pikiran kita, menapakuri jaminan Allah selama hidup ini, ah sudahlah, jangan ragu. Nanti bagaimana kalau tabungan habis, apa-apa. Allah tidak tergantung tabungan kita. Bagaimana kalau saya di PHK? Ya kalau belum, syukuri saja yang ada. Kalau memang terjadi, ya enggak apa-apa. Sepanjang ada umur, sepanjang ada rezekinya. Berhenti PHK dari satu tempat, coba. Apakah kalau PHK pada meninggal masal? Kan? Ketika ada PHK masal langsung pada meninggal? Tidak. Sepanjang yang di PHK itu ada umurnya, ada rezekinya. Hanya beda tempatnya saja. Kemarin lewat perusahaan ini, nanti lewat yang lain, tenang saja.

0: jadi dua. Apa yang harus kita lakukan sesudah berbaik sangka kepada Allah? Apa yang perlu diperbaiki? Wasta'inu bisabri wassalah. Fokus perbaiki sholat. Sesudah hati pol, hanya Allah yang bisa mencukupi, hanya Allah yang bisa menolong. Allah sudah janji, makin takwa, makin tawakal, makin beres urusan kita, maka pintunya adalah sholat. Jadi jangan sampai masalah melalaikan sholat. Ada yang tanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kapan kerjanya? Dengar hadirin, kita itu diciptakan untuk sholat. Kita itu makhluk ciptaan Allah, hamba Allah. Perintahnya adalah ibadah. Pilar utamanya, tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sholat bagus, hidup kita diurus oleh Allah jadi bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Lah itu tidak sholat, kok malah rezekinya banyak. Kalau perkara uang, penjahat saja dikasih, garong juga dikasih. Rezekinya yang mahal itu bukan uang, sholatnya itu. Kan ada yang tanya, saya punya utang, saya sudah tahajud, saya sholat duha, saya perbanyak sholat, saya juga baca Quran, tapi kenapa hutang tidak lunas? Hutang lunas gampang sekali bagi Allah. Rezeki yang mahalnya itu bisa tahajud. Ini rezeki. Makanya perbaiki sholat. Rezekinya adalah kita sholatnya jadi bagus. Tenang, tenang hadirin. Allah sudah tahu persis keadaan kita, keluarga, keperluan, kapan bayar kontrakan, kapan bayar anak-anak sekolah, kapan sudah sangat tahu ya, tidak usah rewel. Sholat. Kalau bisa 40 rakaat, 17 fardu. TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, khususnya lelaki utamanya, tapi tidak salah wanita juga kalau tidak jadi fitnah di masjid. Jangan menunda-nunda sholat, itu masalah tuh. Menunda makan jadi masalah, menunda ngantor, menunda bayar cicilan masalah, menunda sholat sumber masalah. Karena amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-salatu ala waqtiha. Ingin ditolong Allah, sholat tepat waktu, berjamaah, pergi ke masjid. Isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus-menerus, plus subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Tambah rawatib. Qobla subuh jangan tinggalkan. Qobla duhur bisa dua, bisa empat. Ba'da zuhur dua. Ba'da maghrib, ba'da isya 10 atau 12, sudah 29. Plus tahajud 11 rakaat, 40. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah sujud. Ingin ditolong Allah, sujud diperbanyak. Fa'aksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Doa bisa merubah takdir. Pokoknya ingin ditolong Allah, langsung baik sangka ke Allah, langsung ingat sholat. Ini kuncinya. Makin banyak sujud, makin bagus. Semua urusan dikuasai Allah. Allah lihat kita sholat atau tidak. Allah tahu sujud kita. panjang atau tidak, khusyuk atau tidak. Makanya makin banyak masalah, makin banyak sujud. Percayalah, kalau datang pertolongan itu lewat orang, dengar ya, orang itu semuanya ciptaan Allah, tinggal Allah gerakan saja. Kalau datang lewat siapa yang dikehendaki, ketemu nanti. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, hanya Allah yang menggerakkan sampai kepada kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, memelas kepada siapapun, tidak manfaat kalau Allah tidak menolong. Jelas? Tiga. Yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah adalah fokus sesudah sholat adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodako. Perbanyak kebaikan. Setiap kebaikan kalau ikhlas adalah sedekah. Jadi kalau kita makin sulit nih, nanti makin agresif berbuat kebaikan. Dari yang paling sederhana dulu, tabassumuka fi wajhi akhik, wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi makin sulit, makin cerah wajah ini. Ini kurang cerah. Ini tahajudnya semalaman. Kenapa kok sulit wajah cerah? Sedekah. Bicara baik. Kenapa? Sedekah. Tidak ada lagi perkataan buruk, perkataan sia-sia. Jauh lebih baik setiap kata-kata. Niatkan sedekah. Apalagi sedekah kita tidak nyakitin siapapun. Jadi pokoknya dalam keadaan sulit, berbuat baik sebanyaknya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, tidak nyakitin siapapun. Apalagi menyakiti orang terdekat, orang tua, suami, istri, anak, tetangga, saudara. Stop menyakiti siapapun. Niat sedekah. Luar biasa. Allah lihat tidak? Lihat. Sedekah dengan tenaga di masjid, nyapu, pungut sampah, beres-beres, gosek toilet, di rumah rajin, dirapihkan. Niat sedekah. Rumah itu adalah milik Allah, titipan Allah. Kita BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara, bukan penilaian orang. Kita melakukan BR3T adalah sedekah, amal soleh kita. Bagus tidak nih? Dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan ilmu, kita berbagi, ngajarin orang ngaji kalau kita sudah bisa. Dengan tenaga bantu orang. Pokoknya ingin ditolong Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya kalau ingin ditolong Allah, siapkan diri untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, nolong orang. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Sibuk lakukan ini kalau ingin ditolong oleh Allah. Empat. Apalagi yang keempat? Al-Quran. Ini sudah dibahas berulang-ulang. Pokoknya ingin ditolong oleh Allah, ada mukjizat yang ada sekarang dekat dengan kita adalah Al-Quran. Raih Quran, baca Quran. Waktu kita 24 jam sehari. Pakai tidur 5 jam. Masih tersisa 19 jam. Pakai apa saja? Pakai sholat. Ah, sholat banyak waktu, gak apa-apa. Sholatnya bagus, nanti oleh Allah disimpelkan. Yang kalau tanpa sholat kita mengerjakan tugas akan menghabiskan 5 jam. Kalau sholat bagus oleh Allah dimudahkan 3 jam beres. Yang tadinya kalau jarang sholat nego itu rumit lama. Kalau sholatnya bagus belum juga nego udah beres. Karena Allah yang ngebulak-balik hati. Yang tadinya mau pinjam dana modal serumit, tapi kalau sholatnya bagus didatangkan yang punya modal ke rumah. Semua urusan ada di tangan Allah. Ini ada cerita seorang santri karya yang mau pinjam uang untuk beli kendaraan, tidak cukup, belum layak untuk dapat pinjaman. Tapi beliau terus berusaha istiqomah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah tiap hari. Pinjam ke bank tidak dapat pinjaman, tiba-tiba ada seseorang yang punya uang meminjamkan tanpa ribet, tanpa administrasi, tanpa ada bagi hasil. Semua urusan ada dikuasai Allah. Kalau sholat bagus, sedekah bagus. Sedekah itu tidak selalu uang ya. Semua kebaikan. Baca Quran. Kurangi medsos secara dramatis. Mau apa? Kita sibuk dengan media sosial. Pernikahan artis. Ada yang ditangkap. Ada yang macam-macam lah ya. Mau apa buang-buang waktu? Kita membaca urusan dunia yang tidak ada manfaat dan tidak jadi solusi. Bukan tidak boleh, silakan. Kalau memang manfaat perlu. Tapi setiap menit yang kita baca, ini saja begini ya. Satu juz itu berapa menit? Yang tartil. Yang enak ada yang sejam, ada yang 45, ada yang 30 menit. Kalau sudah hafal Quran, membacanya juga sudah benar, hafal itu 30 menit. Ada yang lebih ringkas, tapi lah supaya enak 30 menit. Sekali kita lihat medsos 30 menit, satu juz hilang. Bayangkan. Orang Indonesia katanya 4,5 sampai 5,5 jam sehari buka medsos. Berapa juz itu? 10. Mau ditolong oleh Allah? Kurangi medsos. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Ini pakai medsos juga nih. Jangan dihapus ya dengan Quran. Sebelum sholat Quran, sesudah sholat Quran, di kantor belum mulai Quran, waktu istirahat Quran, ada waktu luang Quran, nunggu istri belanja buka Quran. Daripada kita ngobrol sia-sia, baca Quran. Kalau ikhlas setiap huruf satu kebaikan dikali 10, masya Allah. Apalagi kalau bisa Al-Baqarah tiap hari akhdaha barokah tarkaha khasrah, membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Ayo hadirin, bensin naik, dolar naik, barang-barang naik, baca Quran naik. Setuju? Ah, saya baca Quran banyak, tapi kok saya tetap gak nambah ya uangnya. Kok saya enggak nambah-nambah? Satu, nambah ketenangan. Dua, saudara tidak ketabrak becak. Tiga, saudara tidak sakit, tidak kena begal. Banyak nikmat yang datang, yang sebetulnya berdatangan, tapi kita tidak merasakannya. Berkah dari baca Quran, berkah dari sedekah. Ada juga yang bilang begini, saya sudah sedekah, tapi kok saya kemarin keserempet beca. Tahu gak kalau gak sedekah keserempet apa? Tronton. Kita menghilang-hilangkan, jangan sok tahu. Pasti kok dibalas oleh Allah. Pasti Allah melihat kita baca Quran, Allah menyaksikan kita baca Quran. Cuma sing ikhlas. Lima, yang kelima menghadapi BBM naik ini adalah perbanyak tobat, air mata tobat. Karena kepahitan demi kepahitan, kegelisahan, kesedihan, musibah, penyakit, diganggu orang, semua diundang oleh dosa. Makanya kalau banyak masalah, tobat terus menerus, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan tahajud 10 menit, 15, 20 menit terakhir ini minta ampun terus. Banyak istighfar sepanjang waktu. Kalau tidak sedang baca Quran, istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah jelas, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah. Istighfar itu bagian dari tobat. Tobat itu kembali ke Allah, istighfar itu memohon ampunan Allah. Kalau terus menerus istighfar, satu, Allah akan memberikan ketenangan, dicabut galau, cemas, gelisah, stres, nanti hilang. Allah yang menggolak-balik hati. Dua, Allah beri jalan keluar apa saja nanti, tidak harus terpikir. Warozakohu min haitsu la yahtasib. Nah, ini sambil kita menyempurnakan ikhtiar, nanti Allah membimbing kita. Kita kerjanya bagus, dagangnya bagus, ikhtiarnya bagus, sempurnakan. Tapi kalau lima ini kita gunakan, husnudzon, sholat, sedekah, Quran dan istighfar, ya bagus. Nanti dibimbing oleh Allah, kita akan mengerjakan apa. Kalau mengerjakannya juga idenya dikasih oleh Allah, hatinya tenang, kerjanya bagus, jadi lebih profesional. Orang kalau Allah menggerakkan orang perlu modal, modal datang, tidak harus kebayang dari mana, nanti akan ada. Kalaupun kita harus jual sesuatu, hati kita enggak terikat ke yang kita jual. Ini enggak ada, itu dijual, ini dilepas, hati tidak merasa sedih, tidak ada kehilangan. Itu juga karunia Allah. Karena ada yang lengket hatinya, nanti dilepas lengketnya. Tenang saja, kalau harus jual-jual saja. Dulu kita lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dunia ini tidak dibawa. Wah, saya harus jual cincin kesayangan. Dah, jual. Allah menitipkan rezekinya dalam bentuk cincin. Nanti gimana dong? Nanti kalau Allah mau ngasih ada lagi cincin, tapi saya gak akan kebeli. Ah, gak usah ngarang. Dulu juga gak kepikir. Berapa banyak yang kita miliki sekarang tidak kepikir sebelumnya, benar? Kalau suatu saat harus tidak ada, ya tidak ada, tidak apa-apa. Sesuka Allah, kapan ada, kapan ditahan, kapan harus lepas, gak ada masalah. Dunia tidak boleh lengket. Terima kasih. Itu kira-kira yang bisa jadi bahan renungan. Ada santri baru ini? Ada santri baru ya? Daruruh Kolbiah. Alhamdulillah. Bapak, masa keemasan. Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Baik, pertanyaan silakan Mim. Dari masjid ada yang mau ditanyakan? Ya, pulang haji yang dibahas adalah tenang ya, tenang. Tapi dolar sudah 18 ribu, punya tidak dolarnya? Tidak, nggak apa-apa. Mau berapa saja Tuhan kita adalah Allah dan dipikirkan oleh kita juga tidak ngepek. Pikirkan yang lima tadi. Husnuzon, perbaiki dan perbanyak sholat, bersedekah dengan segala jenis kebaikan, akrabkan diri dengan Al-Quran dengan ikhlas dan amalkan, serta terus menerus tobat. Kurangi ngobrol. Ngobrol sumber masalah bagi kita. Setiap ngobrol bisa jadi dosa, dan dosa mengundang musibah. Pertanyaan silakan. Tidak ada? Cepat. Bagus.
1: Izin ada.
0: Langsung.
1: Baik, dari Instagram. Assalamualaikum, A. Bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun laki-laki, A?
0: Bagaimana mengenalkan tauhid kepada anak lelaki umur 4 tahun? Sebetulnya yang paling berbekas bagi anak itu adalah perilaku orang tuanya. Kata-kata lewat lisan itu penting, tapi yang terpenting sekali adalah kata-kata lewat keteladanan. Orang tua yang tauhidnya mantap, yakin ke Allahnya mantap, itu sudah jadi nasihat tersendiri. Apa sih ciri orang yang bertauhidnya mantap? Cirinya adalah tidak berharap dari siapapun kecuali Allah, tidak takut kecuali takut kepada Allah, dan cinta yang penuh di hatinya itu ke Allah. Ibu ingin kalian bertauhid. Nah, ini kira-kira bertauhid tidak, Ibu nih? Bagaimana nanti masa depan kalian? Kalian harus bertauhid. Tenang saja. Orang yang yakin kepada Allah nanti akan keluar sendiri dari dirinya itu perkataan yang yakin. Bu, anak kecil sudah 4 tahun sudah ngobrol belum sih? Sudah ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Saya harus cari dulu referensinya karena anak saya yang paling kecil sudah 17, jadi lupa umur 7 tahun ya. Intinya adalah orang tuanya lah bertauhid dulu. Nanti Allah akan membimbing orang tuanya itu. Kata-katanya mungkin tidak banyak bicara ya, tapi sekali bicara akan dengan izin Allah bisa dipahami. Ada satu hal penting ini ya. Apakah orang tua bisa membuat hati anak paham langsung atau tidak? Tidak. Yang membuat anak bisa berubah adalah Allah. Penting bagi kita jadi orang tua yang dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, bicara dengan perkataan yang disukai Allah, bersikap dengan sikap yang disukai Allah, Allah lah yang membolak-balik hati. Jangan jadi putus asa. Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub orang tua siapa? Nabi Yakub orang tuanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya. Saya kira tidak ada anak-anak yang senakal anaknya Nabi Yakub sebagian. Karena bungsunya ini dimasukkan ke sumur. Nakal sekali. Ini anak Nabi. Tapi beliau tidak pernah putus asa, berdoa kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Dan ternyata masuk ke sumur itu bagian dari perjalanan hidup, bagaimana akhirnya beliau jadi nabi dan menjadi seorang pembesar di Mesir. Karena dimasukkan ke sumur, episodenya begitulah. Allah punya rencana terbaik. Jadi kesimpulannya, orang tuanya lah yang bertauhid dulu. Yang lima yang tadi coba diamalkan. Nanti dengan izin Allah akan dibimbing bagaimana bicara yang bagus ke anak. Dua, pertanyaan selanjutnya.
1: Oh, izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Kalau anak murtad terus orang tuanya menyetujuinya, apakah orang tuanya ikut dosa?
0: Ikut dosa. Harusnya tidak menyetujuinya. Terlepas anak mau nurut atau tidak, tapi kita harus melarang, mengingatkan konsekuensinya. Tapi kalau anak tetap melakukannya, setidaknya orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Setiap ada kemungkaran, kezoliman, tolak dengan tangan. Kalau tidak sanggup tolak dengan lisan, minimal di hati, itu selemah-lemah iman. Ada mana? Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Bagaimana nih? Mau diam-diaman aja? Mana ada petugas DKM? Tidak ada? Dan Ibu Fitri. Pak Pur dari mana Pak?
2: Dari Yogyakarta.
0: Dari Yogyakarta. Baik. Kulo ngaturakan matur suwun sangat nggih. Betul gitu bahasa Jawa. Bapak di Jogja sebagai orang Jawa bukan?
2: Jawa.
0: Ya alhamdulillah. Jadi kenapa Bapak ikut pesantren?
2: Ya suatu rezeki ini.
0: Suatu rezeki.
2: Ya, bentuk rezeki bukan uang. Rezeki kami untuk ke PMK 74.
0: Syariatnya bagaimana Bapak bisa tahu program ini?
2: Dari anak.
0: Okay. Apa kata anak?
2: Waktu itu saya tidak menduga itu. Bapak siap ke Bandung. Saya berpikir itu loh, Bandung ke tempat Om, bukan. Bapak kan pernah melihat siaran AA Gim. Bapak pernah mengikuti di TV. Bapak perlu belajar. Tidak ada kata terlambat. Siap. Saya berpikir saat itu, Ustaz AA Gim. Mikir sejenak, merenung. Siap. Hanya siap. Siap berangkat gitu.
0: Menyesal tidak Pak?
2: Tidak.
0: Tidak atau beruntung? Justru
2: ya, justru saya di sini menemukan ilmu yang luar biasa. Yang ya kami terus terang agama masih kurang dan perlu banyak belajar lagi. Ya mungkin tentang sholatnya, tentang baca Al-Qur'annya. Dan saya juga sangat menghargai kita diperlakukan sangat luar biasa. Ustadz-ustadz sini sangat luar biasa bisa Masya mendapatkan
0: Allah. Alhamdulillah. Jadi aslinya begini Pak, Allah menggerakkan anak Bapak karena Allah mau menambah ilmu Bapak. Nikmat yang sangat besar dalam hidup ini adalah yufaqihu fiddin, dipahamkan agama oleh Allah. Ini bisa ditiru oleh para anak-anak sedunia. Siapa yang ingin membahagiakan orang tua, karena sukses itu bukan di dunia, dunia itu ujian. Sukses itu faman juzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk dalam surga, itu sukses. Siapa yang sayang orang tua, bayangkanlah orang tua tidak tersentuh api neraka dan orang tua bahagia di surga. Dan pintunya adalah iman dan amal soleh. Pintu iman dan amal soleh adalah ilmu yang diamalkan. Matur suwun, Pak, ya. Alhamdulillah, senang sekali punya anak yang menjadi jalan orang tuanya nambah ilmu. Terima kasih Ibu Fitri Darmi. Silakan dari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari.
3: Saya berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.
0: Alhamdulillah. Kenapa Ibu ada di sini?
3: Saya datang ke sini karena ada tetangga saya, teman Ustaz, namanya Ibu Irda, sudah menjadi santri di sini. Kemudian tahun berikutnya dia datang lagi ke sini. Nah, sudah karena saya dapat cerita dari teman saya, tetangga saya itu, cerita tentang DT, sangat berkesan di hati saya Ustaz, karena ilmunya dibagi dengan saya.
0: Begitu, apa Ustaz katanya teman Ibu, dan apa yang Ibu lihat teman Ibu di Payakumbuh itu? Payakumbuh.
3: Payakumbuh, Ustaz.
0: Oh, ini ada A-nya ya. Silakan.
3: Teman saya itu yang mengajak saya ke sini sekarang Ustaz. Pertama ceritanya ikut iktikafnya di bulan Ramadan, enak sekali menambah ilmu, senang katanya. Dengan cerita yang begitu menarik hati Ustaz, berangkatlah saya ke sini bersama teman itu kembali. Akhirnya sebelum Ramadan, 1 Februari kita berangkat ke sini Ustaz. Sebelum Ramadan tambah Ramadan tambah iktikaf. Lama-lama menambah ilmu dan menyenangkan hati Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan program-program yang ada di masjid dulu, dan selanjutnya langsung dilanjutkan dengan PMK Ustaz.

0: Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK, demikian kebersamaan pada pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang membersamai langsung dari Masjid Nada Tauhid Kerkalang Bandung.
1: Dari segala
0: dan tentunya alhamdulillah di kesempatan ini telah membersamai kita dengan sajian ilmu, mudah-mudahan ilmu yang manfaat buat kita semua, ilmu yang berkah dan senantiasa dapat kita amalkan, sahabat MK, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan untuk guru kita dan keluarga, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya, Allah berikan perlindungan dalam perjalanan dakwahnya, dan Allah berikan senantiasa kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat MK, di kesempatan ini mengingat kembali bahkan juga bahwa saudara kita sahabat MK di Gaza tengah dalam luka dan derita yang panjang, dan saat ini ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak yang menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetapi bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 081317121712, 081317121712. Detail peduli semakin melayani dan peduli
1: kebenaranmu.
0: Dan sahabat MK juga mengajak bersama, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah Agim. Caranya dial bintang 121 bintang 43 pagar. Ya, sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Caranya dial bintang 121 bintang 43 pagar. Ya, sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Hatiku kerana takutkan siksa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung dan membersamai di pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen Kolbu pagi. Kami sapa beberapa atensi yang sudah masuk mulai dari tadi subuh ya, pagi hari ini yang sudah membersamai, mulai dari Ibu Citra di Ciamis yang sudah bergabung, alhamdulillah terima kasih. Lalu ada juga dengan Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, alhamdulillah. Ada Ibu Eti di Bale Endah. Selanjutnya Ibu Saprah di Cianjur, Ibu Rosmiati di Cicalengka, Kang Mahadi di Cemenyan ya, yang Alin di Cimareme, kemudian ada Mangkus juga ya pagi hari ini, alhamdulillah ikut menyimak. Dari Singaparna ada Bapak Ujang di Cianjur, Mama Agni di Tasikmalaya, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Padilla di GBA 3, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Ade di Ranca Ekek, juga dari Cilacap ada Kang Ican ya, Pak Abah Ican Amin. Terus ada, lalu di Cikalong Kulon ada Ibu Iis ya, di Cianjur. Terima kasih TNRI, Safitri dan juga Pak Yusuf di Tasikmalaya, alhamdulillah. Dan sahabat MK dimanapun berada yang sudah juga menyimak pagi hari ini dengan sajian ilmu manajemen Kolbu pagi ini, kami ucapkan terima kasih dalam kebersamaannya serta seluruh jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Kini terasa di penghujung kebersamaan dalam program manajemen Kolbu pagi, sahabat siar Irfan Rofalah pamit undur diri dari ruang dengaran.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat mulai hari dan beraktivitas untuk meraih ridhonya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sanggup meneruskan perjuanganku.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. ...102,7 MQFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat.

0: serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, Inspirator Sukses Mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Syariah Islami.
1: Bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobatan itu telah ada. Tidak ujug-ujug zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan. Enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada, dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai macam peneliti begitu ya pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatus Sauda, Nigella Sativa. Saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang Nigella Sativa diteliti lagi juga, ada timoquinon yang ada di dalamnya. Kemudian bekam. Bekam itu adalah salah satu pengobatan yang invasif pada saat itu. Kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Madu tuh pengobatan yang canggih ya. Pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, sahabat tuh Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya Rasulullah terima tuh bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi: kebermanfaatan, kemudian yang kedua adalah teruji, yang ketiga tidak melukai dan tidak merusak tubuh.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Seorang lelaki yang biasa disapa Ahmad, dikenal sebagai seseorang yang sulit untuk dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Ia selalu ceria, juga selalu memiliki ucapan yang positif. Apabila seseorang menanyakan kabarnya, ia akan menjawab dengan perkataan, "Kalau keadaanku lebih baik dari sekarang, maka aku pasti saudara kembarnya." Perkataan yang sudah dihafal oleh teman-temannya, bahkan oleh keluarganya. Ia adalah seorang pemberi motivasi alami. Apabila ada teman karyawannya yang mengalami kesusahan, Ahmad selalu ada di sana untuk memberitahu cara melihat sisi positif dari situasi yang sedang dihadapi temannya itu. Melihat sikapnya ini, salah satu temannya menjadi penasaran. Suatu hari ia mendatangi Ahmad berbekal satu pertanyaan. Mengapa Ahmad selalu dapat bersikap positif setiap saat? Itulah pertanyaannya. Mendengar pertanyaan temannya, Ahmad pun membetulkan posisi duduknya, kemudian menatap netra kawannya itu. Setiap bangun pagi, aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku punya dua pilihan hari ini. Mau memilih untuk bersikap ceria, atau mau memilih bermuram hati. Kemudian aku memilih untuk bersikap ceria. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, aku ingat bahwa aku dihadapkan pada dua pilihan lain. Menjadi korban, atau menjadi orang yang belajar dari kejadian itu. Lalu, aku memilih untuk belajar. Setiap kali orang datang padaku mengadu, lagi-lagi aku dihadapkan pada pilihan untuk menerima pengaduannya. Atau aku tunjukkan sisi positif kehidupan padanya. Lalu, aku pun memilih untuk membagikan sisi positif dari persoalan yang diceritakannya. Mendengar penjelasan Ahmad, temannya pun menyetujuinya. Akan tetapi ia ragu, karena hal yang dikatakan Ahmad tidak sedemikian mudah untuk dilakukan. Kemudian Ahmad pun tersenyum, mengerti akan keresahan yang disampaikan kawannya itu. Memang demikian, akan tetapi hidup penuh dengan pilihan-pilihan, ujar Ahmad. Ia pun melanjutkan, intinya, bagaimana kita akan menjalani hidup itu bergantung pada pilihan yang diambil. Sahabat MQ, kita belajar darinya bahwa setiap hari kita memiliki pilihan untuk hidup. Setiap hari baru yang datang pasti membawa problemnya sendiri. Dan penting untuk kita ketahui, sebenarnya hari ini adalah hari esok yang kita risaukan kemarin, yang pasti akan kita lewati juga. Tinggal kita putuskan pilihan mana yang akan kita ambil untuk membuat setiap hari menjadi hari yang bermakna dan berakhir pada amal soleh terbaik di hadapan Allah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, sudah memasuki hari ke-19 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita juga sudah hari kelima di bulan Juni 2026. Waktu cepat sekali berlalu sahabat MG. Kembali bertemu di hari Jumat yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya di hari ini, di pagi hari kita, untuk bisa senantiasa beraktivitas menggapai ridho ilahi sahabat MG. Menyapa Anda hingga jam 9 pagi nanti dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insyaallah kami akan temani ruang dengar Anda sahabat MG dengan serangkaian segmen yang pada hari Jumat ini kita punya segmen spesial ya. Nah, dimulai nanti kita akan segera hadirkan dari Jurnal Pagi. Anda bisa bergabung untuk berbagi energi semangat ya di hari Jumat ini. Jurnal Syukur sahabat MK, ataupun juga bisa laporkan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda atau juga lalu lintas di daerah Anda seperti apa. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat MK yang bisa jadi melalui rute yang sama di pagi hari ini. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal Pagi, Jurnal Syukurnya. Dan insya Allah nanti kita juga akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan perbarui kembali informasi, kabar berita, seputar wacana ataupun juga adanya kabar reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, sahabat MK. Seperti apa kira-kira nanti akan berdampak dengan konektivitas transportasi di Jawa Barat, di kota Bandung sendiri? Nah, Anda silakan juga bisa berbagi sudut pandangnya. Dan dilanjutkan dalam segmen Dialog Umat, sahabat MK, serta ditutup dalam segmen MK Berkah Spesial, segmen di hari Jumat. Anda nanti juga silakan bisa bergabung, berbagi, menawarkan barang ataupun produk Anda untuk sama-sama kita bermuamalah, berniaga agar barang yang sudah lama tidak dipakai daripada mubazir terongkok begitu saja di pojok ruangan memenuhi storage Anda bisa kembali dioptimalkan manfaatnya. Perpanjang nilai manfaatnya sahabat MK, karena setiap barang ini nantinya akan dihisap. Nah, silakan Anda bisa optimalkan dalam segmen MK Berkah sebagai penutup rangkaian program Inspirasi Pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini sahabat MK, kami akan segera hadirkan segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.
0: Memasuki segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi seputar perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya agar Anda bisa juga bersiap menjalani atau mempersiapkan aktivitas hari ini, sahabat MK. Kita akan mulai dari wilayah Kota Bandung Raya. Anda yang berlokasi di Kecamatan Sukasari, sahabat MK, Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, Andir, kemudian Cicendo dan Sukajadi, perkiraan cuaca hari ini adalah berawan dengan suhu sekitar di 19 hingga 30 derajat Celcius, sahabat MK. Perkiraan cuaca berawan juga ini masih berlangsung untuk Anda yang berlokasi di wilayah Cidadap, kemudian Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Kecamatan Cibenying Kidul, Bandung Kulon, hingga Kiara Condong, sahabat AMG. Nampaknya untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya ini didominasi dengan berawan, karena serupa halnya dengan Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung yang perakiraan cuaca hari ini juga berawan. Termasuk di daerah Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, bergeser ke Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, dan Panyilekan, ini juga perakiraan cuacanya berawan. Adapun Anda yang berada di lokasi Cinambo dan Mandala Jati juga masih sama, perakiraan cuacanya berawan. Tapi kalau saya lihat dari hari kemarin ya, sahabat MK, sekitar menjelang asar itu ada beberapa daerah yang kemudian diguyur hujan, meskipun hanya selintas, sahabat MK. Nah, meskipun berawan, Anda bisa persiapkan, karena lebih baik mempersiapkan hal-hal terbaik ketimbang kalau sudah terjebak ya, sahabat MK. Ketika Anda beraktivitas di luar ruangan, nah ini bisa membawa payung, kemudian jas hujan, atau juga jaket, sahabat MK, karena cuacanya nampaknya cukup sejuk dingin ya, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, apalagi ketika mengendarai sepeda motor, sahabat MK. Anda juga yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan, ini bisa dipersiapkan, mungkin bisa dipantau juga cuaca di daerah Anda seperti apa. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di pagi hari ini, 0811-224-1027. Tidak hanya untuk di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MK, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Untuk di wilayah Kabupaten Subang ini juga tidak jauh berbeda dengan kota Bandung, dengan mayoritas perakiraan cuacanya berawan. Anda yang berlokasi di Kecamatan Sagala Herang, sahabat MK, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, hingga Pusaka Negara. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Subang dan kecamatannya ini berawan. Termasuk di daerah Pamanukan, Jalan Cagak, Blanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, hingga Cibogo. Berawan juga terpantau untuk perakiraan cuaca yang dilansir dari laman BMKG. Anda yang daerah Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, hingga Dawuan, sama, perakiraan cuacanya juga berawan. Termasuk di daerah Pagaden Barat, Ciater, hingga Pusaka Jaya. Semuanya ini berawan, sahabat MK. Tapi ketika ini hanya perakiraan, tentu ikhtiar terbaik bisa kita persiapkan. Karena bisa jadi untuk daerah-daerah tertentu terkena hujan selintas ya, sahabat MK. Karena kemarin ketika saya pulang dari MK FM di daerah PVJ, ini hujan deras sekali, tapi ketika sudah melewati jembatan Pasupati, terang benderang. Wah, Masya Allah, itu luar biasa sekali, sahabat MK. Jadi ketika sudah sampai di daerah Gasibu, Pusdai, itu ternyata kering, meskipun saya pakai jas hujan. Nah, ini bisa dipersiapkan dengan baik ya. Dan Anda juga silakan bisa berbagi pantauan real lokasi di daerah Anda seperti apa cuacanya. Apakah pagi hari ini sudah ada yang terkena gerimis, sahabat MK? Apapun kondisinya, hujan yang datang, air yang turun, sahabat MK, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda juga yang sudah bergabung berbagi melaporkan pantauan cuaca ataupun juga lalu lintas di daerah Anda. Karena sudah beraktivitas seperti biasa ya, setelah pekan kemarin ini long weekend, sahabat MK. Nah, kalau sekarang seperti apa pantauan lalu lintas di daerah Anda? Sudah normal, padat, sahabat MK, atau masih cenderung lowong? Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan atensinya, dan insya Allah kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut sebelum kami mulai menyapa Anda. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, kami mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan jurnal pagi Anda. Anda juga bisa lengkapkan dengan jurnal syukur hal-hal yang sudah Anda syukuri di pagi hari ini, di edisi Jumat, insya Allah penuh dengan keberkahan. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi energi positif yang sudah Anda rasakan sejak pagi ini, sahabat MK, berbagi semangat. Dan Anda juga bisa sampaikan laporan cuaca di wilayah Anda ataupun juga lalu lintas yang mungkin Anda sudah lewati, sahabat MK. Silakan kami nantikan atensi Anda dan kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung berbagi jurnal syukurnya di pagi hari ini. Kami mulai sapa kali ini ada sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini sudah berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan sampai pagi ini. Masya Allah, Alhamdulillah Allah juga memberi banyak hal kemarin ya. Kemarin dari dokter dan dari panti yatim Imah Seri katanya ada dapat oleh-oleh kue serta cemilan. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin juga dapat job baru penelitian dari FKG Profesor Mustopo Jakarta ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi keberkahan yang luar biasa, sahabat Hadayani. Dan disampaikan juga jurnal pagi hari ini, cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk, Masya Allah. Di edisi 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, doa terbaik hari ini adalah semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, dan sahabat MK dimanapun berada. Quotes hari ini dari sahabat Handayani, tetap berusaha sabar katanya. Masya Allah, nih mengingatkan kita ya sahabat MK. Dan mengirimkan foto juga diambil 1 jam yang lalu ini ya, di jam 5.51. Masya Allah, langit dari daerah Ontario Cibubur Cimahi nampak akan cerah ya terlihatnya ya sahabat Handayani, berwarna jingga terang, sahabat MK. Ini Masya Allah, tidak ada awannya, hanya sedikit begitu ya. Alhamdulillah, Jumat berkah, Jumat berbagi. Dan ini diingatkan juga, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Allah Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Pemberi. Dan ditambahkan kalau hari ini sahabat Handayani, Alhamdulillah dapat jadwal WFH. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa mendatangkan banyak kebaikan ya sahabat Handayani. Masya Allah, terima kasih sahabat Handayani yang sudah berbagi energi positifnya di kesempatan pagi hari ini. Jadi ikut senang ya mendengar kabar dari sahabat Handayani, Alhamdulillah. Kemudian dari Cimahi, kita Cibubur Cimahi, kita beralih ke daerah Buah Batu, sahabat MK. Kali ini menyapa ada Pak Yandi dari Buah Batu. Alhamdulillah melaporkan jurnal pagi hari ini, kalau di daerah Pak Yandi cuacanya sejuk, cerah, lalu lintasnya lancar untuk di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Ini dikirimkan fotonya juga ya, cukup lengang sahabat MK dari Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Masya Allah. Tidak ketinggalan juga kali ini dilaporkan oleh Pak Yandi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, bersyukur di hari Jumat yang penuh berkah masih bisa bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa, mengantar cucu-cucu ke sekolah. Wah, alhamdulillah, ini biasanya sepedahan sendiri, sekarang sambil mengantar cucu ke sekolah ya Pak Yandi. Alhamdulillah, doa terbaik semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya, Masya Allah. Juga untuk seluruh sahabat siar, kru, dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia untuk tersenyum hari ini. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa tersenyum juga untuk sahabat MK lainnya yang sedang menyimak siaran pagi hari ini. Entah sedang di jalan sahabat MK, mungkin sedang berkendara sambil mendengarkan, atau sedang memasak, sedang beberes,
sedang menyapu di halaman, Masya Allah, sambil senyum ya sahabat MK, ketika menjalankan beragam jenis aktivitas hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi jurnal pagi serta jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah. Kemudian dari Buah Batu, sahabat MK, kita beralih ke daerah Soreang. Ada Ibu Ella menyapa, Alhamdulillah, Barakallah, Jumat pagi, Jumat penuh keberkahan, kebaikan, yang Jumat penuh dengan amalan soleh juga. Pagi yang sejuk kalau di daerah Soreang ya, sekitar daerah Ibu Ella, ini sejuk segar, cuacanya cerah berawan, semoga hari ini bisa lebih baik, amin. Alhamdulillah, Barakallah. Jurnal syukurnya juga masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak MKFM. Alhamdulillah. Doa terbaik juga untuk guru tercinta, kru operator penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Jangan lupa tersenyum bahagia biar hati tenang katanya, dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ibu Ella ya, sudah berbagi. Sehat selalu. Jazakillah khair. Alhamdulillah. Doa yang sama untuk sahabat MK yang senantiasa berbagi jurnal pagi, jurnal syukurnya. Karena ketika membacakan atensi dari sahabat MK, ini energinya ikut bertambah. Anda yang juga mendengar mungkin termotivasi juga sahabat MK dengan beragam catatan jurnal syukur, jurnal pagi hari ini, yang mudah-mudahan energi positifnya ini menguatkan Anda untuk melanjutkan ataupun menjalankan aktivitas harian Anda. Kalau tadi dari Soreang bersama dengan Ibu Ella, kali ini kita beralih ke GBA 3. Siapa lagi kalau bukan Ibu Parilah yang Alhamdulillah bergabung kembali menyampaikan jurnal syukurnya. Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan jurnal syukur, Alhamdulillah masih bisa bertemu kembali dengan hari Jumat yang penuh berkah, Masya Allah. Dalam keadaan yang sehat, masih bisa bernafas dan menghirup oksigen dengan gratis ya, Alhamdulillah. Bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Doa terbaiknya juga untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas, diberikan kelancaran, amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat dan tetap semangat, salam Jumat berkah. Juga untuk semua sahabat MK dimanapun berada yang menyimak, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia serta akhirat, amin, Allahumma amin. Pun doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga. Dan jurnal paginya untuk pantauan lalu lintas ini belum keluar ya Ibu Parilah ya, Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan bisa berkabar kembali ya. Kemudian cuacanya kalau di GBA 3 ini bisa ditilik dari jendela, masih mendung sedikit berawan, hawanya sejuk dingin. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini jadi makin semangat beraktivitas untuk menghangatkan tubuh sahabat MK biar tidak kedinginan. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian kami sapa juga kali ini ke wilayah Cianjur. Ada Ibu Is Nurjanah di Cikalong Kulon Cianjur, Kampung Ngantai ini, Alhamdulillah. Salam silaturahmi disampaikan untuk semua kru MKFM dan juga pendengar sahabat MK. Semoga selalu disehatkan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Iis. Dan jurnal syukurnya Alhamdulillah diberi kesehatan dan nikmat-nikmat yang tidak terhitung, dan ada rezeki juga yang tidak terduga, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika sesuatu yang tidak terduga datang, apalagi itu hal baik sahabat MK yang kita anggap sebuah rezeki, itu tentu rasa bahagianya menjadi berlipat-lipat ya sahabat MK. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Is sudah berbagi kabar bahagianya. Kalau di Cikalong ternyata cuacanya cerah sekali ya. Oh, Masya Allah, sudah bisa untuk jemur pakaian ya Ibu Is ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian terakhir nampaknya kami sapa dari Kiercon. Kali ini ada Ibu Mila di Kiara Condong Barat sahabat MK. Ibu Mila di Kiara Condong Barat berbagi jurnal syukurnya hari ini, Alhamdulillah masih bisa diberi usia, masih diberikan oksigen secara gratis oleh Allah, Masya Allah. Kemudian masih diberikan sehat walafiat,
Salam satu rahmi juga untuk para pendengar, untuk penyiar juga, dan semuanya selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ibu Mila di Kiara Condong Barat juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Biasanya kalau hari Jumat itu ada senam sehat bersama tidak ya? Ini biasanya kalau di daerah lapangan kecamatan biasanya ya, atau Jumat bersih sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah berbagi dan semangat untuk menjalani aktivitas. Kami akan hadirkan juga sebuah nasyid penambah semangat sahabat MK di pagi hari ini sebelum kita berlanjut dalam segmen berikutnya di segmen Sudut Pandang. Sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Hadapilah. Mudah-mudahan menambah semangat kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak.